Kosm FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuan Pro 2. Selamat datang di jam 7 pagi ya. Dan seperti biasa, di jam 7 gue bakal baca-bacain update-update apa aja yang akan gue bacakan gitu. Gue pengen ngomongin soal bola. Lo udah tau lah pokoknya tadi malam ya. Tapi sebelum gue ngomongin bola yang itu, yang tadi malam, gue pengen ngomongin dulu nih, kalau misalnya FIFA katanya akan memperpanjang waktu halftime mereka atau jeda paruh waktu ya, di final Piala Dunia, teman Pro 2, besok, yang akan dijadiin 30 menit untuk penampilan Madonna, Shakira, BTS, sama Justin Bieber. Sehingga ya sebenarnya melanggar aturan 15 menit yang berlaku. Dan katanya sih, langkah ini diambil FIFA dengan tujuan untuk menyaingi Super Bowl Halftime Show. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Ya udah sih, kalau gue sih ngelihatnya malah seneng ya, karena gue bisa melihat apa namanya ya, pertunjukan gitu dari halftime show-nya. Tapi ya, jadinya kurang fair aja mungkin kalau misalkan yang pertandingan kemarin istirahatnya 15 menit, ini istirahatnya jadi lebih lama gitu kan. Jadinya mungkin gue gak tahu, jadi lebih dingin badannya, atau mungkin ini akan istirahatnya jadi lebih lama, stamina lebih bagus. Gue gak ngerti teman Pro 2, tapi ya kita lihat aja nanti ya teman Pro 2 seperti apa. Kalau lo tim yang mana, setuju atau enggak?

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

Los BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tadi malam menurut gue ajaib banget. Gimana ya rasanya ya, gue juga gak ngerti gitu ya. Gue beneran tadi malam deg-degan banget karena pertandingan tadi malam antara Inggris dan Argentina itu mungkin bikin semua orang deg-deg sure gitu. Bahkan gue lihat aja Aisho Speed juga sampai, aduh dia sampai sedih banget gitu. Karena Aisho Speed kan dukung Inggris karena dia gak suka sama Messi ya teman-teman berdua. Jadi mungkin buat lo yang gak nonton, gue recap sedikit. Tadi malam Inggris lawan Argentina itu skornya menjadi 2-1, which is dimenangkan oleh Argentina teman-teman berdua. Gol pertama digolin oleh Gordon di menit 55, terus abis itu di menit 85 itu digolin sama Fernandes. Kedudukan satu sama dong. Tiba-tiba di 90+2 Lautaro Martinez ngegolin gol yang akhirnya bikin kedudukan mereka 2-1 yang dimenangkan oleh Argentina teman bro 2. Waduh. Ya jadi Argentina menjadi tim yang comeback lagi, gokil banget sih. Dan resmi jadi finalnya adalah Spain gak tuh, Spanyol melawan Argentina teman bro 2. Kalau lo dukung siapa, Argentina atau Spanyol teman bro 2, kasih tahu gue di 0811 801 05 ya.

Sos BFM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Davi Brada masih nemenin kamu. Kalau tadi gue ngomongin Sos final dari 2026 World Cup ini ya, teman Bro 2. Gue jadi ingat sama salah satu foto yang bakal punya makna segede itu ternyata sekarang. Dimana dulu Lionel Messi pernah menggendong bayinya Lamine Yamal. Itu kayaknya buat iklan gitu ya kalau gak salah ya. Oh, dalam pemotretan amal charity gitu ya, teman Bro 2. Dan sekarang mereka berhadapan di final Piala Dunia. Wah, siapa sangka teman Bro 2. Jangan-jangan bakatnya Messi ini tertular di air yang mandi itu sih, feeling gue ya. Bisa jadi gak ya? Aduh, tapi masih gue tungguin lah teman Bro 2, kira-kira siapa yang bakal menang 2026 World Cup. Kalau gue sih akan dukung Spanyol ya, tapi juga dukung Messi juga seru juga sih, karena bisa back to back gitu kan. Aduh, kalau back to back dia beneran jadi GOAT sih. Gimana menurut lo teman Bro 2? Coba kasih tahu sama gue sekali lagi di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemuin sama Davey Prada di pagi hari ini, teman Pro 2. Pastinya sebentar lagi kita bakal move on ke jam 8 pagi. Di jam 8, pastinya juga di jam 8 gue bakal update soal satu berita ini nih, teman Pro 2. Katanya ada dua pemuda asal Ngawi dari Jawa Timur yang diangkat jadi petugas damkar di Jepang dan menjadi WNA pertama di Korps Kota Hasami. Oke, selengkapnya yang selalu tahu ini, jadi jangan mana-mana ya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Halo semua FM Pradua Jakarta, teman-teman terbaik kamu teman Pradua. Masih di jam 8 pagi bersama gue Davi Prada. Mau update tadi tentang dua pemuda asal Ngawi dari Jawa Timur ya, yang resmi diangkat jadi petugas damkar di Jepang. Dan ini menjadi warga negara asing pertama di Korps Kota Hasami ini. Namanya adalah Denny Saputra sama Ahmad Ubadillah. Mereka resmi dilantik di Kota Hasami kemarin dari tanggal 9 Juli kemarin, teman-teman berdua. Dan awalnya mereka berdua datang ke Jepang melalui program magang teknis sebelum bekerja di perusahaan konstruksi Kamiyama pada 2024. Nah, gara-gara mereka disiplin, terus abis itu juga aktif, akhirnya direkomendasiin perusahaan mereka untuk bergabung dengan Korps Damkar Sukarela. Dan mereka berdua sampai masuk TV di NCC TV Nagasaki. Dan sampai-sampai kepala pemadam kebakaran kota Hasaminya juga menyambut bergabungnya Denny sama Ahmad ini dengan antusias gitu, teman berdua. Wow, keren-keren. Jadi hikmahnya dari cerita ini ya, lo bener-bener harus apa ya? Lo harus disiplin gitu kan, punya etos kerja yang baik dan semangat, karena bener uang itu akan ngikutin sendiri ya teman-teman berdua kalau lo dipercaya. Jadi buat hari ini yang kerja, semangat ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Tosme FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau dari tadi kita ngomongin bola, sekarang gue pengen ngomongin bola basket. Lo tau gak ada salah satu fun fact yang keren banget dari timnas basket putri U18 Indonesia? Dimana kemarin mereka ikut Women's Asia Cup 2026. Terus habis itu mereka melawan Oman kemarin untuk laga pembuka grup A FIBA U18 kemarin, teman Pro 2, yang berlangsung di Nimbitor Stadium Bangkok. Dan lo tau skor akhirnya berapa? Skor akhirnya Indonesia menang telak 127, sementara Oman hanya berhasil menskor 6 poin. Waduh. Ini gokil banget, bahkan Oman gak bisa nge-score atau mencetak poin pada quarter 4, teman Pro 2. Dan kemenangan ini menjadi modal penting bagi Indonesia yang tampil di Division B setelah terdegradasi dari Division A pada edisi 2024 kemarin. Nah, juara Division B akan mendapatkan promosi ke Division A pada edisi berikutnya di 2028. Dan Indonesia selanjutnya akan menghadapi tuan rumah Thailand pada laga kedua grup A sebelum menutup fase grup melawan India. Wah! 127-6, gue akuin, keren banget. Wah, respect ini buat timnas basket putri U18 Indonesia pastinya. Dan gue berharap semoga bisa semakin jauh lagi, semakin menang lagi. Dan semangat ya besok lawan tuan rumah Thailand.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih sama Davi Prada nemenin kamu di pagi hari ini. Dan gue pengen ngingetin buat yang pengen ikutan, bisa langsung merapat aja ya di 0811-800-105 pastinya. Bisa absen dulu, kira-kira di pagi hari ini lo lagi kena macet atau enggak, atau jangan-jangan lo dapat WFH hari ini. Ih, seru banget deh. Kalau gitu langsung aja merapat sekarang ya, jangan sampai tinggalan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi akan move on ke jam 9 pagi. Dan nanti di jam 9 gue pengen ngasih tahu kalau di Peru ada ratusan bayi yang diberi nama Halan. Ya gimana ceritanya, nanti gue bakal baca-bacain teman Pro 2 di jam 9. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Sos FM Pro 2 Jakarta bersama gue Davey Prada di Spanyol.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Halo semua FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di jam 9. Pastinya the one and only Davi Prada masih nemenin kamu. Oke. Jadi gini, tadi gue pengen ngelanjut bahasan gue di mana kalau di Peru itu ada yang namanya demam halan. Di mana ada ratusan bayi di Peru diberi nama halan gitu. Dan lebih tepatnya sebanyak 468 bayi. Sekali lagi, 468 bayi di Peru diberi nama halan. Dan 91 lainnya diberi nama lengkap Erling Haaland. Dan ini pastinya terinspirasi oleh bintang Norway di Piala Dunia 2026 kemarin. Dan pastinya jubir registrasi identitas namanya Ivan Torres menyatakan bahwa bintang sepak bola ini menjadi inspirasi bagi warga Peru. Dan fenomena ini bertepatan dengan penampilan gemilang Haaland yang telah mencetak 7 gol dari 5 pertandingan di Piala Dunia 2026 kemarin yang dia harus meninggalkan lapangan karena kalah gitu ya. Kalau lo punya anak, kira-kira pengen dinamain Haaland juga gak tuh, Mambro 2? Atau jangan-jangan lo pengen namain anak lo pemain bola yang lain? Coba kasih tahu gue ya di 0811 800 105.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga

Halo semuanya, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Euforia final Piala Dunia ini semakin gokil lagi, teman Pro 2, di mana ya lo tau lah, halftime show-nya diisi sama Beyonce, BTS, Justin Bieber, dan banyak lagi, teman Pro 2. Dan lo tau gak, ada Tom Cruise yang bakal tampil di closing ceremony-nya Piala Dunia 2026. Dan selain Tom Cruise, ada iShowSpeed juga lagi yang bakal ikut upacara penutupan Piala Dunia, teman Pro 2. Dan katanya ini nanti bakal ada di Stadion New York, New Jersey pada 19 Juli 2026. Selain itu bakal ada Laura Pausini, Nicole Schwarzenegger, ada Robbie Williams, dan pastinya juga ada iShowSpeed. Terus abis itu Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan juga, lagu kebangsaan Amerika Serikat. Waduh, gak sabar nih untuk finalnya, teman Pro 2. Gue tapi takut kira-kira siapa yang menang ya. Nanti gue bakal baca-bacain deh abis ini ya, teman Pro 2, siapa yang bakal menang prediksi lo untuk Pildun 2026 ini. Langsung aja 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Los FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di update sama gue Davi Prada di pagi hari ini ya. Dan kemarin sempat ada rumor kalau bintang Portugal yaitu adalah CR7 atau Cristiano Ronaldo itu bakal pensiun gitu kan di World Cup berikutnya, which is yang akan happen di 2030. Tapi ternyata peluang Cristiano Ronaldo untuk kembali tampil di Piala Dunia 2030 kembali menjadi sorotan nih. Setelah pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, menyatakan bahwa sang mega bintang masih masuk dalam rencananya. Ya, Ronaldo kini berusia 41 tahun dan belum mengumumkan pensiun dari tim nasional karena sebelumnya ia memegang penyebut Piala Dunia 2026 sebagai turnamen Piala Dunia terakhirnya, tapi masih berpeluang membela Portugal di UEFA Nations League dan kualifikasi Piala Eropa 2028. Nah, menurut lu gimana teman Pro 2? Coba kasih tahu gue ya. Lebih baik Cristiano Ronaldo lanjut atau digantiin sama pemain lain yang lebih muda deh, gitu ya.

0: lagi nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Tolsma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sebentar lagi akan move on ke jam 10. Gak berasa gue nemenin lo dari jam 5 pagi tadi. Dan pastinya gue pengen nyemangatin lo karena besok udah hari Jumat. Hari ini hari Kamis dah. Gitu aja pokoknya ya. Kalau gitu jangan lupa having fun teman Pro 2. Meskipun lagi kerja, lagi ngantor, lagi ngampus, lagi sekolah. Dan gue minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak. Niat gue cuma menghibur kalian doang teman Pro 2 ya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok. Bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
0: Info Pro 2.
6: Sama Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivancor Median.
0: Info Pro 2.
6: Kabar pertama dari persiapan matang menjelang bergulirnya kompetisi Liga Domestik. Pelatihan Shin Tae-yong secara resmi menegaskan bahwa dirinya kini tengah fokus penuh untuk meningkatkan ketahanan fisik para pemain Persija Jakarta di awal masa pramusim ini. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh panggawa Macan Kemayoran memiliki basis kebugaran yang solid sebelum memasuki tahapan taktik yang lebih kompleks. Tim pelatih meyakini bahwa penguatan fisik yang intensif di fase awal ini menjadi kunci krusial agar performa stamina para pemain tetap stabil dan tidak mudah goyah di tengah padatnya jadwal kompetisi resmi mendatang.
0: Info Pro 2.
6: Berita selanjutnya beralih ke kemeriahan penutupan pesta bola terbesar sejagat. Aktor laga papan atas Hollywood Tom Cruise dikonfirmasi akan tampil memeriahkan pertunjukan khusus pada laga final Piala Dunia 2026. Kehadiran Tom Cruise dipastikan bakal menambah kemegahan atmosfer penutupan turnamen lewat sebuah aksi teatrikal spektakuler yang dirancang khusus untuk menghibur jutaan pasang mata penonton di seluruh dunia. Pihak panitia penyelenggara membocorkan bahwa keterlibatan sang aktor legendaris ini menjadi bagian dari komitmen untuk memadukan esensi olahraga dengan hiburan sinematik kelas dunia di laga puncak nanti.
0: Info Pro 2.
6: Informasi terakhir datang dari lini masa industri sinema horor internasional. Bagi teman Pro 2, para pecinta kisah supranatural, film prequel dari waralaba populer The Conjuring secara resmi telah dijadwalkan untuk tayang di bioskop global pada tahun 2027 mendatang. Proyek teranyar ini akan berfokus pada pembongkaran asal-usul misteri mencekam yang terjadi jauh sebelum lini masa kasus utama dimulai. Pihak rumah produksi berjanji akan menyuguhkan pendekatan cerita yang lebih kelam dengan mempertahankan atmosfer ketegangan psikologis intens yang selama ini menjadi ciri khas dari semesta horor tersebut.
0: Info Pro 2.
6: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
0: Info Pro 2.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Jam 10 hari Kamis, 16 Juli 2026. Ketemu lagi jam 10-nya barengan sama Ivancor Median. Bakalan nemenin kamu, kangen-kangenan bareng yuk. 5 jam nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Yang pengen ikutan request, boleh kasih tau Ivan. WhatsApp langsung di nomor 0811 800 105. Tapi jangan lupa buat kasih lo nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa, teman Bro 2. Langsung aja WhatsApp sekali lagi di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baru banget Ivan Putri buat kamu nih teman Pro 2. Jadi nunggu apa lagi? Kalau misalkan kamu pengen dengerin lagu-lagu pilihan kamu di Pro 2 FM Jakarta, langsung aja WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta, WhatsApp di 0811 800 105, teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi buat bacain lagu-lagu yang kayaknya udah gak sabar buat dinyanyiin bareng sama teman Pro 2 di Pro 2 FM Jakarta ya. Ada dari sebentar, gue baca dari bawah dulu. Dari Olive di Tangsel yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor yang Sembuh Kembali. Ada gak ya? Coba gue langsung cariin. Ada, sudah disiapkan, ada di playlist. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin Olive. Terus ada juga Safia di Bekasi yang pengen dengerin lagunya Tulus Adu Rayu. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari Ruth di Tangerang yang pengen dengerin lagunya My Universe by BTS and Coldplay. Oke, ditungguin ya. Sekarang kita singalong dulu sama Sembuh Kembali dari Sabrina Leanor. Buat kamu sekali lagi yang pengen ikutan request, boleh banget langsung aja WhatsApp-nya di nomor 0811 800 105. Jangan lupa buat kasih nama, lokasi kamu di mana, baru requestannya apa.

Selamat siang teman berdua. Masih ditemenin barengan sama Yvonne nih, yang bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu. Kalau kamu jam-jam segini butuh banget ditemenin gitu ya. Karena biasanya hari Kamis tuh udah mulai berasa capeknya gak sih? Kok kayaknya weekend lama banget gitu. Semangat ya teman berdua. Biasanya mulai muncul lagi semangatnya tuh ketika mendengar hari Jumat besok gitu ya. Masih satu harian lagi, jadi biar happy ditemenin sama lagu-lagu enak pilihan kamu, bisa langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Melanjut bacain lagi lagu yang di request dari Ian di Jatibening. Mau dengerin lagunya The Changcuters, Racun Dunia katanya. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari Samuel Cipta, Jagat Rasa. Nanti gue cariin dulu ya lagunya ada atau enggak. Yang pasti yang bakalan diputerin lagu yang direquest dari No Name. Sayangnya gak harus tau namanya. Nomornya 0856-2716 sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya Mawar The Young, Cinta Pertama dan Terakhir. Kita singlongin sama ini dulu ya teman berdua. Buat kamu yang pengen ikutan request, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Jaget rasa dari Samuel Cipta yang tadi di request dari Bahrum. Sama nih kayak Agatha juga dari Batam yang pengen dengerin lagunya Samuel Cipta. Jaget rasanya udah diputerin. Nanti kalau pengen ikutan boleh ya. Tapi di hari yang beda karena udah diputerin lagunya. Atau mungkin Agatha pengen dengerin lagu yang lain boleh. Karena tadi Bahrum ya yang diputerin lagunya. Terus ada juga dari Nasrudin yang pengen dengerin lagunya Avamax yang So Am I. Nanti Ivan bakalan cariin dulu, ditungguin. Terus ada juga dari Sekar dari Serpong pengen dengerin lagunya Teh Hijau dari Tulus. Tulus Adurayunya baru banget diputerin, nanti gue bakalan puterin di putaran kedua aja. Ditungguin ya buat Sekar. Karena kalau misalkan diputerin lagi nanti jadi kebanyakan lagu Tulus, tempat berdua gak bisa dengerin lagu yang lain. Ada maunya di Jakarta Utara yang pengen dengerin lagunya Jimin Hu. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Sekarang deng, langsung aja nih aku kasih buat kamu lagu dari Jimin. Sekali lagi yang pengen kita request, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Ashila dan Budi Doremi. Jadi penutup di Pro 2 Hitlist putaran pertama. Masih ada putaran keduanya sama Pro 2, tenang. Jadi buat lo yang pengen ikut request, masih event tungguin, WhatsApp aja langsung. Lagu penutupnya lagu dari New Jeans yang kembali nunjukin prestasinya walaupun dalam masa hiatus ya. Karena baru-baru ini kan single Right Now baru resmi menembus 100 juta stream dari 18 lagu New Jeans. Hanya Zero yang belum menyentuh 100 juta stream. Dengan angka streamingnya masih 96 juta. Dikit lagi sih. Ya udah, ditutup sama lagu New Jeans Super Sai yang di request dari Sharin. Langsung aja kita sing along bareng.

Waktunya Pro2 Hitlist. Pro2 Hitlist masuk di putaran kedua, teman Pro2. Di jam 11 siang masih bakalan info muterin lagu-lagu requestan kamu. Cara gimana, Fon? Karena baru banget dengerin Pro2 FM Jakarta. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Kita buka putaran keduanya sama lagu dari Rizky Febian, Hingga Tua Bersama.

105 FM Radio UI Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivon, teman Pro 2. Kita lanjut ya. Ada 3 lagu yang sudah siap di request dari teman Pro 2. Tulus, Teh Hijaunya tadi sempat dipending di putaran pertama, bakalan diputerin sekarang, sudah siap ada di playlist. Habis itu nanti Ivon bakalan puterin lagu yang di request dari Ashita di Bekasi, yang pengen dengerin lagunya Geisha, Pergi Saja. Terus ada Daryl di Sukabumi. Hai Sukabumi, ini lagi banyak banget yang warawiri, tempat-tempatnya yang asik di apa namanya FYP TikTok gue. Katanya banyak banget tempat nge-camp yang enak banget di sana ya, katanya. Gimana di sana? The Overtune, judulnya Tak Bisa Kupercaya. Yah, tadi udah diputerin lagi di putaran pertama. Coba Daryl kasih tahu pengen dengerin lagu apa lagi di Pro 2 FM Jakarta, nanti Ivon bakalan puterin. Terus ada juga dari Rituan di Tangerang yang mau request lagunya Jazz Berdua Bersama. Bakalan mengudara kurang lebih di Pro 2 FM Jakarta 4 menitan lagi. Tungguin ya. Sekarang sing along dulu yuk sama lagu dari Geisha, Pergi Saja.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, Rex Orange County, best friend yang sudah siap ada di playlist requestan dari Ano di Tangsel. Ini buat teman-teman gue yang kena penyakit Gen Z, just friend katanya. Oke deh, kalau kayak gitu bakalan Ivan puterin, tungguin aja bentar lagi. Terus ada juga dari Aca, sama requestannya jangan-jangan kamu temenan ya. Biar requestannya diputerin, ayo cepetan bantuin gue buat chat juga gitu ya. Terus ada juga dari Uput di Bandung yang mau request lagunya Teh Hijau Tulus. Baru banget Ivan puterin, semoga happy ya dengerin lagunya Tulus Teh Hijau yang baru banget Ivan puterin di Pro 2 FM Jakarta. Terus ada juga dari Abdul di Samarinda, pengen dengerin lagunya Tiara yang Janji Setia. Oke, di sini cuaca mendung, gimana kalau di tempat kamu ada beberapa, ada berapa jumlah mataharinya? Tadi sih panas ya, tapi kok lumayan agak mendung dilihat dari lantai 6. Tapi mendungnya gak terlalu mendung, gimana tuh? Kayak gitu ya, cuaca di Jakarta. Terus ada juga dari halo Kak Ivon. Oh ini bilang makasih karena udah diputerin lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasanya. Oke, sama-sama. Sekarang kita dengerin dulu yuk, best friend dari Rex Orange County. County, buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu enak, lagu pilihan kamu di Pro 2 FM Jakarta, boleh. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Paradise, I love you. Baru banget Ivan Putra buat kamu. Menuju ke jam 12, tinggal beberapa menit lagi. Masih 20 menitan lagi sih kurang lebih teman bro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen kita request, masih boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Melanjut bacain lagu yang di request dari Harit di Serang, Banten. Yang mau request lagunya Hindia, Cincin. Sudah siap ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin. Terus ada juga dari mana nih? Daryl, oh lagunya Samson kak, diganti jadi judul Lara aja. Oke, nanti Ivan cariin, ditungguin ya. Terus ada juga dari Tias, kalau dilihat dari bio WhatsAppnya, mau request lagunya Tanpa Cinta, Yofi Anuno. Oke, nanti Ivan bakalan cariin juga. Tapi sebelum itu kita sing alongnya sama Hindia Cincin yang sudah siap ada di playlist ya teman bro 2. Sampai jam 12 siang nanti Ivan masih bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu. So yang mau ikut request, sekali lagi boleh banget WhatsApp di nomor 0811-800-105.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Kau rumahku dari Raisa Anggiani, baru banget Ivan puterin buat kamu. Udah selesai Pro 2 hitlistnya. Jadi udah selesai juga Ivan muterin lagu-lagu requestan kamu. Thank you buat kamu yang udah kita request. Kalau hari ini lagu requestannya belum diputerin, besok kita seru-seruan lagi ya. Dari jam 10 sampai jam 12 kamu bisa request lagu-lagu kesukaan kamu, teman Pro 2. Caranya tinggal WhatsApp aja di 0811 800 105. Ini jadi lagu terakhir, lagu yang di request dari Amnur di Bogor, yang pengen dengerin lagunya Killing Me Inside. Biarlah, nanti di jam 12, Ivan juga bakalan ngajak ngobrol salah satu pelaku UMKM di UMKM Connect. Kira-kira ada siapa? Nanti aja, cari tahu sendiri ya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat menikmati jam-jam istirahat. Selamat menikmati makan siangnya, teman berdua. Sambil Ivan temenin nih buat kamu yang mungkin lagi di jalan mau nyari makan siang. Cemilannya udah dapat apa belum? Jangan sampai nih kamu langsung ini ya, langsung nyari snack kalau kamu belum dapat snack ya. Carinya kesini aja, teman berdua. Karena Ivan nanti bakalan ngobrol barengan sama UMKM namanya Munch Mat. Wah, ini premium snack made with love katanya sih gitu. Nanti kita bakalan ngobrol barengan sama ownernya. Kalau misalnya kamu mau nanya-nanya boleh banget. Langsung aja WhatsApp di UMKM Connect nomornya 0811 800 105.

0: selamat siang. Kita udah di UMKM Connect, teman bro 2. Kali ini, Ivan bakalan ngobrol barengan sama owner dari Munchmat. Ada Kak Amira yang udah ada di studio kita siang-siang ini ya, teman bro 2. Langsung aja aku kenalin ke kamu. Halo Kak Amira. Oke, boleh dideketin Kak mic-nya. Oke, mic-nya gak ngegigit kok. Kak Amira, gimana Munchmat ini udah di apa ya, dipegang sama kamu, Wede? Udah berjalan berapa lama?
1: Satu tahun lebih sih Kak.
0: Satu tahun lebih. Berarti baru. 2025?
1: Iya, masih baru kita.
0: Bulan apa tuh, inget gak?
1: Kemarin tuh bulan ini baru bulan kemarin.
0: Juli. Juni.
1: Juli.
0: Oh. Ini Juli Kak?
1: Sorry Juni.
0: Juni, oke. Okay.
1: Aku kirain Agustus.
0: Jangan cepet-cepetin Kak. Nanti 2026-nya cepet habis.
1: Iya.
0: Juni, berarti ulang tahunnya sama kayak Jakarta dong?
1: Tanggal 25.
0: Ah, 3 hari berarti ya. 3 hari setelah Jakarta, Munchmat ini juga berulang tahun. Jadi awal ceritanya tuh gimana? Emang suka dagang? Emang bisnis jiwanya gitu atau gimana nih?
1: Iya, dulu tuh aku ada beberapa sih Kak, jualan-jualan gitu, online shop juga. Cuma baru kali ini yang bener-bener aku dalemin banget.
0: Oke, okay, kalau dulu apa? Online shopnya apa?
1: Online
0: fashion
1: shop. Dulu waktu zaman COVID, aku jualan ada tuh parfum, inspired parfum.
0: Oh oke. Okay.
1: Dulu kan lagi viral-viralnya tuh.
0: Yang terus, kayak di Bandung ya, banyak tuh yang
1: awal-awal. Terus dulu awal-awal, malah pertama kali awal itu aku pelangsing.
0: Oh pelangsing.
1: Iya karena okay, aku minum terus turun berat badan. Aku juga tahu dari temen. Akhirnya aku jualin lagi.
0: Oh oke, okay. Jadi sebenarnya awalnya tuh malah palu gada ya.
1: Iya
0: awalnya. Apa yang lo mau di gue ada gitu.
1: Tapi akhirnya karena mau ngedalemin, aku kuliah lah bisnis.
0: Oh,
1: aku kuliah okay, bisnis, baru aku bikin ini.
0: Ngambilnya apa?
1: Manajemen bisnis.
0: Manajemen bisnis, oke. Okay. Itu waktu itu di tahun berapa tuh?
1: Ini aku masih.
0: Oh masih, lagi menjalani?
1: Lagi skripsi.
0: Oh semangat ya. Gimana rasanya skripsi sambil pegang brand Munchmat ini?
1: Banyak nangis.
0: Matanya tapi hari ini gak bengkak kok, aman. Enggak. Ya.
1: Susah.
0: Susah banget ya.
1: Karena bisnisnya itu kan lagi masih mau nge-growin kan. Susah.
0: Terus waktu itu apa yang ada di pikiran kamu ketika kayaknya kuliah lagi deh? Bukannya ikutan workshop, seminar gitu ya, tapi ini langsung mau kuliah?
1: Aku baru kan kuliah.
0: Uh-uh.
1: Aku tuh baru kuliah kayak emang pengen dalemin bisnis. Karena kan sebelumnya itu aku jualan-jualan online, tapi manajemen aku tuh
0: berantakan gitu ya.
1: Banget gitu. Oh, akhirnya okay, aku kayak yaudah kuliah deh. Sampai akhirnya kemarin nih beberapa bulan lalu kayak, siapa yang ide ini bisnis sambil kuliah?
0: Semuanya kayak gitu kok kadang.
1: Berat.
0: Tapi gak apa-apa, nanti bakalan manis pada waktunya gitu.
1: Amin,
0: ya
1: amin.
0: Sekarang susah-susah terlebih dahulu, nanti enak kemudian. Amin. Terus jadi membangun Munchmat ini di tahun 2025 bulan Juni. Nah kenapa akhirnya ngefokusinnya ini setelah beberapa bisnis kamu bangun ya. Dari mulai tadi ada apa namanya, obat-obatan pelangsing. Terus apalagi tadi yang pas pandemi.
1: Parfum. Terus pernah dekor juga.
0: Pernah dekor.
1: Planner.
0: Oh oke, okay. Tapi sekarang semua itu masih ada gak?
1: Udah enggak.
0: Musiman.
1: Musiman. Agak ya musiman lah. Cuma kalau misalnya dekor itu hobi sebenarnya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Suka beres-beres rumah juga ya. Ngedekor juga kamar yang lucu mana
1: ngedekor
0: nih. Oh oke, okay.
1: Gitu. Kalau misalnya ini awalnya tuh lucu Kak. Awalnya tuh temen aku jual si sambosa cheese with garlic butter.
0: Oke.
1: Aku sering beli sama dia. Terus akhirnya aku cobain, enak. Terus aku bilang kayak, gue mau jualin deh, gue mau jadi reseller. Tapi gue boleh gak pakai brand gue sendiri. Kayak gitu akhirnya oke. Terus kayak jual apa lagi ya. Kan kayak tadinya aku gak mau kayak jadi slack gitu kan Kak. Terus kayak aku bilang, man ini gue mau apa, jual kayak gini lagi dengan yang beda-beda boleh gak? Kata dia boleh gitu. Karena aku kan masih ngambil tadinya sama dia. Akhirnya ya udah sama dia boleh. Akhirnya aku searching, aku cari chef buat beli resep.
0: Oh awalnya seperti itu. itu. Oke, tadi udah di-spill juga ternyata Munchmade ini adalah jual sambosa. Tapi aku mau tahu, mau tanya dulu nih. Kan banyak orang yang bilangnya ini sambosa sama samosa, dari bentuk sama nih. Sebenarnya sama enggak sih?
1: Sama.
0: Yang benar yang mana?
1: Sejarahnya sama.
0: Yang benar apa? Sambosa atau samosa?
1: Dua-duanya sama, Kak. Jadi
0: dua-duanya sama. Oke.
1: Okay. India dibilangnya samosa.
0: Uh-huh.
1: Kalau Middle East banyak yang bilang sambosa atau samosa. Jadi kayak kan orang zaman dulu kan dia kan perpindahan.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja, Kak.
0: Jadi sebenarnya sama, cuma penyebutannya dari negara mana beda gitu ya.
1: Tapi banyak juga sih sampai sekarang yang masih
0: perdebatan
1: samosa atau sambosa.
0: Tapi ada enggak netizen yang komen
1: banyak,
0: di
1: aku sampai bikin konten
0: sambosa. Oh, ada kontennya.
1: Oh, samosa. Kayak perkara itu doang gitu.
0: Tapi memang harus diedukasi ya. Ternyata sambosa sama samosa itu sama. Jadi enggak usah berantem.
1: Dan ada sejarahnya pula.
0: Ada sejarahnya pula. Oke. Jadi berawal dari kamu suka beli cemilan di teman, terus akhirnya suka, terus akhirnya jualan samosa ini ya. Kamu lebih nyebutnya apa nih? Lebih seneng
1: sambosa.
0: Sambosa ya. Oke. Jadi akhirnya kamu jualan sambosa dan merekrut chef.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Aku belilah resep sama dia sampai kita R&D berkali-kali lah.
0: Berapa lama sih R&D-nya waktu itu?
1: Wah, lama, Kak.
0: Lamanya berapa lama?
1: Mungkin
0: persiapannya berapa lama?
1: Kalau semisalnya persiapan itu mungkin ada kali ya, hampir 2 bulanan.
0: Lama banget ya?
1: Lama, karena aku bawel, Kak.
0: Tapi memang aku harus kayak gitu kan? Ya, biar menciptakan snack yang premium ini.
1: Iya, dari awal kita ketemu.
0: Jadi waktu itu 2 bulan?
1: Iya, 2 bulanan. Kok sebenarnya sampai sekarang itu ini kadang kalau misalnya ada masukan-masukan dari orang misalnya kayak kan kita sebenarnya nggak semua orang itu suka sama snack asin. Ada juga yang kayak menurut mereka keasinan atau enggak gitu loh. Apalagi aku frozen. Jadi tuh kalau frozen itu kita harus naikin 30% rasanya, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Jadi
0: natriumnya lebih banyak dong?
1: Iya. Jadi ketika nanti dimasukin freezer menyusut 30%.
0: Oh.
1: Jadi menurut aku jual makanan itu lebih susah. Banget.
0: Dari bisnis-bisnis yang sudah kamu lakukan gitu ya. Nanti kita bakalan tanya lagi, bakalan ngobrol lagi struggle-nya seperti apa selama 1 tahun ini. Karena dari tadi sudah mulai ini ya. Sudah mulai kelihatan struggle-nya susah banget nih ternyata. Nanti kita bakalan tanya-tanya juga sama ada produk apa aja sih yang udah dikeluarin dari Munchmade ini. Buat teman Pro 2 yang mau tahu, pokoknya stay tune aja di Pro 2 FM Jakarta UMKM Connect barengan sama Yvonne dan Amira.

0: Lanjut lagi di UMKM Connect barengan sama Ivana Cermedian dan Kak Amira, owner dari Munchmat. Jadi gimana Kak, produknya sejauh ini udah ada apa aja? Atau spesialis sambosa aja nih?
1: Masih baru sambosa aja sekarang.
0: Baru sambosa, tapi tadi di spill sambosanya itu bukan cuma satu rasa. Jadi ada berapa rasa?
1: Sekarang udah ada 8.
0: Oke, rasa yang pernah ada?
1: Ada.
0: Rasa yang pernah dimiliki?
1: Ada.
0: Sama rasa apa lagi?
1: Ada aja, pokoknya kalau urusan perasaan ada.
0: Jadi rasanya ada apa aja? Ada 8?
1: Ada 8. Ada truffle mushroom, mm-hmm. Creamy spinach, mm-hmm. Chicken alfredo.
0: Wow, ini beda banget sih.
1: Cheese, uh-huh. Bolognese, spicy tuna, mm-hmm. Chicken black pepper sama yang beef originalnya sambosa.
0: Oke. Okay. Jadi ini Arandi, chef kamu yang waktu itu kerja sama bareng, mm-hmm. sama kamu sendiri. Nah itu terinspirasinya dari mana?
1: Aku bilang sama dia, mm-hmm. kayak nih lagi aku mau nyari resep nih, mm-hmm. kayak gitu. Aku lagi mau buka kayak gini. Kira-kira bisa kasih gak? Mm-hmm. Akhirnya dia kasih tuh beberapa pilihan banyak. Mm-hmm. Terus aku pilih lah. Mm-hmm.
0: Oh gitu. Oke. Okay.
1: Dan kita ada dipping sauce-nya juga.
0: Oh, dipping sauce-nya apa tuh Kak? Beda-beda
1: sekarang
0: setiap
1: ada
0: rasa?
1: Ada 5.
0: Oh, ada 5.
1: Truffle, rasa mushroom, truffle, mm-hmm. cheese, Thai sauce, chili oil, sama chili sauce.
0: Wow, dari dalamnya aja tuh udah berasa enak gitu ya. Dari beberapa rasa itu ditambah ada dipping sauce-nya lagi, lebih berasa banget gak sih? Tapi udah berjalan 1 tahun ini, memang 8 rasa dari awal ada atau kayak bertahap nih?
1: Kemarin tanggal 25 Juni, mm-hmm. baru launching yang 2 rasa, si beef original, mm-hmm. sama si chicken black pepper.
0: Oke, sejauh ini kamu melihat udah ada kompetitornya belum sih di Indonesia?
1: Kompetitornya kalau yang rasanya kayak aku ya, mm-hmm. aku melihat sih belum ya kan. Mm-hmm. Cuma ada yang emang rasa original atau mm-hmm. cheese atau yang orang jual itu ada rasa yang manis tuh kayak coklat.
0: Oh, ada yang manis juga.
1: Ada.
0: Oh, oke. Okay.
1: Coklat tuh ada biasanya.
0: Tapi kalau kamu belum masuk ke varian manis ya?
1: Belum. Udah pernah jajal sih, cuma kayak belum nemu sih.
0: Belum nemu yang pas gitu racikannya, yeah. gitu ya. Dari yang 8 rasa itu best sellernya yang mana?
1: Kita ada truffle mushroom, mm-hmm. ada creamy spinach, mm-hmm. ada bolognese, sama yang pedes spicy tuna.
0: Wow, itu yang paling best seller.
1: Iya, best seller.
0: Jadi biasanya kita kalau misalkan mau beli gimana caranya? PO H-1 kah atau gimana nih?
1: Enggak, kita ready.
0: Ready setiap hari?
1: Ready setiap hari.
0: Dan ini kamu jualnya frozen food atau memang udah langsung makan nih?
1: Iya, kita masih frozen dan mm-hmm. lagi proses untuk kita masukin ke gak boleh sebut.
0: Sebutin apa tuh Kak? Aplikasi? Ya. Aplikasi ojek online?
1: Ojek online.
0: Oh oke. Okay.
1: Baru pengen kita biar bisa orang gampang gitu loh, orang gak capek kayak, mm-hmm. kadang-kadang orang malas ya Kak? Mm-hmm. Frozen pengen itu yang ready to eat, gitu.
0: Karena orang pada malas masak.
1: Betul.
0: Walaupun air fryer udah gampang banget tinggal masukin,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Jadi pengiriman biasanya dari mana nih kalau kita mau beli?
1: Aku pengiriman dari Jakarta Selatan, dari Tebet, mm-hmm. Nah itu untuk pengiriman kita bisa pakai ojek online, mm-hmm. bisa pakai same day, mm-hmm. instan hemat, mm-hmm. Tapi kalau misalnya keluar ke Jakarta, kita pengiriman menggunakan frozen.
0: Oke, dari beberapa kota di Indonesia untuk luar Jabodetabek ya, mm-hmm. yang aman bisa kirim kemana nih? Karena kan frozen nih.
1: Iya, kita udah bisa kirim ke kayak ke Lampung, mm-hmm. Palembang, mm-hmm. Bandung, Bogor, Bali, mm-hmm. daerah-daerah kayak Solo, Jogja, mm-hmm. jadi tuh daerah yang ada apa tercangkup

0: si
1: instan ini ya,
0: si Frozen.
1: Oh, Frozen ini. Oh, oke. Okay. Karena pengirimannya memang rada ini ya. Rada susah. Karena harus menjaga kualitasnya biar nyampe ke customer itu rasanya tidak berubah. Betul. Gitu kan. Dari harga, penasaran deh, harganya gimana? Jual satuan atau per box, per porsi?
0: Kita itu ada yang isi 10 dan ada yang isi 5. Untuk yang isi 5 itu kita ada di 70.000, isi 10 115, dan yang mix kita jual 120. Dan itu udah termasuk sausnya.
1: Saus 20 tuh berapa?
0: 10 pieces.
1: Oh, 10 pieces. Itu bisa mix ya?
0: Udah, mix. Wah. Nah, tapi kalau misalnya mixnya ini kita masih belum bisa milih, tapi kita udah terdiri dari semua varian rasa kita. Jadi ada yang isinya 1 dan ada yang
1: isinya
0: varian 2 gitu.
1: Oh, oke. Okay. Pokoknya paketan gitu ya.
0: Makanya nanti ketika ada di ojek online, itu lebih gampang orang bisa milih. Nggak kayak gini loh, langsung kita yang tentuin gitu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau misalkan frozen nih, misalkan kayak pengiriman kan lumayan ya. Kadang kan orang kalau misalkan mau belanja makanan tuh dilihat dulu nih ongkirnya berapa nih.
0: Betul.
1: Kadang kalau misalkan ongkirnya mahal, ya udah ngajak teman-teman dulu nih, ngajak teman-teman barengan gitu. Ini bisa di stok di dalam freezer berapa lama?
0: Sampai 2 bulan.
1: Sampai 2 bulan aman?
0: Sampai 2 bulan aman.
1: Oh, oke. Okay. Pokoknya expired-nya 2 bulan gitu ya.
0: 2 bulan.
1: Jadi kalau misalkan punya stok banyak, mau ada acara itu bisa banget ya.
0: Bisa banget.
1: Apalagi bentar lagi nonton Piala Dunia. Cemilannya ini pas banget ya. Terus aku lebih pengen ngobrol selain produknya gitu ya, penasaran tadi sama Munchmate ini udah dijelasin juga. Lebih ke ini sih, kamu kan sekarang udah ngambil apa ya, kayak secara akademik bisnis gitu kan. Nah, terus ada perbedaan gak ketika kamu menjalani, bener-bener dapat teorinya nih sama sebelumnya, itu kamu terapin gak nih? Udah mulai terapin belum ke Munchmate?
0: Terapin.
1: Terapinnya apa? Mulai dari apa nih?
0: Manajemen aku, karena sebelumnya itu kan aku kan cuma jualan. Tapi sekarang ini aku lagi membangun bisnis.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kayak gitu loh, struggle-nya tuh
1: ya. Kalau dulu jadi pedagang, sekarang jadi pengusaha.
0: Iya.
1: Karena katanya kalau misalkan pedagang itu bedanya kalau misalkan sakit dia nggak bisa, dia nggak bisa dapat omset tuh, nggak bisa jualan. Tapi kalau pengusaha mau kemana aja dia tetap aman ya, duit mengalir ke ATM.
0: Cuman kalau pengusaha itu lebih, ya aku masih belajar sih kak. Jadi kalau misalnya itu kan kita kan lebih ke tim kan, gitu loh. Karena kan emang dasarnya kita itu kalau mau bangun bisnis ya emang nggak bisa untuk sendiri apa-apa, dari kayak misalnya nge-marketing, konten, jadi admin itu sendiri keteteran.
1: Oke. Okay. Awalnya kamu sendirian nih berarti ya?
0: Awalnya tuh aku terus ada yang masak, terus ada yang kalau misalnya yang pegang, jadi aku bayar yang freelance itu yang buat edit.
1: Oh, oke. Okay.
0: Edit di Instagram,
1: medsos.
0: Tuh di medsos, cuma di Instagram yang kayak flyer-flyer gitu, sama ada sama apa? Temen aku, sahabat aku itu yang bantuin konten.
1: Oh, oke. Okay. Itu awalnya tuh. Terus akhirnya ketika tahu nih ternyata kompleks juga ya bisnis gitu. Akhirnya apa yang diperbaiki?
0: Yang pertama finance.
1: Finance-nya. Yang berubah apa sih?
0: Finance-nya lebih tertata, Kak. Sekarang ada finance.
1: Contohnya nih buat teman produk mungkin yang lagi bangun bisnis juga.
0: Bisnis menurut aku fondasi utamanya itu
1: keuangan ya.
0: Keuangan.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Kadang nih ya kita
1: hal simpel yang berubah dari macam
0: ya jadi lebih tertata. Misal nih kayak ternyata nih kita aku jualan kan di marketplace ya kak. Yang menurut aku oh kita nih untung nih.
1: Oke.
0: Okay. Ternyata banyak buntungnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Yang dimana biaya admin marketplace itu yang semakin meningkat.
1: Banyak yang akhirnya keluhan-keluhan UMKM juga banyak seperti
0: betul,
1: itu ya.
0: Apalagi kemarin kita lagi banyak kenaikan, harga plastik naik, bahan-bahan naik, marketplace naik, belum lagi biaya affiliate dan lain-lain.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Itu tuh yang kadang cuma rugi 1000-1000 atau 100-100 itu malah yang bisa bikin
1: ternyata boncos
0: juga.
1: Ya?
0: Boncos.
1: Oh, oke. Okay. Karena adanya finance jadi akhirnya terbantu juga tuh.
0: Iya.
1: Kamu akhirnya nge-hire orang finance yang memang ini ya?
0: Kerja finance.
1: Kerja finance. Oke, okay. Oh, yang spesialis lah ya. Oh, oke. Okay. Dan itu akhirnya membantu tuh yang boncos-boncos bocor-bocor itu ditambel.
0: Bener.
1: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya aku lihat dari Instagramnya Munchmate, ini banyak banget apa ya? Kayak influencer yang mereview. Ini apakah kerjasama atau kamu endorse?
0: Endorse.
1: Ini endorse semuanya. Endorse. Dan orang-orang yang di endorse lumayan yang tinggi-tinggi loh. Ini makro ya jatuhnya ya. Kalau ini apa sih?
0: Mega.
1: Oh Mega, udah Mega ya?
0: Kalau kayak Kak Fadil, Ci Nanako, Ci Bumbung, Kak Tashi, itu Mega.
1: Oke. Okay.
0: Yang udah jutaan followers.
1: Nih, udah disebutin tadi ya, Fadil Jaidi, Ci Bumbung. Terus Makan You Beb, ada Larimba juga nih, Nanakot. Wah, ini emang udah Mega semua ya. Tapi dari mereka tuh kamu ini enggak sih dapat masukan yang kayak ini perbaiki ini, atau kayak wah aku makin pede nih jualan karena semuanya bilang enak?
0: Alhamdulillah pede Kak. Aku alhamdulillah percaya sama makanan aku.
1: Oh, okay.
0: Karena aku yang
1: reviewnya dari mereka gimana rata-rata?
0: Iya, enak. Terus sampai kayak ada yang minta dikirimin
1: timnya. Oh, oke. Okay. Minta lagi berarti nagih ya. Mm-mm. Beneran enak ya. Yeah.
0: Karena aku emang cukup bawel sih Kak, kalau urusan makanan, jualan. Aku tuh pengen yang kayak sampai ke customer juga kayak ada harga yang dibayar, ada kualitas yang kalian dapatkan.
1: Oke. Okay. Tapi untuk harga segitu menurut aku oke lah ya, karena lumayan premium dalamnya. Jadi ya oke lah, worth it gitu kan. Ditambah lagi kamu tidak bisa mendapatkan sambosa dengan isi-isi yang seperti ini. Gitu, karena biasanya sambosa itu kan terkenal dari Middle East tadi, yang memang beef atau kari yang dari India, iya gak sih Kak?
0: Betul.
1: Biasanya kan cocolannya ini, tapi ini beda teman pro 2 ya. Barangkali nanti mau isi bihun, spesial buat Indonesia gitu ya. Nanti kita bakalan tanya lagi Kak, kira-kira kedepannya bakalan ada produk baru Kak? Atau mau ada sesuatu dari Menchmat ya? Nanti kita, Menchmat gak tuh? Menchmat? Ivon. Oke, okay, buat kamu yang mau tanya-tanya boleh banget langsung aja WhatsApp ya di nomor 08 11 801 05.

0: Buat kamu yang mimpi pengen punya usaha gitu ya, udah dengerin UMKM Connect aja. Belajar dari owner-owner yang sudah nyemplung ke dunia usaha. Salah satunya Kak Amira. Kak, jadi aku mau tanya, struggle-nya kamu selama ini jualan Munchmade ini apa sih?
1: Banyak sih Kak, dari pengiriman, terus kita harus berperang dengan biaya apa marketplace yang semakin tinggi.
0: Oh oke.
1: Terus selama berjalannya bisnis ini sih aku banyak belajar banget sih. Dari kayak semisalnya tim aku, SDM kan lebih susah ngatur SDM ya Kak. Terus apalagi ya, lebih mengatur keuangan lebih rinci lagi.
0: Oh oke, okay. Jadi untuk tipsnya nih buat di luar sana teman Pro 2 yang mau bikin usaha, tips dari kamu apa sih?
1: Tips dari aku, sebelum usaha menurut aku benar-benar matangin usaha apa yang kalian pengen buat. Karena kadang kita pengen bikin usaha yang kita suka. Menurut aku sih lebih kita searching dulu nih, usaha apa nih yang lagi emang oke ke depannya. Terus kalian benar-benar ngelakuin. Kalau misalnya udah nyemplung, menurut aku terus jalan.
0: Okay.
1: Karena banyak kayak misalnya aku nih, aku kan baru ya Kak, baru 1 tahun. Banyak yang nanti perjalanan aku ini masih panjang banget Kak. Belum kayak yang lain lah gitu. Kalau misalnya banyak katanya kalau misalnya pengusaha itu yang stop di jalan karena gak kuat.
0: Oke.
1: Apalagi sekarang kan kita tahu ya, marketing di zaman sekarang itu biasanya 2 kali lipat dengan harga modal.
0: Waduh, salah satunya endorse-endorse ini ya.
1: Iya. Tapi sekarang kalau misalnya emang mau gampangnya sih kayak sebelumnya kan aku gak mau terjun ya Kak untuk berkonten. Tapi emang harus aku terjun ke konten. Kalau mau banyakin konten sampai nanti kita juga bisa ngajakin berkolaborasi dengan affiliate. Affiliate tuh ngebantu banget sih sejujurnya.
0: Ngebantu banget untuk para UMKM ya.
1: Betul.
0: Yang baru banget mulai.
1: Betul.
0: Sejauh ini kurang lebih 1 tahun, baru banget kemarin ulang tahun di bulan Juni, tepatnya di tanggal 25. Dari kamu sendiri sebagai owner, pernah gak sih ada rasa menyerah kayak, ah udah deh, ini udahan aja deh, nanti gue buka bisnis lain deh, ada gak?
1: Kalau nyerah, aku sih enggak, terus kayak cuma kayak, aduh kenapa capek sih banget makanan gitu.
0: Oh, nyeselnya kenapa nyemplungnya di F&B gitu?
1: Iya, karena ternyata susah banget F&B. Udah gitu makanan aku frozen, yang tidak bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Contoh kalau misalnya aku jual barang atau baju, kan enak Kak, kita bisa
0: pengirimannya lebih luas gitu ya.
1: Lebih luas. Dan aku nih kesian sama customer-customer yang mau beli di marketplace tapi ongkirnya tuh mahal. Karena kan orang nggak mau ribet Kak, kayak taunya dari marketplace apa, yaudah pengen belinya di situ gitu loh. Makanya aku selalu nyaranin kayak kita arihin ke admin, kita cari nanti untuk ongkir yang lebih murah gitu loh.
0: Oke, solusinya seperti itu gitu ya buat teman-teman yang mungkin yang ngidam banget sama sambosa ini. Pengiriman paling jauh kemana Kak?
1: Kita udah banyak sih keluar kota dari Lampung, dari Bali, dari Pulau Jawa ya sih sebenarnya.
0: Oh oke.
1: Gitu.
0: Sekitaran Pulau Jawa karena yang aman tuh baru kesana gitu. Betul. Pengiriman ya.
1: Karena aku masang iklan itu, aku searching dulu di mana kota yang emang ada sih frozen itu.
0: Oh oke.
1: Counter si frozennya gitu loh. Jadi aku pasang iklannya jadi ya sesuai kota itu gitu loh.
0: Jadi sesuai target ya.
1: Karena kalau misalnya dulu sebelum selama setahun ini kan kita juga belajar masang iklan ya Kak. Aku misalnya masukin di kota mana, kayak kesian ternyata nggak ada si tempat si frozennya itu di wilayah
0: pengirimannya
1: mereka,
0: ya.
1: Pengirimannya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Pengiriman paling mahal waktu itu kemana tuh?
1: Pengiriman
0: yang nggak ngotak harganya.
1: Pengiriman tuh kemana ya, banyak sih kayak,
0: tapi biasanya kalau misalkan orang udah suka banget ngiler banget tuh kayaknya dibela-belain gak sih, mau nggak apa-apa kok ongkir segitu juga gitu.
1: Sampai pernah di marketplace kita ngeliat nih orang beli sehari 5, ntar kalau nggak salah sorenya ada beli lagi, besoknya ada beli lagi. Kita sampai mikir kayak ini orang jualin lagi apa gimana sih.
0: Oh, jangan-jangan reseller juga tuh.
1: Aku nggak buka reseller.
0: Oh, nggak ngebuka kenapa Kak?
1: Belum sih.
0: Oh, belum.
1: Karena ya belum sih Kak. Kalau untuk reseller aku pengen fokus ngebangun emang sendiri dulu.
0: Pengen tahu dulu bagaimana masukan-masukan ini ya.
1: Karena kalau semisalnya nanti insya Allah mungkin nanti ada tempat, franchise itu menurut aku tuh susah Kak. Susah kita ngaturnya. Gitu loh. Sedangkan aku pengen kayak kualitas juga nomor satu, pelayanan nomor satu kayak gitu.
0: Oke, jadi kedepannya big dream dari kamu sebagai owner dari Munchmade ini pengennya kayak gimana sih?
1: Punya toko.
0: Punya toko dulu?
1: Punya toko.
0: Di sekitarin Jakarta dulu ya?
1: Iya, insya Allah. Tapi gak tahu sih mau di Jakarta mau di mana. Aku pengen sih pengen punya toko yang ngembangin kayak kira-kira ini Sambosa bisa berlarinya kemana, ke pastry kah atau kemana kah. Aku pengen punya toko.
0: Oke, amin. Tapi apakah sudah mulai mencari-cari atau udah dapat tempat?
1: Belum sih.
0: Oh, belum.
1: Karena tempat. Tadinya awalnya pingin tempat kak untuk di awal. Tapi ternyata biaya
0: lebih besar ya.
1: Di sini di Jakarta tuh mahal banget.
0: Harganya lumayan ya.
1: Ruko di Jakarta itu 200 up kata sampai 300.
0: Jadi
1: satu tahun. Yang kalau kita pikir-pikir kalau misalnya di agak ke pinggiran dikit itu 300 juta menurut aku udah bisa buat biaya operasional dan tempat dan
0: lain-lain gitu ya, membesarkan usahanya.
1: 200-300 juta untuk tempat kayak masih kultur shock sih kan.
0: Jadi doanya ke depan mudah-mudahan punya toko gitu ya.
1: Munchmade lebih banyak dikenal.
0: Amin.
1: Orang-orang pada suka.
0: Amin.
1: Gitu loh. Terus kayak manjang sih karena enggak mau viral doang.
0: Oke, karena yang viral tuh belum tentu manjang
1: belum
0: ya.
1: Belum tentu manjang. Karena aku pengen tahu kayak kalau emang Munchmade ini emang enak, ada harga, ada kualitas.
0: Oke. Kalau teman berdua pengen beli Munchmade gimana caranya?
1: Gampang, kita ada di Instagram. Kita bisa lewat WhatsApp di Instagram kita atau
0: ini ada link tree-nya?
1: Ada link-nya di Munchmade underscore ID.
0: Oke, oh ini ada pilihannya ya. Kalau misalnya kamu klik di Instagram bio-nya Munchmade, itu ada link tree-nya, ada WhatsApp, ada TikTok, ada Instagram, sama ada toko oren.
1: Iya.
0: Jadi bisa diklik kamu pengennya yang mana teman bro dua. Tapi kalau misalkan memang mau tanya-tanya gitu ya, pengiriman yang lebih murah itu biasanya dilarikan ke WhatsApp admin ya. Oke, Kak Amira terima kasih banyak sudah sharing barengan sama kita di UMKM Connect. Semoga apa yang jadi big dream kamu untuk Munchmade kedepannya terwujud. Munchmade jadi banyak yang suka, banyak yang kenal juga, dan yang pastinya omsetnya makin wow.
1: Amin, makasih juga ya Kak.
0: Terima kasih, selamat siang. Teman berdua, buat kamu yang mau mendukung UMKM di Indonesia, ini bisa nih beli jajanan di Munchmade. Jadi langsung aja ke Instagramnya @munchmade_id, atau kamu bisa langsung aja lihat di Instagramnya @pro2fmjkt.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di putaran keempat jam 1 siang. Masih ditemani barengan sama Yvonne dong. Sampai nanti jam 3. Kita buka dulu yuk. Di putaran keempatnya sama lagu dari Siska Saras, Terbawa Suasana.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3 teman berdua. Wihi, akhirnya bikin tambah gregetan gak sih kalau kamu ngikutin Piala Dunia 2026? Karena final Piala Dunia 2026 maksudnya ini resmi terbentuk gitu ya. Laga puncak akhirnya mempertemukan nih Spanyol sebagai juara Eropa melawan Argentina sang juara Amerika Selatan. Waduh, pertemuan ini jadi salah satu final paling dinanti-nanti gitu ya, karena bisa mempertemukan dua tim yang tampil konsisten sepanjang turnamen ini. Spanyol melaju karena bisa nyingkirin Prancis tuh, sementara untuk Argentina memastikan tiket final setelah melawan laga dramatis di semifinal kemarin. Wah, sekarang tinggal satu pertandingan untuk menentukan siapa yang angkat trofi Piala Dunia 2026. Tersisa. Jadi dua tim ini, apakah tim jagoan kamu dari awal atau justru sekarang beralih nih? Jadi gimana teman berdua, di final nanti kamu ngejagoin siapa nih?

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

dikatakan hilang dari Budi Doremi baru banget Ivan Putri buat kamu. Persija Jakarta semangatnya gak bakalan hilang dong. Apalagi baru ketemu sama pelatih barunya gitu ya. Kabarnya sih persiapan matang menjelang adanya kompetisi Liga Domestik ya teman Pro 2. Pelatih Shin Tae-yong ini secara resmi negasin kalau dia tuh lagi fokus banget nih buat ningkatin ketahanan fisik para pemain Persija Jakarta di awal masa pramusim ini. Langkah ini diambil supaya bisa mastiin gitu ya, seluruh penggawa Macan Kemayoran tuh punya basic kebugaran yang oke, yang solid sebelum nantinya bakalan memasuki tahapan taktik yang mungkin lebih kompleks. Tim pelatih yakin kalau penguatan fisik yang intensif di fase awal ini bisa jadi kunci krusial, katanya supaya performa stamina para pemain tetap stabil dan gak mudah goyah gitu ya di tengah padatnya jadwal kompetisi resmi kedepannya seperti apa. Wah, dengan adanya pelatih baru, semoga ada angin segar baru yang ngebawa Persija Jakarta itu di liga nanti di posisi pertama ya teman Pro 2. Menang terus, amin. Yang pasti Ivan masih bakalan nemenin kamu, bakalan nemenin sampai jam 3 nanti. Kita lanjut singelong ya sama Raisa, Bertahan Atau Pergi.

105 FM Prodi Jakarta, teman terbaik kamu, ditemenin barengan sama Ivon. Gimana? Ada yang udah enggak sabar buat nonton closing ceremony Piala Dunia 2026 yang bakalan mega banget. Jadi nanti bakalan kayak gimana sih? Acara penutupan Piala Dunia FIFA 2026 itu bakalan dilaksanakan di Stadion MetLife New York ya. Terus itu dilaksanakannya di hari Minggu 19 Juli 2026. Acara ini bakal berlangsung 90 menit sebelum kick off final antara Spanyol dan Argentina dan bakal dimeriahkan oleh Tom Cruise ya, teman berdua. Ada Laura juga, Robbie Williams dan yang ditunggu-tunggu, I Show Speed. Seremoni penutupannya resmi dijadwalin mulai dari jam 13.30 waktu setempat. Rangkaian acara ini bakal jadi penutupan dari edisi Piala Dunia terbesar dalam sejarah gitu ya. Acara penutupan pertandingan final Piala Dunia ini juga bakalan menampilkan beberapa pertunjukan halftime show dari bintang musik global seperti Justin Bieber, ada Madonna juga, BTS dan juga Shakira. Jadi kita lihat ya nanti di tanggal 19 Juli sama-sama menyaksikan bagaimana closing ceremony yang keren banget itu. Kira-kira siapa juga yang bakalan mengangkat pialanya tahun ini? Menurut kamu nih, antara Spanyol sama Argentina siapa yang bakal menang?

Masih di jam terakhir Ivo nemenin kamu di jam 2 siang. Masih di santai siang, satu jam lagi teman bro dua. Kita buka yuk di jam terakhirnya sama lagu dari Jazz, si pengantin baru, walaupun udah beberapa bulan sih. Berdua bersama, langsung aja aku kasih buat kamu sing long bareng yuk.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau kamu suka banget nih sama kungfu gitu ya, apalagi kungfu soccer, ini ada filmnya garapan sutradara Stephen Chow. Sukses ngeraih pendapatan sekitar 660 juta yuan atau senilai 1,76 triliun rupiah cuma dalam waktu 4 hari aja dari perilisannya. Kalau dilansir dari Six Stone, ini pencapaiannya mecahin rekor sebagai debut film musim panas dengan jumlah penonton terakhir pendapatan tertinggi di China dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan situs penjualan tiket Moyan, film Kung Fu Soccer ini diproduksi dengan total investasi cuma 380 juta yuan teman bro dua, senilai 1,01 triliun rupiah gitu ya, dan didukung penuh sama belasan perusahaan produksi ternama. Film yang ngikutin perjuangan tim sepak bola wanita ini dikabarkan oleh Anchor Film selaku distributor bakalan segera tayang di Indonesia dalam waktu dekat, karena baru tayang di bioskop China aja nih. Makin gak sabar gak sih buat nonton film ini di bioskop? Bagaimana serunya gitu ya. Ditungguin aja untuk jadwal rilisnya, mudah-mudahan tahun ini atau bulan ini ya teman-teman berdua.

Pengen nonton film lokal ke bioskop. Ini ada film yang sebenarnya udah tayang dari awal bulan ini kalau nggak salah ya. Jadi filmnya apa ya, kayak drama keluarga genrenya. Terus kalau misalkan lo nonton film ini, testimoni dari orang-orang suruh siapin tisu. Jujur gue udah nonton dan bikin sedih sih. Film Jangan Buang Ibu, udah nonton apa belum Teman Pro 2? Ini berhasil meraih 3 juta penonton lebih di hari ke-18 ya kemarin. Penayangan di bioskop ya. Pencapaian ini sekaligus mengantarkan film produksi Leo Picture ini masuk ke dalam jajaran 3 besar film Indonesia terlaris tahun 2026, menyusul Ghost in the Cell di 3,3 juta penonton dan Danur The Last Chapter-nya 3,6 juta penonton. Jangan Buang Ibu ini jadi film kedua dari PH ini yang sukses nembus angka 3 juta penonton setelah film Bila Esok Ibu Tiada. Waktu itu kalau gak salah tahun 2024 gitu ya. Antusiasme tinggi dari para penontonnya dari gala premier di 20 kota dan bertepatan dengan momen libur sekolah juga. Ini tuh sukses.

Kalau lo suka banget sama film Naruto dari Jepang ya teman bro dua. Jadi kayaknya sebentar lagi kita bakalan bisa lihat live actionnya. Karena film live action Naruto resmi membuka casting internasional buat cari pemeran Team Seven yang terdiri dari Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, sama Sakura Haruno. Jadi proses pencarian pemeran dilakuin secara global sama sutradarai juga Destin Daniel yang sebelumnya ngegarap Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dan Spider-Man Brand New Day juga gitu ya. Pencipta dari Naruto, Masashi Kishimoto, ngaku katanya dia tuh antusias banget nih ngelihat karya yang udah nginspirasi jutaan penggemarnya di seluruh dunia. Akhirnya diadaptasi dan menjadi film Hollywood. Setelah pemeran Team Seven terpilih gitu ya, proses casting untuk karakter pendukung lainnya juga bakalan menyusul nih. Terus banyak banget tuh akhirnya komentar-komentar netizen yang bilang kalau di Indonesia Sasuke udah dibooking sama Andika Kangen Band, terus Itachi juga udah dibooking sama Charlie Van Houten gitu ya. Ada juga yang bilang Naruto kayaknya Tom Holland deh, terus Sakura Zendaya, Sasuke-nya Andika Kangen Band. Widih. Ini spekulasi dari netizen ya teman pro 2. Kita tungguin aja, mudah-mudahan castingnya berjalan dengan lancar, cepat gitu ya, supaya proses syutingnya juga bakalan dimulai dengan cepat. Kita gak mesti nunggu lama-lama gitu ya. Sama kayak lagu ini yang gak mesti nunggu lama-lama, lagu dari Mawar, Tanya Hati.

Bersamamu dari Felix. Bersamanya udahan dulu ya teman berdua. Dilanjut lagi besok barengan sama Ivone Charmedian dari jam 10 sampai jam 3 di Santai Siang. Sekarang Ivone udahan dulu karena udah mau jam 3 ya. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune, udah dengerin Pro 2 FM Jakarta, udah ikutan request juga. Besok ketemu lagi, bye-bye.

0: Teman berdua Kapten Timnas Argentina Lionel Messi menyebut timnya melaju ke final Piala Dunia 2026 berkat kerja keras dan kualitas yang ditunjukkan sepanjang pertandingan. Dia juga membantah bahwa timnya mendapat perlakuan istimewa hingga mampu kembali ke partai puncak untuk dua kali berturut-turut. Argentina memastikan tiket ke partai puncak setelah bangkit mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Kamis ini.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia hiburan Tom Cruise hingga penyanyi Jennifer Hudson dikabarkan akan tampil dalam sebuah pertunjukan khusus untuk memeriahkan final Piala Dunia FIFA 2026 di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat pada 19 Juli. Menurut laporan Hollywood Reporter, kehadiran Tom Cruise menjadi bagian dari rangkaian hiburan terbaru untuk ajang olahraga terbesar di dunia itu, dan Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. FIFA juga mengumumkan bahwa upacara penutupan yang digelar sebelum pertandingan akan dimeriahkan oleh penampilan dari Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, serta kreator konten YouTube iShowSpeed.
1: Info Pro 2.
0: Warner Bros. Dan New Line dikabarkan akan merilis film prequel dari waralaba horor tentang penyelidik paranormal Ed dan Lorraine Warren yang berjudul The Conjuring First Communion. Menurut siaran Variety, film The Conjuring First Communion disutradarai oleh Roderick Howard dan mengisahkan masa-masa awal pasangan Ed dan Lorraine yang sebagai pemburu hantu itu dan akan dijadwalkan tayang di bioskop pada 10 September 2027.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi di sore ceria hari ini, edisi hari Kamis tanggal 17 ya?
0: 16.
1: 16. Ya yeah. maaf, 16.
0: Edisi Inggris kalah.
1: Yeah. Tapi tebakan gue bener kan 2-1.
0: Iya bener.
1: Iya, kan kemarin prediksi gue Argentina 2-1.
0: Iya betul. Bener. Prediksi gue meleset.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Kenapa gue, sebenarnya gue gak ngerti-ngerti amat bola. Cuman kan kayak biar seru aja harus punya jagoan dong.
0: Iya betul.
1: Ya kemarin karena netizen banyak yang bilang, udah Argentina pasti juara, udah gue ikut-ikutan aja.
0: Terus gitu. Ada content creator kemarin yang bikin yang kayak, udah gak usah nonton, udah pasti Argentina yang menang.
1: Tuh kan.
0: Bener. Iya. Terus dia bikin lagi, udah kan udah gue bilangin jangan nonton. Bener kan Argentina menang. Terus dia bikin konten lagi, udah jangan nonton final, udah pasti Argentina menang. Gitu. Dia kayak nyinyir gitu kan, sebenarnya kayak gak percaya gitu.
1: Iya, karena emang
0: ya banyak-banyak inilah, banyak ya, apa namanya,
1: disinyalir banyak-banyak sesuatu lah ya di dalam pertandingan kemarin gitu.
0: Betul.
1: Cuman ya karena gue gak ngerti-ngerti amat bola, jadi gue cuman baca komen-komen netizen. Jadi kayak gue ikut-ikutan aja.
0: Cuma kan kalau gak gitu gak seru ya.
1: Iya. Bener-bener. Apalagi coba kemarin yang seru yang Argentina sama apa tuh yang udah sempat kalah di awal Mesir ya?
0: Mesir.
1: Iya ya kan. Itu yang seru banget kan. Jadi kayak kok bisa nih tiba-tiba menang gitu kan. Ya gue kan gak ngerti, jadi gue ikut-ikutan aja biar rame.
0: Betul sekali.
1: Jadi kalau ditanya sekarang berarti untuk final prediksinya Argentina atau Spanyol? Ya gue Argentina.
0: Gue tetap Spanyol.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ini adalah menghitung hari. 7 days.
0: Gak pakai days sih.
1: Dia 7
0: doang.
1: Hah?
0: 7 doang.
1: Oh, judulnya 7 ya?
0: Iya, betul.
1: Oh, 7 days mah lagunya Craig David. Ah,
0: ya Allah.
1: Ketahuan deh umurnya gue. Tapi ya, gue kan gak suka-suka amat K-pop. Maksudnya gak terlalu ngerti lah ya. Gue taunya cuma lagu-lagu yang rame aja, yang viral aja gitu. Tapi karena gue gak terlalu tahu K-pop, jadi gue gak ngikutin. Cuman kan lagunya Jungkook pas dia solo nih viral kan.
0: Betul,
1: rame.
0: Enak-enak semua.
1: Iya, terus lihat video klipnya. Kayak buat gue yang gak suka K-pop pun ngelihat ngelihat Jungkook masih masuk. Dan kayak cewek mana yang gak kelepek-kelepek liat dia gitu.
0: Dan buat gue yang K-pop banget, sebenarnya lagu-lagu Jungkook emang gak K-pop-K-pop banget.
1: Oh gitu.
0: Gimana tuh? Ya kayak terinfluensi ya, udah kayak musik-musik
1: Barat
0: gitu kan.
1: Jakarta Barat kan.
0: Iya. Cuman Jungkook katanya lagi cedera kemarin ya.
1: Aduh kasihan.
0: Iya, punggungnya.
1: Aduh.
0: Padahal kan dia ini ya, apa namanya, pundak apa sih, keluarga apa?
1: Tulang punggung. Kok pundak?
0: Tulang. Ya pundak di belakang juga kan.
1: Iya.
0: Bener. Tulang punggung keluarga gitu. Jadi dia kemarin di konser Arirang di Inggris cedera punggung. Gue gak tahu kondisinya bakal kayak gimana, karena namanya lagi konser kan ya, aktivitasnya kan padat gitu ya. Jadi kayak emang harus bisa jaga kondisi. Karena kan konsernya juga kan masih berlangsung, apalagi nanti pengen ke Indonesia juga kan akhir tahun.
1: Iya lagi.
0: Mudah-mudahan gak ada cedera yang parah gitu kan. Karena kan banyak yang pengen menonton Jungkook ya. Selain menonton Jungkook juga pengen ada yang nonton Nasar kan.
1: Ya kalau BTS kan Desember.
0: Nasar
1: kapan? Nasar ini November.
0: Oh Nasar duluan. Ya udah lo kalau belum bisa rezeki nonton BTS atau Jungkook, nonton Nasar.
1: Demi Allah, gue sama temen gue pengen banget nonton konsernya Nasar. Karena kayaknya bakal rame aja pecah. Maksudnya Nasar yang bukan show tunggal, yang kayak kita lihat lagi di festival. Betul. Apa itu aja rame banget kan. Apalagi konser sendiri itu pasti bakal pecah banget.
0: Soalnya ini kenapa gue ngomong ngebahas Nasar. Tadi gue nyari kata kunci Jungkook gitu ya, untuk nyari artikel. Yang keluar adalah kini kurus, Nasar merasa semakin mirip Jungkook BTS.
1: Wow.
0: Jadi King Nasar ngerasa mirip Jungkook BTS. Lihat tuh, banyak kan artikel-artikel yang bikin.
1: Mungkin itu interviewnya kayak ala-ala bercanda kali ya.
0: Soalnya emang Nasar foto terakhir yang di-upload di media sosial tuh rame gara-gara
1: kurusan
0: banget.
1: Iya. Kayaknya itu katanya persiapan buat konser juga kan. Jadi dia ngurusin berat badan gitu.
0: Bisa
1: mungkin
0: jadi.
1: Kalau lebih kurus mungkin pergerakan badannya mungkin lebih enak atau lebih lincah gitu kali ya.
0: Dia gak kurus aja udah naik-naik panggung. Gimana
1: gua
0: kurus?
1: Gue takutnya kalau kurus makin kurus naik-naik Monas nih.
2: Kamu masih dengerin suara ceria.

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

0: 100 IMFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang lagi nungguin jarum jam di angka 4 ya.
0: Kenapa? Biar
1: cepet-cepet pulang. Karena ada yang pulangnya jam 4.
0: Tenggo gitu. Ya. Tenggo. Enak tuh.
1: Wafer.

0: Ada juga yang pulangnya jam 5. Jadi kayak ini tuh last kerjaan banget nih jam-jam
1: betul,
0: segini nih.
1: Karena biasanya udah selesai kerjaannya, cuma emang karena belum waktunya jadi kayak bengong dulu atau mungkin main media sosial dulu gitu.
0: Tapi bengong tuh
1: enak menurut gue.
0: Enggak lagi, gue gak suka.
1: Enak
0: gue
1: bengong.
0: Gue gak bengong, jadi kayak tetap harus ada yang gue lakukan, misalnya dengerin lagu gitu. Tapi gak yang benar-benar kosong gitu loh pikirannya.
1: Oh iya, takutnya kan nanti ada yang masuk ya. Kerasukan aing macan gitu kan. Maksudnya kan kadang-kadang kita kayak ada bengongnya gitu loh dalam sehari itu pasti ya, ada aja kan. Kayak ada. Melamun lah istilahnya gitu ya. Cuma ini kemarin lagi rame karena si bengong ini ternyata bikin Messi tambah jago katanya tahun kedua. Karena Messi ini terlihat sering bengong pada saat bermain bola atau di Piala Dunia tahun 2026.
0: Oh, jadi karena dia sering bengong, betul, makanya dia jago main bolanya.
1: Iya.
0: Itu mah nyari wangsit kali.
1: Bisa jadi.
0: Gue harus kemana
1: soalnya arahnya, gue juga gitu. Kadang-kadang ngeliat gak Messi doang, beberapa pemain yang lain gitu ya, yang top mungkin sambil nunggu umpan dari dari teman segala macam, dia juga kayak diem atau bengong gitu.
0: Sebenarnya mungkin kalau menurut gue ya, nggak tahu ini sotoynya gue aja, bukan bengong, lebih ke ngamatin kali ya.
1: Bisa jadi ya kan? Itu kayak paling benar.
0: Gue harus pakai taktik yang mana, gue harus kemana arahnya, gue harus ngerebut posisinya di mana gitu. Jadi kayak ngamatin, tapi mungkin kelihatannya bengong,
1: betul,
0: padahal dia ngamatin gitu.
1: Dan ternyata memang ini di Piala Dunia tahun 2026, taktik bengong ala Messi ternyata bukan karena malas atau kehilangan fokus. Justru ini kalau kata pakar psikologi, olahraga dan neuroscience,
0: apa tuh gimana sebenarnya? Neuroscience
1: mengungkapkan bahwa momen mengembara momen mengembara. Iya.
0: Momen
1: nggak, soalnya ada yang ganggu siaran nih, gue jadi nggak fokus, ada suara-suara
0: ada
1: apa
0: suara
1: gitu kan?
0: Di studio.
1: Iya. Adalah trik mental strategis untuk mengistirahatkan fokus kita pada saat lagi pertandingan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Iya. Itu menurut sainsnya begitu.
1: Iya. Iya. Betul. Jadi bukan karena dia diem bengong aja, tapi dia juga emang lihat peluang, ngatur taktik segala macem gitu. Sampai jadi, ada penelitiannya loh.
0: Iya, jadi kan sebenarnya ngamatin itu bengong.
1: Betul.
0: Ya bengong-bengong tapi ngamatin juga.
1: Iya, jalan karena santai. Kan kelihatannya kalau di kamera luas gitu kan kayak itu Messi jalannya santai banget, diem aja. Dan beberapa juga kemarin gitu kan, kayak si Haaland juga sempat jalan terus ngegolin. Terus siapa lagi kemarin yang kelihatan jalan tapi tiba-tiba kayak langsung dapat peluang langsung ngegolin gitu. Jadi kayak ada taktiknya gitu. Enggak sekedar bengong atau jalan doang gitu.
0: Yang bahaya kalau jalan-jalan sambil main rollerblade.
1: Roller jalan-jalan.

0: Asli ya? Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

0: Jangan bersedih dari Tiffany Kenanga. Jangan sedih teman Pro 2.
1: Susah sih kalau misalnya emang lagi punya masalah. Kok bunyi? Bunyi.
0: Maaf ya.
1: Kalau lagi punya masalah ya sedih tuh wajar. Cuman mungkin jangan terlalu berlarut-larut.
0: Jangan terlalu dininin lah. Mendingan kita jalan-jalan.
1: Dengan seperti rodaku.
0: Tapi ini ada update nih.
1: Gue udah denger nih.
0: Iya, gue baru tahu.
1: Kemarin.
0: Si Rollerblade-nya makin mengglobal dan Nona aja kolaborasi penyanyi Latin teman-teman.
1: Iya, jadi di bagian depan sama tengah.
0: Iya, dan si lagu-lagu kayak gini emang paling pas rap tepat nih ke Latin.
1: Ya kan? Jadi di bagian rapnya gitu, rappernya yang dan, collab.
0: Betul, dan lagu apapun yang viral sekarang tuh biasanya ada versi Latinnya.
1: Bener.
0: Beberapa lagu Korea gitu kan, dia collabnya sama penyanyi Latin gitu. Karena pasar Latin juga kencang banget cuy.
1: Sebenarnya Latin ini dari zaman gue kecil tuh udah banyak banget ya.
0: Rosalinda.
1: Itu telenovela sih.
0: Amigos.
1: Ya ada lagu-lagunya juga. Enggak, maksudnya zaman-zamannya dulu. Lu tau Enrique Iglesias gak? Ya kan? Terus kayak yang J-Lo sama Mark Anthony. Itu kan juga Latin
0: betul.
1: Kan? Gitu. Jadi sekarang, banyak sebenarnya.
0: Iya, sekarang juga kan, bukan sekarang sih, di ajang-ajang musik award dunia gitu ya. Si Latin pasti kan ada
1: penghargaan khusus.
0: Iya,
1: ada tersendiri award-nya
0: betul.
1: Gitu loh.
0: Iya, dari rappernya, penyanyi yang benar-benar klasik Latinnya juga ada gitu.
1: Tapi ngomongin soal kolaborasi Nona, kan sebelum ini juga Nona sempet akhirnya collab yang official dirilis juga yang sama Jebung kan?
0: Oh iya, yang bahasa
1: daerah Jebung. Iya, jadi di mix gitu. Jadi sebenarnya Nona tuh kayak bikin bukan kompetisi sih, kayak nggak sengaja dia tuh ngasih satu part yang kosong untuk diisi collab sama netizen.
0: Betul.
1: Dan ternyata versinya si Jebung ini enak, terus akhirnya dirilis deh official.
0: Karena menurut gue bagus ya, karena banyak juga akhirnya lagu-lagu yang nggak official itu diedit sama si penyanyi-penyanyi influencer gitu loh.
1: Iya.
0: Ya kan kayak ya yang enggak rilis di platform gitu. Jadi kayak editan terus ya udah menyebar begitu aja kan di TikTok. Nah, kalau si Nona justru malah diajak kerja sama.
1: Iya.
0: Ya kan. Oh, DJ Bung bagus nih. Diramein, dibikin remixnya. Sekarang sama penyanyi Latin juga dibikinin gitu.
1: Iya, mungkin nanti Nona bisa collab sama penyiar ya sama gue gitu kan.
0: Bisa.
1: Jadi enggak Nona, Nyonya.
0: Iya, jadi roller coaster loh.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Gimana sih? Jadi serius atau bercanda?
0: Sersan dong. Serius. Itu serius tapi santai, ding.
1: Serius tapi santai. Kalau serius tapi bercanda tuh sertaber.
0: Serda. Serius tapi serda bercanda. Bisa. Ya, aduh. Ampun. Itu dia adalah Akbar Calai. Kalau salah mohon maaf ya bacanya ya. Atau Akbar Calai, gue enggak tahu ya, sama Mingse teman berdua.
1: Mingse.
0: Iya. Mingfai.
1: Itu Tau Mingse. Itu dari negara yang berbeda, dengan kita. Kalau satu ini juga kita bakal ke negara Rusia.
0: Betul, tepatnya di ibu kota
1: Moskow.
0: Betul sih, ada Patricia Rebecca.
1: Yes, dari HSE atau HS ini bacanya ya. Gue gak tau bakal bacanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
0: Se, kali ke se dibacanya.
1: Oh iya, se juga ya. Tapi kalau belakang university harusnya HSE ya.
0: Betul sekali.
1: HSE University di Moskow. Kita akan ngobrol sama Patricia Rebecca.
0: Betul, buat teman-teman berdua yang pengen gabung, yang pengen nanya-nanya seputar perkuliahan di Rusia barengan sama perwakilan dari Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang di Rusia, silakan lewat WhatsApp 0811 800 105.

0: Serio bareng Fajar dan Desi.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Balik lagi di Sore Ceria dan sekarang kita masuk ke segmen Sore Ceria Squad. Kalau hari Kamis kita akan ngobrol sama teman-teman dari Permira.
1: Yes.
2: Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia.
1: Betul sekali. Sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol sama mahasiswi asal dari Indonesia.
2: Mm-hmm.
1: Ya, tapi kuliahnya tepatnya di Moskow, teman Pro 2.
2: Iya, betul. Ada Patricia Rebecca atau Cia.
1: Halo, selamat sore.
3: Halo semuanya, selamat sore waktu Indonesia dan selamat siang waktu Moskow.
2: Selamat siang waktu Moskow, yeah. Jam 12 ya? Atau jam 1?
3: Iya, betul kan.
1: Ih, ngerti banget Rusia kayaknya.
2: Iya, kan gue sering jalan-jalan ke zona waktu yang berbeda.
1: Jalan-jalan.
2: Tapi jalan-jalannya virtual aja gitu.
1: Kalau di Kazakhstan berarti jam berapa nih?
2: Kazakhstan jam berapa ya? Jam 1 kali, gak tahu siapa ya nih gue. Oke, Cia, jadi Cia di Indonesia asalnya dari mana Cia?
3: Aku tuh asalnya dari Karawang, Kak. Cuman sebelum Rusia aku sempat tinggal di Depok sekitar hampir 2 tahun.
1: Oh, warga Jawa Barat ya.
2: Iya. Dulu sering main-main ke
3: Sunda.
2: Oke. Dulu sering main-main ke CFD Depok enggak?
1: Kayak belum sempet ya.
3: Aduh, aku biasanya sama keluarga aku ke Margo City, Kak.
1: Margo City.
2: Ke Margo City.
1: Iya, seru. Benar-benar. Gua juga pernah ke situ.
2: Iya. Gua juga pernah ke situ beberapa kali.
1: Iya, gua kalau lagi ke kampus pasti depannya kan dekat situ ya.
2: Oh, kampus lu Depok ya?
1: Ada. Iya.
2: Oke. Jadi Cia udah berapa lama di Moskow?
3: Kalau terhitung dari bulan sekarang bulan apa ya?
2: Oh, Juli.
1: Oke.
3: Jadi udah hampir 9 bulan Kak di sini. Aku masih baru banget nih.
1: Masih baru. Iya, okay. Berarti baru selesai. Iya, baru selesai kelas bahasa berarti ya?
3: Betul sekali. Baru kemarin tanggal 3 Juli itu graduation kelas bahasa.
2: Oke. Berarti kemarin Cia di Rusia sekarang S1 atau S2?
3: Aku S1.
2: Oke. Iya, kelihatan masih muda sih ya. masih baru lulus.
1: Emang kalau S2 tua gitu.
2: Ya enggak, maksudnya kan muka-muka baru lulus SMA gitu.
1: Masih bawa seragam sekolah ya.
2: Iya, masih pakai baju SMA juga masih pantas gitu kayaknya ya. Oke, tapi berarti Cia lulus SMA langsung berangkat ke Rusia atau sempat gap year dulu atau gimana?
3: Ah, enggak, ini dia Kak serunya. Kenapa aku ngambil topik hari ini tuh Road to Russia, A Journey of Road. Karena setelah lulus SMA di tahun 2024, aku tuh sempat gap year Kak sampai 2025. Begitu.
2: Okay.
3: Jadi makanya memutuskan untuk ke Rusia di akhir 2025 ini.
1: Oh gitu. Iya. Satu tahun itu berarti ngapain aja kesibukannya Cia?
3: Kebetulan aku kan daftar dari SNBP ya Kak. Tahu SNBP yang pakai prestasi itu
1: betul,
3: ya?
1: Betul.
3: Sekarang sebutannya SNBP dan SNBT 2024 aku sempat mendaftar. Lalu aku tuh sempat kayak iseng untuk coba seleksi pramugari gitu Kak. Cuman karena aku kecil ya, baru ukur tinggi udah kayak aduh gak bisa nih, aja ya Mbak. Aku sempat iseng daftar magang bakti di BCA juga saat itu, mencoba beberapa seleksi di universitas di swasta, gitu.
2: Oke. Tapi memang berarti waktu itu fokusnya sebenarnya ingin melanjutkan studi ke satu kampus yang ditujukah gitu, maksudnya sampai kayak yaudah aku fokus dulu deh di sini sebelum akhirnya lanjut lagi gitu, atau memang kayak ya udah deh kita lihat aja nanti karena belum sempat kepikiran juga gitu.
3: Kebetulan kalau aku dari SMA udah ada target ya Kak, aku pengen banget nih masuk ke sini. Dan itu tuh masih aku kejar sampai 2025 begitu.
2: Oh, yang pramugari itu?
3: Bukan, yang kampus tuh.
2: Oh, yang kampus, oke.
3: Pramugari itu selingan doang aja.
2: Oke, terus akhirnya apa yang membuat Cia memutuskan untuk
1: ke Rusia?
2: Apakah memang ada info dari teman, dari senior, atau kayak nggak sengaja?
1: Nyari sendiri gitu di Google gitu?
3: Kebetulan aku tuh punya kakak perempuan yang beda 4 tahun. Di bulan Desember 2024 lalu, dia tuh sempat share postingan dari Rusdomindo gitu. Kayak, ayo daftar nih. Waktu itu aku masih close banget kan Kak, aku gak tahu kayak ini apa, kenapa Rusia dan kawan-kawannya. Akhirnya aku menunda pendaftaran itu sekitar seminggu sambil berpikir, ngapain ya aku harus kesana. Karena kayak, not my dream country. Aku suka banget Jerman dari aku kecil. Okay. Jadi kayak gak pernah terpikirkan untuk pergi ke Rusia. Mm-hmm. Sampai akhirnya memutuskan untuk daftar di akhir Desember 2024 itu. Karena ajakan kakakku sebenarnya.
2: Oh, oh, tapi kan gak langsung kan. Maksudnya ketika
1: mikir dulu.
2: Ada informasi itu kayak ada berpikirnya lumayan lama, seminggu tuh.
1: Iya, iya. Terus apa yang di pikiran kamu pas tahu ada info tentang beasiswa di Rusia ini? Kayak, Rusia apaan nih gitu? Maksudnya kayak langsung kepikiran apa yang ada di benak kamu waktu itu?
3: Saat itu aku cuma berpikir kayak pas aku lihat dari proses seleksinya kak, dengan kayak mereka nggak butuh IELTS atau TOEFL dan tes-tes susah lainnya, aku berpikir kayaknya ini layak untuk dicoba sih, entah dapet atau enggaknya nanti kayak ya udahlah coba aja dulu. Kebetulan aku kan lagi gap year juga saat itu, sambil cicil belajar untuk UTBK tahun depannya. Akhirnya ya udah aku memutuskan untuk daftar Rusia aja.
2: Tapi ternyata malah diterima, malah lolos nih si Rusia itu.
3: Iseng-iseng berhadiah ini kak.
1: Iseng-iseng berhadiah. Oke. Tapi akhirnya kamu riset juga nggak sih tentang si Rusia ini, kayak ada apa aja ya di Rusia ya? Karena selama ini kamu taunya ya Jerman gitu ya, kayak pengennya ke sana gitu ya. Terus kamu akhirnya gimana tuh, langsung riset, aman gak ya, atau ada apa aja ya di sana ya, jurusannya, kampusnya, segala macam gitu?
3: Kebetulan saat itu aku kan lagi ngincer banget program studi hubungan internasional ya. Akhirnya aku berdiskusi sama abangku untuk milih kayak lokasi kampusnya tuh apa ya. Kita tuh buka map Rusia ya. Rusia kan gede banget ya.
2: Iya, gede banget.
3: Negara paling gede. Kita buka map kayak, bang, ibu kotanya kan Moskow nih. Gue mau ngambil di Moskow nih, dua pilihan pertama. Terus kita kayak ngeliat yang paling dekat sama Moskow apalagi ya, dek. Akhirnya kita kayak, kayaknya Saint Peter aja deh, bang, pilihan duanya. Terus tiganya Kazan. Jadi kita tuh milih kampus random itu, kak. Mana yang paling dekat sama ibu kota.
2: Sistem zonasi ya.
1: Zonasi.
3: Tahu apa gitu.
2: Based on location.
1: Betul. Jadi ya mikir, iya, mikirnya ya supaya mungkin kalau di ibu kota jauh lebih safety, lebih aman gitu ya.
2: Terus kalau misalkan mau apa-apa gampang.
1: Iya, mungkin gitu lebih modern juga gitu kan.
3: Kalau ada sesuatu yang urgent atau kayak mengharuskan aku untuk paling dekat ke KBRI ya kan di Moskow kan. Jadi kayak udah bangku, udah gak apa-apa, ambil yang deket-deket aja sama Moskow, gak usah jauh-jauh.
2: Oke. Jadi perjalanan itu tadi gap year, terus dapat info dari kakak, awalnya gak langsung diambil kesempatan itu. Betul, mikir dulu, tapi akhirnya sekarang Cia atau Patricia ada di Moskow.
1: Betul.
2: Udah 9 bulan di sana.
1: Yes, lebih tepatnya kampusnya apa nih disebutin namanya nih, baca tulisnya cuma HSE doang.
2: HSE
1: kepanjangannya
2: atau
1: ada enggak tuh Cia?
3: Kepanjangan itu Higher School of Economics. Jadi emang sekolah khusus anak-anak sosum nih kak. Cuman ya memang ada program studi hubungan internasional, political science dan sosum-sosum lainnya.
2: Jadi dia karena udah tahu emang mau ngambil HI, terus habis itu nyari kotanya di mana, nyari kampus lah, dan dapet di HSE University ini ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Cia, kita tanya kegiatannya Cia apa aja sekarang, karena baru banget selesai kelas bahasa ya katanya ya.
1: Udah 9 bulan lumayan di sana ya, di Rusia.
2: Nanti kita ngobrol lagi sama Cia, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
0: Kamu masih dengerin Sore Ceria

0: Yeezy.
1: Hari ini pakai Yeezy. Besok doi pamer Gucci. Yeah.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng sama Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia.
1: Kita masih ngobrol sama Chia atau Patricia Rebecca dari HSE University di Moskow.
0: Betul.
1: Ya. Ternyata ngambil jurusannya adalah HI, ya kan? Apakah memang jurusan HI ini udah diincar Chia dari dulu-dulu? Atau baru-baru ini sebenarnya?
2: Kalau ngomongin HI ya kak, aku tuh dari SMP memang ada keterkaitan dengan HI ini. Okay. Cuman setelah gap year 2 tahun itu, aku realize kayak sepertinya kalau melihat dari passionku sendiri, aku tuh lebih condong ke PR atau public relation.
0: Okay.
2: Aku realize setelah aku join Permira ini kak, gitu. Jadi kayak 50% ke HI dan 50% ke PR. Intinya kayak karena aku suka komunikasi ya, aku berpikir dengan aku ambil HI ini, aku punya kesempatan untuk punya relasi yang jauh lebih luas, bahkan relasi internasional. Karena sebagai mahasiswa HI, udah pasti nanti kita akan berkomunikasi dengan banyak orang kan ya kak, terutama yang dari pihak-pihak internasional nih, begitu. Latar belakang kenapa mengambil HI ini.
1: Apakah dari dulu, dari zaman SMP, SMA emang udah aktif di organisasi kayak semacam OSIS gitu, jadi emang udah suka berkomunikasi, udah suka ngobrol sama orang gitu.
2: Aku tuh ekstrovert garis keras kak.
0: Oh gitu.
2: Kalau ngomongin organisasi,
0: aku pantesan energi aku kesedot.
2: Iya.
1: Padahal kita zoom doang ya, tapi langsung
0: kesedot gitu. Ekstrovert banget nih.
2: Kayaknya emang harus datang ke.
0: Jangan, udah zoom aja, udah
1: nanti
0: zoom aja.
1: Kita ketemu di Margo aja kalau kamu lagi kesini ya.
2: Oke, ditunggu ya kak. Yeah. Siap jadi tour guide-nya.
1: Oke, gimana?
0: Lanjut.
2: Ya, jadi dari kalau organisasi dari SMP sampai SMA aku nggak pernah ikut OSIS kita, karena ya aku nggak berminat aja untuk ikut OSIS. Cuman emang dari SMP dan SMA sempat beberapa kali ikut ekstrakurikuler, dan waktu SMA tuh aku sempat jadi salah satu panitia angkatan yang kebetulan merangkap juga jadi PR-nya saat itu. Kita ngadain sekitar 2 event untuk angkatan, dan kebetulan aku yang lead saat itu kak. Jadi ya juga aku tahu nih passionku arahnya ke sini.
0: Iya.
1: Dari pengalaman kerja
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. tapi hebat loh dia.
1: Iya.
0: Betul. Bener. Maksudnya dia nggak di OSIS tapi dipercaya buat ngelit sebuah tuh event, bahkan 2 kali event di sekolahnya gitu. Yes. Berarti kan emang guru-guru atau mungkin teman-teman sekitar juga udah paham nih kayaknya Chia cocok nih dikasih jabatan ini gitu.
1: Oke. Okay.
0: Event apa waktu itu?
2: Waktu itu tuh kita ada foto angkatan gitu kan, di bulan Januari 2024 sebelum lulus. Terus ada graduation party-nya di bulan Mei, dan itu tuh tanpa vendor kak. Dari pihak sekolah atau pihak panitia dengan pihak hotelnya begitu. Tanpa vendor saat itu. Agak lumayan berat ya kak kalau untuk kayak anak SMA yang langsung mimpin event gede.
0: Betul.
2: Alhamdulillahnya aku dan teman-teman berhasil saat itu.
0: Pasti kan ribet ya mengakomodir tiap kelas. Aduh itu PR banget itu. Iya.
2: Tadi omelin sama gestar gitu. Kayak ini kenapa telat gini-gini. Wah itu udah kayak wah ini gimana ya.
1: Tapi untungnya berjalan lancar, dan karena memang Chia bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Makanya dia tahu dia kayaknya passionnya kemampuannya di situ. Akhirnya kuliahnya ngambil HI sekarang. Dan di Permira aktif sebagai apa berarti Chia?
2: Aku itu kepala departemen diplomasi publik dan komunikasi resmi kak. Yang lead RRI juga nih kebetulan.
1: Jadi cocok.
2: Kepala departemennya dan partnerku Ramzi sebagai penanggung jawab di RRI ini.
1: Cocok banget.
0: Kenapa kamu akhirnya pengen juga ikut andil di Permira? Karena mungkin ada yang kayak di tahun pertama tuh kayak pengen fokus dulu, pengen mempelajari kuliahan segala macam. Ini kenapa kamu kayak akhirnya nggak apa deh aku langsung gabung ke Permira gitu?
2: Kebetulan kalau menurutku, karena kemarin aku prepare ya selama 9 bulan, itu tuh masih tahap paling santai kak. Kalau orang-orang yang postpak tuh kamu masih bisa main-main nih di postpak ini, masih santai. Dan menurutku pribadi itu adalah tahap adaptasi ya, entah dari maksudnya cara aku belajar di sini dan bagaimana cara aku untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di Moskow ini, baik maksudnya secara virtual kah, kayak contohnya event-event virtual yang sering diadain sama Permira dengan kolaborasi dengan PPI dunia lainnya, ataupun dengan event-event yang ada di KBRI. Okay. Di sini pun aku merasa setelah aku join Permira kayak oh banyak banget nih potensial yang aku dapatkan setelah join Permira ini.
0: Okay.
2: Jadi kayak dari awal datang aku sempat ngobrol sama kakakku. Uh-huh. Lagi-lagi kakakku ya kak, ada abangku ini dua-duanya udah kayak ya sudah ini pawangku dua-duanya. Mereka ini.
1: Tapi enak kira-kira maksudnya.
2: Uh-huh. Ya betul kak, aku sebagai bungsu kayak wah aku bangga sekali ya mereka berdua aku kan. Bingung-bingung gitu kalau ada yang mau ditanyain.
0: Yeah.
2: Aku tanya. Aku better join Permira Pusat yang langsung kayak menaungi semua wilayah di Rusia atau Permira Moskow aja ya. Karena Permira kan emang dibagi ya kak Permira.
0: Betul.
2: Akhirnya dia bilang, ya sudah join Permira Pusat aja langsung karena kan relasinya jauh lebih luas. Seperti tadi kak, aku backgroundnya anak HI dan menurutku ya ngambil Permira Pusat ini salah satu cara langkah kecil gitu kak, step awal untuk mulai semuanya.
0: Iya, okay. Dan kebetulan betul. Kamu juga kuliahnya di ibu kota Rusianya
1: di
0: gitu.
1: Moskow dan juga
0: dan
1: kayak,
0: iya, kayak pusatnya iya. Anak-anak Rusia, anak Indonesia yang di Rusia pasti kadang-kadang suka ke Moskow juga gitu.
1: Iya.
0: Ini kata abang sama kakaknya nih, ini anak udah di Rusia masih nanya gitu ya. Udah jauh-jauh nih anak masih aja nanya.
1: Ya enggak apa-apalah. Betul. Itu tandanya mereka masih jadi orang kepercayaannya.
0: Betul.
1: Cia.
0: Punya orang terdekat gitu ya, ya.
1: Bagus
2: dan
1: ya.
2: Dan akan selalu seperti itu.
1: Cuma berarti karena kelas potfak atau kelas persiapan bahasa itu tadi Cia bilang memang masih santai dan sekarang udah selesai gitu. Gimana selama 9 bulan kemarin? Ada kesan-kesannya belajar bahasa Rusia gitu? Apakah memang sesulit itu? Walaupun kan tadi untuk beasiswanya sendiri tidak terlalu sulit ya menurut Cia, tidak banyak persyaratan seperti
0: khusus,
1: mungkin
0: gitu.
1: Di negara-negara lain. Tapi kan belajar bahasa Rusia juga tidak semudah itu gitu. Kalau menurut Cia sendiri gimana?
2: Wah, ini salah satu challenge yang kayak sampai detik ini setelah aku dapat sertifikat B1 pun aku masih merasa itu kayak masih 20% dari sekian banyaknya yang harus dipelajari ya.
0: Okay.
2: Karena jujur dari awal tadi aku bilang aku gak kepikiran sama sekali untuk kuliah di Rusia ini. Jadi knowledge aku tentang bahasa Rusia itu nol saat aku datang tuh. Ya aku mungkin tahu lah alfabet Rusia apa aja sebelum aku datang karena aku belajar secara mandiri. Cuman untuk mendalami semuanya, baca tulis dan lain-lain, aku tuh baru benar-benar mengerti setelah aku belajar 9 bulan di sini. Wow. Kebetulan kampusku tuh salah satu yang ketat banget ya kak. Dia nggak sesantai itu sebenarnya kalau di kampusku. Mereka benar-benar kamu nggak masuk sehari ya akan tertinggal materi saat itu.
0: Okay.
2: Gitu, karena ngebut banget ke HS itu. Dan menurutku yang tersusah adalah grammarnya sih kak, mereka punya rules yang kayak wah itu bisa numpuk banyak banget.
0: Untuk
2: pemula yang kayak baru nyemplung tuh kayak ini apa nih, ini harus ngapain nih, kenapa bisa gini, pertanyaan kita setiap belajar. Tapi serunya selama persiapan bahasa adalah hampir seluruh anak kelasku kita tuh dari Asian kak. Jadi kita berasa di rumah aja. Itu ada ber-16 dengan kayak dari Vietnam, Vietnam, Malaysia, dari Nepal, India, dan Abu Dhabi. Jadi kayak hampir dari kita semua tuh

0: full bahasa Rusia nanti belajarnya, karena kan kamu jurusan hubungan internasional ya, apakah juga ada campur bahasa Inggrisnya gitu mungkin?
1: Kebetulan untuk program studiku ini ada dua pilihan ya kak, ada yang full bahasa Inggris selama 4 tahun, jadi kita gak perlu tuh ngambil prepare years kemarin, ada yang 70% bahasa Rusia dan 30% bahasa Inggris. Kebetulan program yang aku ambil ini yang 70% bahasa Rusia dan 30% bahasa Inggris. Karena dari Russian Government Scholarship cuman memperbolehkan kita untuk ngambil program studi yang tadi.
0: Cuma boleh ambil
1: bahasa Rusia kalau ya.
0: Betul.
2: Padahal kalau boleh mah pengennya yang Inggris aja ya. Aja ya 4 tahun ya kalau boleh gitu.
0: Cuma akhirnya kan mau enggak mau harus ikuti aturan dan akhirnya juga punya bahasa baru juga kan yang dipelajari gitu.
1: Siap. Dan seru sih belajar bahasa Rusia ya. Di balik semua stresnya menurutku ini sangat menarik. Karena dari alfabetnya aja udah jauh beda.
0: Dari sekian banyak anak Indonesia yang di Rusia, kamu doang yang bilang seru. Yang lain pada bilang susah, pusing kah.
2: Tapi ya maksudnya jadi nilai plus lah karena ada bahasa baru yang Cia bisa. Walaupun tadi Cia bilang sebenarnya dari kecil sukanya Jerman. Jangan-jangan bisa bahasa Jerman juga Cia?
1: Aduh, aku modal Duolingo aja sih aku pengen
2: Duolingo. Tapi lumayan lah, Duolingo itu lumayan membantu beberapa orang, apalagi yang memang bisa belajar sendiri gitu ya. Jadi itu adalah ceritanya Cia belajar bahasa Rusia. Dan sebentar lagi Cia akan masuk ke tahun pertama, berarti untuk yang jurusan hubungan internasional ya.
0: Betul, nanti kita bakal tahu cari tahu juga mungkin persiapannya apa. Atau mungkin nanti Cia bakal ngasih tahu tipsnya buat teman Prodo yang mungkin lagi bingung ya, pengen nyari kuliah, beasiswa di mana, mungkin nanti Cia bakal ngasih tahu juga ya.
2: Oke, abis ini jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria barengan sama Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia.
1: Kita masih ngobrol sama Chia atau Patricia Rebecca. Ih, nama kamu tuh internasional banget deh. Kayak nyebutnya enak banget gitu. Patricia Rebecca. Orang-orang bule tuh gak akan susah nyebut namanya.
0: Iya, gampang gitu. Iya
1: kan? Kalau mungkin kalau nama aku,
2: betul.
1: Iya kan?
2: Buat aku juga bilang.
1: Iya, bagus banget. Kalau Fajar mungkin agak susah ya. Fajar susah. Orang bule nyebut nama Fajar susah. Kalau gue Desi masih bisa lah, Desi gitu.
0: Iya.
1: Kalau Patricia tuh kayak diuntungkan banget gitu, apalagi kamu di luar nih sekarang.
0: Emang nama kamu sama abang-abang, sama abang, ya sama abang kamu sama kakak kamu juga emang ke barat-baratan berarti namanya.
2: Kalau mereka berdua tuh ada baratnya, cuma tengahnya Jawa semua. Aku doang yang full, nama aku full barat.
0: Iya.
2: Emang kayak penutupan dikasih semua ini.
0: Tanggungnya nih anak terakhir nih.
1: Cia lahir tahun berapa? 2000 berapa?
2: 2006
1: kak. 2006. Oh iya, okay, 2006 mungkin waktu itu orang tuanya, mamahnya atau papahnya emang lagi ngefans sama salah satu selebriti luar kali jadi gitu. Jadi kayak
0: bisa juga.
1: Kita bikin anak kita namanya full barat aja gitu. Bagus, jadinya orang Rusia pasti enggak akan susah betul nyebut namanya.
0: Iya. Oke, Patricia kan tadinya di awal cerita kalau kamu mengalami gap year untuk bisa lanjut lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ada kesulitan enggak buat kamu atau mungkin kayak rasa aduh di umur sekarang gue tuh baru memulai nih, sedangkan mungkin teman-teman udah ada yang persiapan mau lulus atau mungkin ya kan pasti beda kan gap year sama teman-teman kamu. Apa yang mungkin kamu bisa sharing atau mungkin dikasih tips juga ya, gak apa-apa gitu, mau tahun berapa aja juga bisa aja gitu sebenarnya kuliah.
2: Oke, jujur kalau boleh jujur ya kak, maksudnya sebagai anak gap year tuh pas melihat teman-teman, oh mereka sudah melangkah ke semester 3 nih, semester 4. Ada di hati kecil tuh pasti ada kayak, kok gue masih di sini-sini aja ya? Cuman ya aku realize kalau setiap orang tuh prosesnya pasti beda-beda.
0: Betul. Nah,
2: maksudnya kita mulai di start nomor 1, kayak nomor 3, 4, 5. Ya semua tergantung ke diri kita sendiri. Aku selalu menerapkan bahwa bagaimanapun prosesku, aku harus membandingkan dengan aku yang dulu, bukan dengan orang lain. Kalau dibilang sulit atau enggak ya, selama gap year, wah kayak gila banget kak. Bisa dibilang kayak anak-anak gap year tuh gila banget. Apalagi untuk aku pribadi yang aku tuh enggak les sama sekali saat itu kak. Les kan mahal ya, apalagi kayak untuk target UTBK, untuk les-les yang bagus tuh mahal banget. Dan kayak aku gak menyanggupi lah untuk bayar les itu. Akhirnya aku belajar sendiri dan itu benar-benar bikin kayak wow, pokoknya kayak kalau dibandingin tuh berat banget gak prosesnya dibandingkan anak-anak yang sempat mengikuti les ini.
1: Jadi jangan terlalu berkecil hati ya.
2: Betul kak.
0: Dan harus tetap belajar, diasah juga otaknya ya kan. Kayak tadi Patricia bilang ya, latihan sendiri, belajar sendiri. Kalau gapir kamunya gak tetap belajar juga pasti bakal lebih sulit lagi tuh ya. Pelajaran mungkin udah cepet hilang, cepet lupa gitu kan. Gue seminggu gak masuk kelas aja kayaknya udah langsung lupa tuh gue.
2: Iya, betul.
0: Jadi harus dilatih juga berarti buat kamu yang lagi gapir atau mungkin yang lagi belum dapat kampus kan, sekarang banyak juga kan ya yang masih bingung. Gue mau gapir, pasti banyak kan ya yang kayaknya ah gue gak dapat negeri nih, kayaknya gue gapir aja segala macam. Nah mungkin kuliah di Rusia bisa jadi alternatif ya, siapa tahu juga nanti ada pembukaan gitu. Atau mungkin kamu iseng-iseng belajar bahasa Rusia dulu gitu kan, bisa gitu.
1: Biasanya kalau open recruitment Cia, open scholarship tuh kalau ke Rusia dari bulan apa sampai bulan apa Cia?
2: Kalau untuk Rusia sendiri yang aku tahu tuh ada tiga jenis scholarship kak. Yang pertama Russian Government Scholarship, itu scholarship aku. Dia tuh biasanya open di bulan November akhir sampai awal Januari. Lalu ada Open Doors. Open Doors ini semacam olimpiade. Jadi kita emang harus tes berdasarkan subjek yang akan kita ambil nanti. Kalau tidak salah Open Doors juga di akhir ke awal tahun. Lalu ada beasiswa kampus. Jadi ada beberapa kampus yang memang membuka beasiswanya sendiri untuk mahasiswa internasional. Itu biasanya di pertengahan tahun sampai akhir tahun. Nah, beasiswa kampus ini biasanya mereka belajar dalam bahasa Inggris saat dalam programnya nanti kak. Jadi ini mungkin bisa menjadi poin plus untuk teman-teman yang aduh kayak gue gak perlu nih untuk belajar bahasa Rusia susah-susah. Bisa nih daftar melalui beasiswa kampus ini. Karena banyak banget kak di beberapa kampus yang menawarkan opsi ini. Dan menurutku itu poin plusnya banget sih. Kalau aku dulu ya gak sempat research sama sekali ya, karena gak tertarik juga ke Rusia. Tapi setelah tahu, oh ini oke banget nih untuk teman-teman yang gap year dan kepikiran studi ke luar negeri aja. ambil beasiswa kampus di Rusia ini.
1: Oke. Berarti harus sudah tahu mungkin ada beberapa kampus yang kamu suka, kamu tuju. Nah, yeah, cari-cari infonya di website kampusnya atau di sosial medianya gitu. Karena kan beda ya, maksudnya. Betul. Itu ya, akan betul, lebih mengerucut lagi dan memang tujuan kamu ya di kampus itu. Kalau kalau Cia kan memang dari Russian government-nya.
0: Dan pasti akan ada plus minusnya ya ketika kamu memilih yang mana gitu. Pasti harus di riset lagi, dibaca lagi kira-kira mana nih yang mungkin menguntungkan kamu atau mungkin mempermudah kamu gitu. Karena kan ya namanya beasiswa pasti kan ada kesulitannya juga ya. Dari administrasi, mungkin tesnya juga gitu.
1: Oke, berarti sekarang Cia nih lagi sibuk untuk persiapan ya. Nanti masuk tahun pertama di bulan?
2: September.
0: Iya, iya.
2: September,
0: iya. Masih lama juga.
1: Masih lama banget ya.
0: Berarti sekarang lah ngapain nih kesibukan sehari-hari? Karena kan kelas bahasa udah selesai nih. Jalan-jalan kah atau ngapain aja di sana nih, Cia?
2: Aduh, aku sempat mention kalau aku extrovert ya, Kak. Cuman aku tuh orangnya malas banget nih untuk jalan-jalan keluar rame-rame gitu.
0: Oke.
2: Jadi kayak aku akan menjadi extrovert ya kalau aku pengen aja. Aku akan menolak semua ajakan teman-temanku untuk main. Kayak, Ci, main yuk besok ke sini. Aku kayak, enggak ada, gue mau Netflix-an aja. Dorm
0: Iya.
2: Kalau untuk kesibukan sekarang, aku tuh mau nargetin belajar aja sih, Kak. Aku punya target kayak, oh aku harus bisa capai misalnya dari sekian soal dari grammar aku harus bener sekian persen nih karena exam kemarin itu nggak sesuai targetku ya, walaupun masih lumayan, cuman kayak aku merasa kayak enggak nih, nggak bisa nih kayak gini terus. Jadi aku akan belajar lagi pengembangan bahasa Rusia dan bahasa Inggrisku untuk hari nanti. Lalu waktu lagi iseng cari-cari part-time job aja sih, Kak, karena kan summer nih, banyak banget peluang kayak part-time job di Moskow ini. Lalu aku tuh lagi iseng daftar paskibraka untuk 17-an nanti, Kak.
0: Itu
2: membuka recruitment untuk paskibraka gitu untuk mahasiswa.
0: Betul. Kemarin gue ngeliat postingan tuh kayak,
2: join aja deh, ayo.
0: Iya, karena kan harus latihan bareng-bareng gitu. Nanti kan juga kan bakal ada di KBRI juga tuh upacaranya. Dan tamu-tamunya juga pasti kan orang-orang Indonesia yang tinggal di sana ya, gak cuma mahasiswa doang.
1: Betul.
0: Ih, seru banget. Iya, gue kemarin ngeliat tuh postingan anak-anak Permira tuh pada posting
1: yang lagi pada
0: open recruitment paskibraka. Kan gue mantan paskibraka ya, gue pengen ikutan tau.
1: Tapi kan lo di sini, ini kan buat yang di sana, gak bisa dong, umur juga udah kelewatan.
0: Kalau butuh pelatih boleh loh. Terbangin gue gak apa-apa. Aduh.
1: Ya. Okay, berarti sekarang lagi sibuk-sibuk belajar bahasa lagi. Maksudnya belajar sendiri walaupun udah selesai kelas bahasanya. Yes. Supaya nanti di tahun pertama masuk kuliah yang jurusan HI lebih lancar lagi ya. Yes. Bisa ngikutin gitu. Okay. Tapi banyak gak di kampusnya Cia di HSE anak-anak Indonesia, apalagi di jurusannya Cia di HI?
2: Wah, untuk angkatanku ya, Kak, maksudnya di angkatan 2025 kemarin, itu HI untuk S1 udah ada 5 orang, Kak. Jadi kayak, ya sudah dari Indonesia sendiri udah 5 orang. Dan ditambah aku kenal beberapa teman-temanku yang bakal ambil HI S1 juga tuh udah ada sekitar hampir 10 orang yang dari Kamboja, dari Afrika, mereka dari... Iya, itu sama akan mengambil HI juga nantinya.
1: Asik lah ya, banyak temen jadinya. Karena kan Cia ekstrovert nih, jadi harus banyak-banyak temen gitu.
0: Betul, iya. Okay. Kalau dari Cia mungkin terakhir nih tips buat teman Pro 2 yang lagi pengen studi ke luar negeri ya, khususnya ya, kira-kira apa?
2: Kalau dari aku pribadi ya, Kak, kalau misalnya saat ini kamu bingung kayak, aduh, aku belum dapat kampus nih dan mau coba ujian mandiri atau ambil swasta yang bagus pun pasti mahal ya, Kak. Menurutku kalau kamu terpikirkan untuk kuliah di luar negeri, Rusia bisa jadi salah satu opsi. Karena tadi mereka punya 3 jenis beasiswa yang aku tahu dan syaratnya tidak sesusah beasiswa yang lain. Seperti kayak ke UK, Jerman dan lain kan susah banget ya, Kak, untuk S1. Cuman ke Rusia ini lebih dibilang lebih memudahkan. Aku nggak bilang mudah banget ya, cuman kayak ya kalau dibanding negara yang lain, mereka lebih punya potensi. Lalu dari tahun ini Permira juga lebih aktif. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk kuliah di Rusia, bisa langsung menghubungi Permira. Kebetulan aku adminnya, akan aku jawab dengan sepenuh hati. Lalu jangan menyerah aja sih untuk teman-teman yang mungkin lagi galau-galau ini habis ditolakin univ-univ di Indonesia. Karena kesempatan kita tuh masih banyak banget. Satu jalan ditutup, 1000 jalan lainnya kebuka.
0: Wih, mantap.
1: Benar.
2: murah aja sih.
0: Betul.
1: Termasuk jalan-jalan alternatif lain, jalan-jalan tikus ya, banyak jalan yang bisa dituju. Betul. Jangan apalagi buat yang mungkin lagi akhirnya memutuskan untuk gap year, ya enggak apa-apa. Siapa tahu nanti di tahun depan kamu bisa lebih mantep lagi untuk memulai semuanya, lebih siap gitu.
0: Dan gap year-nya dipakai dengan waktu luang bisa belajar juga, bisa kerja segala macam gitu.
1: Tetap ada kegiatan yang dilakukan ya.
0: Oke. Okay. Thank you banget Cia sudah sharing-sharing.
1: Apalagi mau ditambahin?
0: Iya, ya, boleh. Apa
2: tadi? Ini aja sih Kak. Pesanku untuk anak gap year dari sebagai gap year juga ya. Aku enggak ada salahnya untuk memulai entah di waktu apapun itu. Betul. Karena setelah aku ke Rusia dan join banyak organisasi di sini, I realized that I had potential to become one of the most active students not only at the university, but also in Permira, HSC Indonesian Club and the Embassy of Indonesia. Aku beberapa kali ikut event dan ngelit di KBRI dan menurutku itu sebagai anak gap year itu kayak wah ternyata aku bisa ya
0: masa-masa
2: berat.
0: Betul. Di gap year. Temannya Patricia.
2: Ini semangat selalu ya untuk teman-teman gap year di luar sana.
0: Iya. Angkatan dan Patricia mungkin udah semester 3, semester 4 belum tentu bisa ngapa-ngapain kan? Iya. Kita kan enggak ada yang tahu
1: kan. Kita enggak tahu, siapa tahu mereka cuman kuliah pulang. Ya kan? Tapi enggak ada kegiatan. Iya, jadi kan? Tiap orang beda-beda.
0: Betul, lu mau gap year 2 tahun, 3 tahun, mau kapan aja kuliah tuh bisa, teman berdua ya.
1: Yang penting ada niat, ada usaha, ada kerja kerasnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat yang mau follow Patricia atau Cia bisa di @patricia_aleong.
0: Aleong. Apa tuh Aleong?
1: Ini nama asli juga, enggak kan?
2: Leong tuh marga Kak. Jadi Patricia Rebecca tuh namaku dan kita masih punya marga dari papaku.
1: Dari daerah mana?
2: Da Silva Leong.
1: Dari daerah mana?
2: Da Silvanya dari kebetulan papa tuh kayak atas-atasnya ada yang dari Portugis.
0: Okay.
2: Leong itu dari Chinese Kak.
0: Leong seru banget ya.
1: Seru banget Portugis,
0: ketemu
1: Cina,
0: Chinese,
1: Depok ya. Yeah. Portugis Cina Depok, mantap.
0: Iya iya.
1: Keren. Pantesan namanya internasional banget,
0: keren banget.
1: Terima kasih banyak Cia, sukses buat kuliah HI-nya nanti, buat kegiatannya, buat semua aktivitas Cia juga. Mudah-mudahan nanti kita dapat kabar 3-4 tahun lagi Cia udah lulus, sukses, nilainya bagus. Kerjaannya mantep lah pokoknya.
0: Oke, terima kasih Cia. Selamat sore.
2: Terima kasih banyak ya.
3: Kamu masih dengerin Sore Cerita.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: Mil, anak muda bisa nggak sih bantu atasi kemiskinan?
1: Bisa banget, Tar. Kita punya kreativitas dan energi buat bikin perubahan.
0: Misalnya, banyak startup anak muda yang berkembang ya? Usaha digital gitu.
1: Betul. Banyak juga yang bikin platform pelatihan skill buat yang kurang mampu, biar mereka bisa kerja dengan gaji lebih baik.
0: Bisa juga lewat crowdfunding atau kampanye sosial. Anak muda kan punya banyak pengaruh.
1: Iya, dan kita juga bisa bantu UMKM atau sektor pertanian akses teknologi biar pendapatannya naik.
0: Ternyata banyak ya cara yang bisa kita lakukan. Yang penting kita nggak cuek dan mau turun tangan.
1: Iya, perubahan itu dimulai dari langkah kecil. Kalau semua anak muda ikut ambil bagian, dampaknya bisa besar banget.

0: 100 PFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, itu dia Hara.
0: Hara,
1: celah hati.
0: Celah di hatiku.
1: Enggak gitu, enggak gitu lagunya.
0: Ngerusak.
1: Ngerusak banget lo ah. Aduh.
0: Emang paling bener sih Hara yang nyanyi langsung gitu ya.
1: Iyalah,
0: jangan gue gitu.
1: Iya.
0: Gue enggak bisa nyanyi.
1: Semalam kan ini The Massive ya.
0: Betul.
1: Seru banget tuh music live chat.
0: Iya.
1: Iya, waktu itu udah sempet full juga Sheila on 7, mm-hmm. terus kemarin The Massive ya kan. Pokoknya setiap hari music live chat ada jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat.
0: Uh-huh.
1: Dan tungguin aja pasti bakal ada kejutan-kejutan spesial nantinya lagi.
0: Kejutan apakah itu? Tungguin
1: ya,
0: aja tahun
1: tungguin
0: berdua.
1: Aja, pokoknya
0: siapa
1: bikin
0: tahu
1: kamu
0: kita apa? Rilis lagu kan. Diundang, jadi abis siaran sore diundang gak ke
1: dong,
0: music live chat gitu.
1: Gak ya, segitunya kayak dong
0: yeah.
1: Pengen banget kayaknya rilis lagu jar.
0: Nanti gue kalau mau rilis lagu poster gue nanti pakai AI. Biar lebih gantengan gitu kan.
1: Gue sekarang setiap buka sosmed ya. Terus buka grup WhatsApp gitu misalnya yeah. Atau buka WhatsApp status update orang-orang tuh kayak yeah. Banyak banget yang bikin poster atau bikin info
0: foto
1: itu tuh semua pakai AI.
0: Iya iya.
1: Ya sebenarnya nggak apa-apa juga.
0: Betul, gue pernah juga melakukan itu. Cuma gue nggak suka versi AI muka guanya tuh gitu. Kayak
1: terlalu cakep ya.
0: Enggak. Kayak ganteng aslinya lah. Gile. Kayak susah gitu untuk ngebohongin orang. Aduh, tapi ini kalau ngomongin AI ternyata warga Indonesia ini laporan dari Gemini langsung ya, Gemini atau Gemini Report. East Asia 2026 dari Google menunjukkan bahwa orang Indonesia atau Indonesia menjadi negara dengan penggunaan Gemini paling aktif untuk kebutuhan kreatif di Asia Tenggara.
1: Wow.
0: Jadi setiap hari ini pengguna di Indonesia menghasilkan sekitar 9 juta gambar AI.
1: Wish.
0: Tertinggi di kawasan dan dengan 32% memanfaatkan Gemini sebagai mitra kreativitas.
1: Wow.
0: Berarti 9 juta gambar tuh setiap harinya ada tuh yang di istilahnya promnya atau dibuat sama anak-anak atau orang-orang Indonesia kan.
1: Iya.
0: Ada yang mungkin kebutuhannya untuk MPLS, ada yang mungkin kebutuhannya buat ngedit-ngedit foto aja gitu. Jadi kayak setinggi itu berarti ya minat orang tuh untuk memakai Gemini buat kebutuhan visualnya atau ngedit-ngeditnya gitu tahun 2022.
1: Iya, sebenarnya menurut gue sangat sangat membantu.
0: Betul.
1: Si AI ini gitu.
0: Iya,
1: cuman
0: iya.
1: Ya harus lebih bijak aja. Maksudnya
0: betul, harus tahu ini juga kapasitas si eventnya seperti apa.
1: Betul.
0: Terus ya kalau kliennya oke, ya enggak apa-apa iya, gitu.
1: Tapi
0: kan
1: menurut gue kalau misalnya lo ngehandle sebuah event atau sebuah acara terus misalnya di dalam tim itu memang udah ada bagian yang bisa ngedesain ya udah kasih ke dia aja. Maksud
0: betul.
1: Gue kayak ketika ada orangnya enggak apa-apa, biar betul. Orang aja yang ngedesain gitu.
0: Karena teksnya itu pasti bakal beda dan kelihatan. Sekarang
1: kemarin,
0: itu gue dengar ya, kemarin beberapa hampir 2 iklan kalau enggak salah tuh gue dengar
1: pakai AI.
0: Iya, sependengaran gue itu AI. Iklan di TV ya.
1: Oh iya.
0: Jadi
1: iya,
0: dia kayak ada jinglenya, cuma jinglenya AI banget menurut
1: okay.
0: gue. Kalau menurut gue ya, karena kita kan udah tahu ya, biasanya kan kalau orang-orang
1: budgetnya emang minim ya.
0: Iya, atau orang-orang yang kerja di media atau yang sering musik segala macam kayak, oh ini pasti musiknya AI nih gitu.
1: Jadi kemarin tuh gue liat di, kalau nggak salah di X ya, apa di Threads gitu gue lupa. Jadi ada 2 desain, jadi kayak di compare gitu. Yang satu tuh desain by manusia gitu, yang satu dari AI. Terus orang-orang disuruh kayak milih gitu kan, ayo bisa nebak nggak mana yang AI, mana yang enggak. Dan emang ketebak, AI itu kalau lo desain pakai AI, AI itu paling benci lihat ruang kosong ternyata.
0: Oh
1: jadi
0: gitu.
1: Full, penuh banget.
0: Iya.
1: Dan emang mirip sih si desain yang dibikin sama orang sama AI ini mirip banget, sama-sama bagus gitu. Cuman ketebak nih. Kalau yang pakai AI itu emang
0: lebih
1: pasti
0: lebih
1: full,
0: rapet,
1: rapi,
0: gitu ya.
1: Rapet, enggak ada satupun space kosong di situ.
0: Iya, gua tahu.
1: Itu udah AI banget gitu. Jadi mungkin kalau misalnya lo lagi ada dalam satu kerjaan terus lo lo mungkin sebenarnya butuhnya desain yang beneran karya manusia bukan AI, tapi ternyata ada orang yang bilang itu karya kita kok, tapi enggak, lo harus bisa ngebedain itu AI sama bukan.
0: Iya gitu. Dan lo juga harus ngejelasin juga kalau itu adalah buatan AI. Menurut gua harus sih
1: jujur ya. Jadi misalnya itu yang bikin AI, lo harus jujur ini bikinan AI bukan bikinan tangan lo sendiri.
0: Betul,
1: gitu.
0: Iya. Kecuali mungkin lo edit lagi, lo rapiin lagi segala macem, ya ada campur tangan lo juga.
1: Jadi 50-50 ya.
0: 50-50.

komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti.
1: Eh, gue kan tiba-tiba keinget nih, gue lagi pakai jam tangan. Gue kan pakai di tangan kiri ya. Terus gue ngeliat lu, ngeliat tangan lu.
0: Tangan kanan
1: gue. Lu pakai tangan kanan ya?
0: Iya.
1: Kok bisa sih tangan kanan?
0: Pertama, biar sholatnya enak menurut gue.
1: Apa hubungannya?
0: Kalau saat jadi nggak ke
1: ketutupan. Iya.
0: Cocok logi aja gitu kan. Cuma emang nggak tahu kenapa dari dulu gue pakai di kanan. Dulu pernah pakai apa sih?
1: New Balance. Bukan. Apa? Power Balance.
0: Power Balance.
1: New Balance. Power Balance. New Balance. Pas sepatu. Lupa lagi gue.
0: Apa sih gelang dulu?
1: Iya.
0: Ya, di kanan gue dari dulu. Jarang di kiri tuh apa? Kayak di kiri paling gelang Dufan paling.
1: Ini stempel.
0: Idola banget gue gak ke Dufan.
1: Sama.
0: Temen gue kemarin belum lama ke Dufan tuh.
1: Nah, gue bukan tipe orang yang suka ke Dufan.
0: Yeah,
1: karena gue gak berani
0: naik apa-apa.
1: Lemah gue. Gak bisa ya naik komedi puter udah paling sama Istana Boneka. Udah

0: mentok.
1: Ya, iya, iya, iya.
0: Ya yang se-ekstrim-ekstrimnya gue arung jeram lah. Udah itu paling ekstrim.
1: Karena basah doang kan?
0: Iya. Niagara aja gue takut loh.
1: Iya, iya, iya. Kalau gue emang harus nyoba semuanya sih. Yang ekstrim-ekstrim gue jago, gue berani. Nggak, gitu.
0: Gue nggak bisa. Gue anaknya kalem.
1: Iya, iya.
0: Jadi nggak bisa tuh ke tempat yang terlalu ekstrim, yang dingin-dingin ekstrim gitu gue nggak bisa.
1: Wih, lo nggak bisa kesini berarti nih.
0: Kemana?
1: Di daerah Dieng, teman-teman dua.
0: Dieng.
1: Betul.
0: Eh, nyokap gue mau ke Dieng lagi.
1: Iya, di sana lagi ada embun es.
0: Waduh.
1: Iya, embunnya aja beres di sana ya, iya. Saking dinginnya teman-teman dua.
0: Ini dan sekarang banget.
1: Iya, lagi ada kondisi yang terjadi karena kombinasi letak geografis Dieng yang berada di ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut dan bentuk wilayah yang cekung, terus juga langit yang cerahnya tanpa awan, serta suhu yang turun hingga mencapai titik beku pada dini hari tadi.
0: Waduh, ini kayaknya abis ini gue bakal foto gue kasih nyokap gue nih. Ini beneran mau ke Dieng apa enggak?
1: ini sudah diteliti juga sama BRIN ya, atau BRIN teman-teman dua, bahwa di sana lagi ada fenomena itulah. Karena kan memang sebenarnya udah terlalu dingin kan. Cuma ini lagi ada fenomena embunnya beku gitu, atau embun es gitu teman-teman dua, saking dinginnya gitu. Dan akhirnya ini BRIN menilai diperlukanlah untuk langkah antisipasi, mulai dari penyemprotan air, pemberian mulsa, hingga pengaturan sirkulasi udara untuk mengurangi dampaknya terhadap sektor pertanian. Karena kan banyak tumbuhan juga di sana
0: nanti
1: ya.
0: Kesana,
1: iya, takutnya malah gak berkembang. Terus juga mungkin ujung-ujungnya nanti jadi gagal panen, kita nggak tahu kan, gitu. Jadi harus ada langkah yang dilakukan gitu. Tapi nyokap lu pasti harus lu kasih tahu biar nyiapin baju-baju hangatnya.
0: Ya pastilah.
1: Gitu.
0: Maksudnya nggak ada kondisi kayak gini pun dia pasti bawa baju hangat.
1: Lebih tebel lagi.
0: Gitu. Ya nanti bawa 3 lapis. Gitu.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Dear God.
0: Yes.
1: Avenged Sevenfold ya. Emang cocok nih lagu menjelang maghrib. Enggak, karena judulnya Dear God aja.
0: Iya.
1: Padahal mah bukan lagu religi juga.
0: Iya, kan. Di semua kesempatan pokoknya cocok nih lagu ini. Iya, iya. Aduh, gimana?
1: Yaudah, bentar lagi maghrib ya.
0: Betul, udah di hari Kamis. Besok mungkin udah ada yang WFA juga. Mm-hmm. Ada yang mungkin tetap ngantor besok. Semangat pokoknya ya, bentar lagi kan weekend.
1: Oh iya benar.
0: Walaupun tanggal tua ya weekendnya ya.
1: Parah, apalagi kemarin habis pada liburan juga kan. Jadi kayak udah stop, gak pada jalan-jalan lagi. Kayaknya weekend ini mau fokus nonton Piala Dunia aja deh.
0: Iya.
1: Yang perebutan juara 3.
0: Betul.
1: Iya,
0: dan
1: sama
0: juara satunya. Juara satunya dapat uang tunai. Dan piala nanti tanggal
1: piala
0: 20
1: dunia.
0: Iya, di Senin pagi teman berdua ya.
1: Iya.
0: Gua enggak mau nonton ah.
1: Ya,
0: udah pasti Spanyol menang kan.
1: Ya udah kalau gitu kita mau break maghrib dulu. Hari ini maghribnya jam berapa?
0: 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat.
1: Nanti habis maghrib kita akan balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: Lu udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak begadang deh pas ngerjain tugas.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Don't you give up. Nah, nah, nah. Gak boleh nyerah kalau lagi kena macet ya. Ya walaupun, udah nikmatin aja.
0: Iya, walaupun udah terbiasa, cuma kadang-kadang kan suka kayak aduh, macet lagi
1: gitu. Capek sih sebenarnya.
0: Kapan nih berakhir
1: kayak,
0: gitu.
1: Gue tuh ngerasa kadang-kadang gue tuh gak capek kerja, tapi capek di jalan.
0: Iya, betul.
1: Udah.
0: Di jalan tuh bisa ada beberapa kemungkinan ya. Kayak gue tadi ngerasa gue udah kayak, oh, udah mau buru-buru berangkat nih.
1: Mm-mm.
0: Keretanya gangguan.
1: Aduh.
0: Gangguannya cukup lama tadi menurut gue. Gue kayak sebenarnya gak sadar ini kok, oh, lah kok gak jalan-jalan. Lama-lama terus ada informasi bahwa ada gangguan di daerah Duri. Karena jalur gue bakal ke Duri, jadi kayak harus ngantri tuh. Jadi harus ngalah sama komuter, sorry, sama bandara. Kereta bandara dan juga kereta jarak jauh. Jadi kayak si komuter lain kan nunggu dulu tuh paling terakhir gitu. Jadi kayak ya udah, untuk alhamdulillahnya tadi nggak telat gitu sampai kantor.
1: Iya, emang kadang-kadang ada beberapa hal yang kita nggak bisa duga. Ya hari apa nggak ada di kalender katanya, tapi ya paling nggak naik transum lu kan, jadi lebih enak aja antisipasinya. Karena kalau naik kendaraan pribadi apalagi di tol gitu kan, kayak bingung, aduh ini gue mau keluar susah, nggak ada
0: pintu. Iya, itu kalau udah macet di tol tuh udah kayak aduh.
1: Terus belum lagi kalau lu
0: kebelet
1: terus lu mesti nyari parkir ya kan,
0: aduh bensin mau habis. Aduh, itu kayak sial banget tuh orang.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Coba kita update dulu informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Brigadir Susan dari NTMC Polri. Silakan.
3: Baik, terima kasih Desi dan juga Fajar. Selamat sore teman Pro 2. Kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama dari JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, lalu lintas dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau lancar dan normal. Kemudian dari tol dalam kota dari Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada sore hari ini juga terpantau ramai dan lancar. Dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang juga masih normal dan lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini, terkhususnya jalur arteri, untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda, dan utamakan keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya di Jembatan Layang Mampang Jakarta Selatan. Dari jalur flyover Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran sore ini, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian dari jalur arteri pun masih terpantau peningkatan volume kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu tingkatkan konsentrasi Anda dan berada pada jalur sesuai dengan peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Kemudian dari tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan pada sore hari ini juga ramai lancar. Bertepatan dengan jam pulang perkantoran, kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Kami siap melayani Anda pada 1500669 dan kami juga, Anda juga dapat mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan. Selamat sore dan salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Susan atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: NPD.
0: Sempurna.
1: Sempurnanya aku.
0: Iya.
1: Mereka katanya mau rilis single baru lagi.
0: Apa tuh? Tidak sempurna.
1: Enggak. Kalau enggak salah ceritanya tentang orang yang enggak bisa move on dari gue gitu.
0: Pokoknya, ya Allah, bener-bener NPD ya mereka ya.
1: Intinya kan mereka ya memang NPD tuh new pusat dunia kan. Betul. Jadi mereka bener-bener senarsis itu guys.
0: Yes, betul.
1: Kalau gak salah ceritanya gitu, gue lihat di salah satu konten gitu di TikTok. Dia bilang gitu, jadi si pacarnya, si mantannya ini gak bisa move on dari
0: dia gitu.
1: Kan biasanya kalau orang bikin lagu, kita yang gak bisa move on kan. Kalau ini si mantannya yang gak bisa move on dari kita. Jadi kayak perspektifnya dibalik gitu loh.
0: Iya. Cuma kayaknya karena Norege udah keluar dari Piala Dunia, ini juga masih banyak yang bisa, yang belum move on maksudnya. Mm-hmm. Dari Erling Haaland, teman berdua.
1: Oh, emang namanya sesunda itu ya?
0: Erling Haaland-Haaland gitu.
1: Erling Haaland.
0: Betul.
1: Kalau Sunda Erling Haaland Suhalan gitu. Atau Erling Suherling.
0: Bisa jadi.
1: Iya kan?
0: Ya, ini lagi rame karena ternyata Erling Haaland ini rutin menjalani sesi sauna dan nyuruh fansnya untuk melakukan hal yang sama karena sebegitu banyak manfaatnya untuk sauna.
1: Bentar,
0: gitu.
1: Ini kan karena dia dari Norwegia ya, yang mana negaranya memang dingin.
0: Betul, iya.
1: Kalau di Indonesia
0: bisa juga.
1: Ya bisa, cuman kan kita hari-hari aja udah kepanasan.
0: Cuma
1: gitu.
0: Kan beda.
1: Ya, maksud gue tetap kayak lu mau nyari keringet kayak gimana lagi di jalan juga lu udah dapat keringet, nggak usah ke sauna.
0: Iya, tapi sebenarnya kan banyak fasilitas sauna kan di Indonesia.
1: Banyak.
0: Apalagi mungkin di Bali segala macam tuh kan emang trennya kan gitu kan. Cuma jujur gue belum pernah sih.
1: Gue juga gue bukan jadi belum kayak ngambil gue paket yang lulur ada saunanya gitu ada.
0: Iya, di tempat-tempat gitu biasanya ada ya.
1: Cuman menurut gue sih kalau di gue enggak terlalu ngaruh ya.
0: Oh gitu. Lu mungkin enggak ngerasa.
1: Enggak rutin.
0: Iya, mungkin lu enggak ngerasa ngaruh, cuma mungkin ada aja tuh darah lu mungkin lebih jauh lebih ngalir.
1: Mungkin.
0: Peredaran darah terus mungkin ya jadi lebih apa ya, lebih seger aja gitu. Cuma berarti, karena emang si Haaland ini rutin, jadi mungkin dampaknya dia ngerasain bagus gitu.
1: Berarti Haaland jago main bola karena rutin sauna. Jadi kalau misalnya lo termasuk orang yang doyan banget main bola, mau jago kayak Haaland nih, coba rutin aja sauna.
0: Sauna, iya gitu. Dia kan kayak dikukus gitu kan, kayak diungkep kan.
1: Dikukus gitu.
0: Jangan lupa pakai bumbu kuning.

0: Duh, asli ya. Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

0: Brown Eyes. 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Udah hampir jam 7, tandanya yes. Kita udah mesti udah harus udahan gimana sih? udah harus pamit ya, ada ya, gitu ya, deh ya. Pokoknya.
0: Betul, karena sebentar lagi akan ada Ellen dan juga Edit di Music Live Chat sampai jam 8 malam disiarkan Pro 2 FM Indonesia dan jaga malam sampai jam 12 malam.
1: Nafas, ntar beribet lagi ngomongnya. Yeah.
0: Jangan lupa follow Instagram kita karena foto profilnya baru loh. Penting banget tuh. Ya kan biar tahu aja gitu, kali nggak nge gitu.
1: Iya. Abis ini ada Music Live Chat sama Rachel Olivia. Rachel yes. Atau Rachel? Gue selalu bingung sama orang yang namanya
0: Rachel.
1: So, kadang-kadang ada yang
0: lu bingung, Rachel. Ini judul lagunya bingung nanti.
1: Iya, bener.
0: Nanti tanya aja lah langsung deh sama Rachel ya.
1: Ya udah, abis ini kita mau pulang.
0: Mau persiapan nonton final ya? Masih belum, lama 4 hari lagi.
1: Belum, udahlah Argentina menang.
0: Enggak lah, Spanyol lah. Enggak,
1: Argentina. Kan si pemain yang itu gak enak sama Messi.
0: Iya. Kalau Spanyol kalah, gue gak siaran Senin ya.
1: Apaan?
0: Sedih, kan gue sedih.
1: Apaan? Iya. Orang kita siaran sambil nonton ini, siaran ulang.
0: Enggak. Udah, kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Ya, bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elane Krisandaru.
0: Info Pro 2
1: yang pertama teman Pro 2 di sore hari ini melalui unggahan Instagram story pribadinya aktris Park Joo Hyun atau @charmgirl_105 membagikan momen seru saat menyajikan laga semifinal di World Cup 2026 antara Argentina dan juga Inggris. Ia menuliskan kata dopamin dan menampilkan papan skor ketat yaitu 2-1 untuk keunggulan Argentina. Wah, ternyata seorang Park Joo Hyun pendukung Argentina guys. Belum usai, satu kontroversi dari FIFA kembali memicu perdebatan di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026. Kali ini sorotan tertuju pada wawancara perubahan hasil durasi halftime yang disebut-sebut bakal dibuat 2 kali lebih lama dari biasanya. Sebelumnya, Badan Sepak Bola Dunia itu juga sudah lebih dulu menuai kritik usai keputusan pencabutan kartu merah yang dianggap janggal. Kini, FIFA kembali diterpa isu baru yang dinilai terlalu berpotensi pada kepentingan komersial. Menkomdikbud Mutia Hafidz mengatakan dukungannya terhadap aturan pembatasan gadget di lingkungan pendidikan atau di sekolah. Menurutnya, kebijakan ini akan melindungi anak-anak dari ancaman negatif ruang digital.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yo, nama kita ada di sini. Oh, kan ada beneran.
0: Udah. Tentunya bareng sama Edi dan juga Ilan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul. Ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa?
0: Bukan, beda.
1: Salah.
0: Pokoknya bingung banget deh.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini, mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa nih malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Radio Prodi FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLZ Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam.
2: Malam.
3: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Benar. Benar, lumayan sih.
1: BTW gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong.
1: Baik.
2: Selalu baik, Stefan. Selalu baik.
0: Yeah. Seru. Benar positif ya.
1: Iya. Yeah.
0: Benar. Tapi gimana? Akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Okay. Wow. Iya. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong. Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Oh, udah lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Gokil. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk. Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang no.
0: Oh iya.
1: Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang. Mas Anang no. Diingat lagi sampai sekarang. Diingat-ingat lagi sampai sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, ya sorry, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
2: Okay. Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke. Okay. Setengah tahun ya.
2: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih, Kak.
0: Wah, iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Shooting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padat banget di karantina sih.
1: Dan enggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol.
0: Benar sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3. MP3 bro.
1: Enggak boleh itu HP.
2: Enggak boleh. Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga.
0: Oh,
2: karena
0: juga.
2: Kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
0: Oke.
2: Okay. 40 song bank setiap minggunya.
0: Mm-hmm.
2: Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut.
0: Mm-hmm.
2: Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
0: Oh.
2: Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita, baru kita catat.
0: Oh, gitu. Sih, berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
0: Bener sih, bener-bener. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Ibu Ren tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me-time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih, Kak. Karena kita
0: enggak
2: ada waktu tidur.
0: Bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno lagi
0: ya,
1: kan? Iya kan?
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
0: Yeah.
2: Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih?
1: Mm-mm.
0: Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih, pasti enak nih.
2: Nasi goreng.
1: Nasi goreng ala Rahel ya.
0: Betul.
1: Yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Suka semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh, yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu. Iya.
1: Kayak lu tau gak dulu acaranya Big Brother show tau gak ya?
0: Iya, rumah tuh.
1: Iya, gila.
2: Itu acara tahun berapa itu?
1: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Yes. Siapa?
2: With Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson. Terus suka Beyonce. Mariah Carey.
1: Ya, wow. 2006 cuy.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu fakta. 2007. Mangga 2 Square. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, nanti 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh. Yeah. Oke. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: Diana Ross. Yeah. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku mundur soalnya.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Benar.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Wow. Aduh, groovy banget. Parah.
0: Aduh. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel. Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
2: Jangan digabung.
0: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru. Berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811-800-105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
4: Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
3: Hey.
1: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru.
2: Betul.
1: Judulnya adalah Bingung.
2: Bingung. Yes.
1: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
3: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
1: Oke.
3: Okay. Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
1: Oh, I see.
2: Ini korban-korban kebingungan berarti.
1: Aduh.
3: Korbannya cowok bingung.
1: Cowok bingung. Lagi musim sih.
2: Iya.
1: Lagi musim.
2: Cowok bingung.
3: Cowok bingung. Aduh.
2: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
3: Justru itu. Iya.
2: Full. Wah, gokil.
3: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
2: Oke.
1: Oke.
3: Ya, jadi sebelum aku idol.
2: Oke.
3: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang gitu lah intinya.
1: Oke. Oke.
3: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
1: Iya,
3: benar. Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
1: Oke.
3: Okay,
1: okay,
3: gitu. Jadi okay. Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
2: Oh gitu.
3: Takut.
2: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
3: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
2: Oh, wow. Makanya bikin lagu ya. Makanya dibikin lagu.
1: Oke. Okay.
3: Ya, gitulah.
2: Jadi nggak sempat di confirm ya?
3: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
1: Oke, boleh.
3: Tertulis namanya dia di situ.
1: Oh wow, oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya?
2: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
3: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
1: Okay. Oh, yang apa tuh?
2: Yang mana?
3: Cek cinta.
1: Oke.
3: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
1: Oh, bingung. Oh. Ayo bingung. B,
2: Bambang.
3: Waduh.
2: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
1: Oke.
3: Pokoknya ada lah di dalam situ.
1: Oke. Tapi
3: cari tahu nggak apa-apa.
1: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Yeah, mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
2: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di liriknya?
3: Aduh, ada janda.
2: Oh iya.
1: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu.
2: Ah,
1: gimana tuh?
3: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
1: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
2: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
3: Ya gitu lah.
2: Oh.
3: Jadi kita teman baik lah intinya.
1: Oke.
3: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
2: Ding. Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
3: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
1: Itu mainannya lu gak?
2: Kan.
1: Main layangan.
2: Iya, maksudnya
1: main layangan.
2: Dulu main layangan.
1: Iya, bener. Tarik ulur.
2: Iya. Tarik ulur ya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
1: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
3: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
1: Cepet ya?
2: Cepet sekali.
3: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
1: Oh iya benar.
2: Lucu ya percintaan orang ya.
1: Iya benar.
2: Lucu percintaan orang.
1: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
2: Iya.
1: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diinget-inget. Iya. gitu. Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
2: Udah gak ada UN
1: sekarang. Oh,
3: sempat
1: ngerasain ya. SD katanya.
3: Kalau SMA-nya PTN ya.
2: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya. Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
3: Oh,
2: iya.
3: Okay.
2: Itu dulu banget lah pokoknya.
1: Dulu banget lah pokoknya.
2: Dulu banget.
1: Gitu. Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu artinya
2: nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
3: Iya.
2: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
3: Tahu.
1: Oke.
3: Okay. Karena gini ada.
1: Oh, oke.
3: Okay. Gak apa-apa,
1: gak apa-apa. Boleh.
3: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
2: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
3: Dia nggak tahu.
1: Awalnya nggak tahu.
3: Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau gak workshop bareng, okay. Terus lu ada lagu gak, blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh okay. Yang cocok, aku okay. Sebenernya tuh
2: Oke. Nih, maju nih.
3: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
1: Oh, oke. Okay.
3: Soalnya aku berani gitu. Terus kayak, ya udah kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita-cerita dan lain sebagainya. Terus

0: sama dia, yeah. Terus dia juga tahu ini lagunya dia, okay, buat dia buat gitu dia. Kan. Kayak, ulangin, take vokalnya ulangin. Dia awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa, bisa naik lagi nggak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat ya. Awkward mungkin ya.
1: Udah. Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Itu gokil banget kalau misalkan bener. Akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, seru, seru, ya seru. Harus dong.
0: Harus tahu ya, benar-benar.
2: Terus aku kayak izin, oh izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu ini.
1: itu jujur.
2: Oke silahkan, gak apa-apa, yuk udah jadi kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga, ya udah kita berteman baik aja.
0: Bener.
1: Cluenya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan, lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja awalnya. Terus pas setelah video Kid Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah, Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita mau dengerin dulu tuh Mamro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catat kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Beneran bingung ini mah.
0: Beneran bingung. Ya udah teman Bro, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.
3: Music Live Chat.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, lu udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang
0: coba
1: nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop,
0: ada nemu
1: drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah, mungkin pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kalau suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Pengalaman
1: dia gimana? Beda.
0: Iya, benar.
1: Oke. Okay.
0: Oh, jadi harus apa yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Mana? Jadi yang enggak. Jangan itu maksud.
1: Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak. Wow.
2: Waduh. Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih, aku bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue nggak ada gitu.
1: Iya. Lo mana gitu?
0: Iya sih. Bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah itu dia.
0: Bener.
1: Itu biar nggak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Kadang gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapatnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu Jesse.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja lah.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya. Yeah.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma Satu hari?
0: Satu hari aja ya?
2: Satu hari aja.
0: Cukup satu hari bro.
1: Jago dia nih.
0: Eh penyanyi bro.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: ya
0: gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek dong.
2: Oh gak apa juga.
1: Kita gak nyanyi. Gak dong.
0: Gak nyanyi.
1: Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya betul. Betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu mas.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya we. Iya iya iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik enggak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo. Oh.
2: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Bener. Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Oh. Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Jadi mau
2: iya,
1: boleh nih, boleh nih gitu. Oh iya iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nice, okay. nice. Tapi dari kesulitan vokal enggak ada sama sekali berarti.
2: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli.
0: Asli
1: dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya ada Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempet ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh iya benar. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
1: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya
0: sih. Bener sih.
1: Berarti nggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Gak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
1: kan
0: itu
1: tadi namanya. Kayak gitu dong.
0: Enggak dong. Enggak.
1: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Pasti jadinya.
2: Boleh.
1: Judulnya beda ya.
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, benar sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Aduh, terlalu waduh. Terlalu random, Mas.
1: Terlalu random. Boleh dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia?
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans kan?
1: Fans club.
2: Celsius.
0: Oh, Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius di
0: sana. Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Oke. Jangan sorry.
1: Enggak apa-apa.
0: Ini aduh. Gara-gara sama cowok bingung.
1: Iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Produ FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin apa single-single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di spill gak sih?
1: Ada yang bisa spill gak? Dikit?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini
1: udah,
0: seru sih.
1: Udah gak bingung nih. Udah gak bingung.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Gak jauh berarti.
0: Iya. Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya.
0: Lebih
2: ada jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah. Salah.
1: Ada samba-samba.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman produser se-Indonesia nih, ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi biru?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang media explore dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
1: Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Itu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan tentunya bisa di request di Brodo FM
1: seluruh Indonesia.
0: Alright, thank you so much.
2: Request yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rachel, ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you so much.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
2: Amin.
1: jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai kapok.
0: Maaf, udah umur ya.
1: jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Elan bakal cari tahu lagi siapa nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau udah ada gue siarin langsung di sini. Oke, kalau gitu abis ini bakal lanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elan Negresan dari pamit.
0: Erita pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam Jakarta.
0: Yo, Coachella.
1: Aduh.
0: Edit sama sound lo apa sih di sini?
1: Ed.
0: Anjay, Ed. Ed. Enggak ada.
1: Ede.
0: Udah.
1: Di atas.
0: ILM. Oh, ini ada nih. 1 2.
1: Satu lebih pendek.
0: Oh, 2 berarti.
1: 2 yang tadi.
0: Oh, yang dipakai Ocit nih.
1: Oh iya, dia pake backsound gua.
0: Iya, oh parah ya. Kagak izin ya. Wah kacau lu Cid.
1: Gak kok kita ngobrolnya kayak kagak di radio ya.
0: Sorry.
1: Kayak kagak lagi on air nih.
0: Cid, lu karena pake backsoundnya Mas Edit ya. Lu transfer ke dia sekarang.
1: Jam siaran. Jangan dong.
0: Lumayan sehari tuh.
1: Jangan dong. Ntar gua kesana kayak gimana banget gitu kan. Jangan.
0: Senioritas. Padahal lu masuknya duluan Ocit ya. Masuknya duluan Ocit.
1: Halo, selamat malam.
0: Yes, masih di Jaga malam hari ini barengan sama Elan dan Edit, teman Pro 2.
1: Yo, ini namanya lo di malam hari ini. Seperti biasa buat lo yang mungkin jam segini masih perjalanan pulang tadi, soalnya lo habis makan dulu sama teman-teman.
0: Waduh, gokil.
1: Aduh, kosas. Makan dulu sama atasan.
0: Aduh. Ada orang begitu, Dit ya? Iya ya.
1: Lembur.
0: Benar. Atau
1: jadi, hati-hati katanya ya. Kalau sore-sore dikasih makanan sama atasan.
0: Kemungkinan lu pulangnya ya di atas jam 9 lah ya.
1: Kemungkinan lagi ulang tahun.
0: Iya, benar. Iya, lu tau kan sih kalau di korporat zaman sekarang ya, makanan itu menandakan sesuatu.
1: Iyalah.
0: Iya kan? Iya kan?
1: Iya, benar.
0: Donat resign.
1: Betul.
0: Pizza lembur.
1: Betul.
0: Apalagi?
1: Nasi telur belum gajian.
0: Iya benar. Atau mungkin kalau Sambosa lagi UMKM tadi. Acara jam 10. Acara jam 10. Iya.
1: Benar. Jadi itu udah ada artinya bahkan sekarang.
0: Benar. Jadi kalau misalkan lo di kantor nih guys, tiba-tiba datang nih sebuah makanan.
1: Nah,
0: let's say pizza lah ya. Yang panjang itu.
1: Betul.
0: Wah, lu harus curiga.
1: Nah, bener. Apa nih?
0: Iya.
1: Nah, apa nih?
0: Anda baik kami curiga. Iya kan?
1: Bener.
0: Iya kan? Anda baik kami curiga.
1: Kalau ada yang ulang tahun, oke.
0: Okay. Iya, okay lah ini okay. Ulang tahun.
1: Apa nih? Happy.
0: Kalau lu lihat kanan kiri lu enggak ada yang ulang tahun. Bos lu juga kayak enggak ulang tahun. Iya, lu bawa sleeping bag mendingan. Jaga-jaga.
1: Beli kopi.
0: Apa ini? Mulai ganti baju.
1: Bener.
0: Mulai ganti baju tuh.
1: Bawa sabun cuci muka lah.
0: itu bener.
1: Iya kan?
0: Yang itu bener tuh.
1: Iya kan?
0: Iya, yeah. Jadi macam-macam makanan itu menandakan banyak kejadian atau mungkin akan ada kejadian di kantor lo.
1: Betul. Nasi tumpeng.
0: Syukuran.
1: Nasi kotak
0: rapat.
1: Bener.
0: Iya, rapat.
1: Bener. Apalagi ya berarti ya?
0: Nasi kandar.
1: Lagi di Arab. Lagi di Timur Tengah.
0: Nasi kender juga bleberan kali nyampe sini.
1: Iya
0: benar. Makanan apa lagi, Dit? Burger enggak ada burger ya ngasih?
1: Enggak sih, jarang sih.
0: Jarang ya?
1: Burger tuh jarang.
0: Ayam bakar nasi kotak.
1: Makan
0: ya.
1: Makan siang.
0: Iya. Makan siang. Apalagi ya? Biasanya yang ada di kantor tuh, Dit.
1: Iya, ya itu aja sih paling.
0: Itu aja.
1: Donat sih paling.
0: Donat.
1: Yang pertama kali mungkin adalah donat ya.
0: Iya, benar.
1: Kenapa identik sama resign?
0: Iya sih.
1: Iya kan?
0: Berarti ini pelajaran nih, teman Pro 2. Kalau lu mau resign dan enggak ketahuan sama teman-teman lu, lu ganti makanannya.
1: Oh iya benar. Contoh,
0: gemblong. Sama-sama manis.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Gua tahu.
0: Apa?
1: Roti buaya.
0: Kegedean dong. Ada yang mau hajatan begitu.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama sama Edith dan juga Elan di malam hari ini.
2: Itakutnya
0: karena malam Jumat, Oh, iya bener. Betul, di malam hari ini teman Pro 2 memasuki jam 9. Sebelum kita ketemu Mbah Edith, gue pengen membahas sesuatu budaya yang Indonesia banget.
1: Apa tuh?
0: Koplo.
1: Iya
0: gua,
1: sih.
0: Gue tuh baru menemukan bahwa lagu seindah apapun kalau dikoploin tuh kayak
1: tetap joget,
0: tetap kondangan. Nih, gue akan kasih lo bukti. Ini adalah lagu dari Celine Dion. Kita tahu Celine Dion dong.
1: Tahu.
0: Lagunya aslinya kayak gini nih, Dit.
3: Can't you see I can give you
1: everything you need.
0: Ini lagu Celine Dion, Dit, ya.
1: Bener.
0: Lagu Celine Dion. Gue gak nyangka nih, gue dengerin lagu ini dari dulu ya. Gue gak nyangka di tahun ini gue bisa denger versi koplonya, Dit.
1: Kepada hadirin, dipersilakan untuk
0: tolong Bapak dengan plat mobil D1443THTH tolong diminta untuk memindahkan mobilnya. Kepada para tamu undangan, dipersilakan untuk menyelami kedua mempelai.
1: Iya lagi.
0: Maksud gue kayak orang Indonesia tuh wah,
1: ketukannya terlalu kondangan, Mas.
0: Dan bahkan ya, ketukan kayak gini tuh bukan dihasilkan sama gendang, sama keyboard.
1: Iya sih.
0: Lu bayangin sama keyboard
1: sih. Ini terlalu organ tunggal.
0: Iya. Dan di kepala gue yang nyanyi tetap Celine Dion gitu. Jadi kayak wah, fancy juga nih kan. Lu bayangin ini di apa ya? Lagu tadi tuh gue kebayangin di ruangan ber-AC ya.
1: Bener.
0: Ini tuh gue kayak lagi nutup jalan tuh. Terus denger yang ini tuh kayak lagi nutup jalan gitu.
1: Gue langsung inget kipas angin yang nyembur air.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Sama orang yang ngambil daging tapi ketuker sama lengkoas. Sama lengkoas. Bener. Tuh ketuker-tuker tuh kadang-kadang tuh.
1: Sama panggung yang cuma kotak doang. Warnanya biru gitu.
0: Gue juga bingung tuh orang Indonesia bisa banget ngeremix hal-hal kayak gitu. Maksud gue, waktunya banyak ya berarti ya? Waktunya banyak ya?
1: Iya, maksud gue lagu tadi. Coba lu kalau lu bayangin indie remix jadi Brazilian Funk.
0: Ah, itu lagi. Gak kebayang kan? Iya.
1: Gak kebayang kan?
0: Tapi bisa dikoploin.
1: Bisa dikoploin.
0: Gue gak ngerti tuh gimana caranya. Lu tau ada yang lebih asik dari itu gak?
1: Apalagi?
0: Lon Koplo, bro. Lon Koplo tuh udah top tier menurut gue ya?
1: Marshmallow.
0: Karena menurut gue lagu aslinya udah apa ya, mungkin iconic. untuk EDM tuh banyak orang bilang kayak jamet ya.
1: Iya.
0: Kayak ih lagunya DJ tapi agak jamet. Lu makan nih. Ya. 3, 2, 1, go!
1: Asik. Kasih tenang dulu bro. Tuwiwiw. Sedikit Sunda.
0: Kayak wah ini emang orang Indonesia tuh punya habit ngeremix dan menglokalkan lagu-lagu luar ya.
1: Kreatif dong.
0: Kreatif.
1: Berarti emang sebenarnya Indonesia memiliki musikalitas yang tinggi.
0: Bro. Musikalitas yang tinggi, sense of music yang tinggi,
1: yes,
0: sense of belonging. Cuma kadang lu enggak nyangka sebuah lagu yang indah tiba-tiba dikoploin itu.
1: Bener.
0: Lu enggak nyangka pasti.
1: Benar.
0: Lu percaya lagu yang Nadif yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu? Udah ada koplonya. Ada koplo ya.
1: Tapi benar sih. Tapi emang koplo itu menyatukan Indonesia, bro.
0: Benar.
1: Menyatukan Indonesia. Salah satu yang ramai di sebuah festival, yang koplo-koplo.
0: Iya. Yeah.
1: Feel koplo tuh ramai pasti.
0: Wah, feel koplo ramai tuh. Feel koplo sekarang apa kabar ya?
1: Masih.
0: Dulu kan terakhir baik naik. Dia. Oh, Sohib ya.
1: Sohib.
0: Terakhir itu gue inget dia collab sama The Massive kan di lagunya, lagunya The Massive tuh. Sekarang mana dia? Ada ya?
1: Tahu lagi manggung di mana lagi? Gue tahu sih.
0: Iya, feel koplo. Itu salah satu yang mengangkat itu tadi yang gue bilang bahwa yang kayak norak-norak yang ala-ala itu bisa ada marketnya sendiri.
1: Benar, gitu. Bisa dinikmatin juga gitu kan.
0: Iya.
1: Bahkan sampai penyanyi aslinya juga pernah kan di festival, gue lupa Pesta Pora apa atau apa. Kayak bukan Pesta Pora deh.
0: Pedang Pora?
1: Aduh salah. Nikah.
0: bukan Pesta Pora terus apa dong?
1: Iya, festival apa lah. Pokoknya ada feel koplo, ada penyanyi. Gue lupa band apa, dia ikutan nyanyi di situ.
0: Oh, jadi collab luar, tuh.
1: Collab.
0: Wah, gokil. Emang orang Indonesia tuh gokil banget coy. Jadi Tapi lu tau gak, di era ini kan kalau gak salah EDM naik, terus tiba-tiba lagu-lagu Jawa juga naik kan. Lu inget yang Farel Prayoga itu yang Wong Kong ini, udah SMA.
1: Oh iya.
0: Lu bayangin,
1: oh, iya.
0: Gue tadi liat udah SMA, dan satu SMA sama adik sepupu gue. Gue dengerin dia tuh, serius? Waktu dia SD, gue lagi KKN dit. Gue lagi KKN, lu tau kan gue KKN kan?
1: Iya tau, tau.
0: Sekarang SMA lu bayangin.
1: Wow, cepet ya? Cepet ya?
0: Antara dia yang cepet apa kita di situ-situ aja.
1: Iya sih,
0: iya sih.
1: Benar.
0: Oke, dan kalau misalkan ini mengingat budaya-budaya Jawa ya, Dit, gue jadi ingat sebuah pepatah.
1: Apa tuh?
0: Pepatah dari yang mengucapkan ini adalah eyang kita semua dan juga mbah kita semua.
1: Mbah Jitot.
0: Betul.
1: Oh, oke.
0: Kayaknya ini dia yang ngomong sih. Mendingan gimana kalau kita langsung masuk ke kumbah, Dit?
1: Boleh. Langsung aja.
0: Salah.
2: Kamu punya masalah? Tenang, semua masalah kamu bisa dikumbah. Konsultasi bareng Simba.
1: Selamat malam.
4: Selamat datang di kumbah teman bro gue.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Bisa. Bisa ini.
1: Iya. Tadi Elan perasaan.
0: Elan tadi kan udah pergi lagi tadi.
1: Oh iya benar. Udah ada Mbah bareng sama kita.
0: Halo, selamat malam ya Edit. Halo. Dan juga untuk teman Pro 2 semuanya, selamat malam.
1: Halo Jit.
0: Sohib ya. Jinjit.
1: Yes.
0: Mbak lagi Jinjit. Gimana nih kabar Edit dan juga semua yang ada di sini?
1: Alhamdulillah sehat Mbak. Cuman ini sedikit batuk Mbak. Gimana sih cara sembuhinnya? Karena Mbak punya.
0: Iya, Mbak tuh punya sebuah formula.
1: One.
5: Berhenti. Saya mau main juga.
1: Nak main juga?
0: Saya mau main juga.
1: Oh iya juga. Ini kan lagi diajak main. Oh,
0: iya benar. Tadi Jarjit lewat.
1: Oh iya Jarjit lewat.
0: Iya. Oh, iya. Edit lagi batuk ya.
1: Lagi batuk.
0: Batuk apa ini udah 40 hari.
1: Aduh.
0: Udah lewat. Udah lewat 40 hari. Jadi kan katanya kalau mendekati apa namanya tahun baru Islam dan itu ada batuk atau sakit 40 hari itu katanya menyucikan dosa.
1: Oh gitu.
0: Katanya begitu.
1: Oh katanya ya Mbak ya.
0: Katanya begitu.
1: Oh, tapi gimana obatnya ada enggak Mbak?
0: Menurut Mbah ya, coba minum ini nih.
1: Aduh
0: nih.
1: Asik. Built in.
0: Nih, dulu kita sambil baca iklan deh. Iya.
1: Zaman dulu Mbah.
0: Iya, iya ini zaman coba, dulu. Ini coba ini. Ini
1: minuman yang sangat berbahaya.
0: Yo Bandrek. Oh. Cap jahe.
1: Program lain Mas.
0: Rapopo. Iya. Ini salah satu minuman herbal yang sangat berkhasiat. Ramuan hangat yang bikin badan mungur reja.
1: Udin betot,
0: udara dingin pengen melotot. Badan pegal bisa. Ya, kita di malam hari ini kembali menyapa
1: bener
0: wargi-wargi yang akan mencurahkan
1: betul
0: minyaknya.
1: Salah
0: mencurahkan isi hatinya. Betul. Karena Mbah tahu orang tuh jadi belakangan ini banyak masalah.
1: Oh iya.
0: Iya, karena Mbah yakin banget. Ini karena lu lihat posisi bulan tuh.
1: Oh, kenapa tuh bulannya?
0: Ya di atas.
1: Bulan Juli ya katanya.
0: Iya benar. Benar. Sutena.
1: Salah.
0: Bulan
1: salah.
0: Sutena.
1: Salah. Iya. Oh, kita menyapa malam hari ini.
0: Kita menyapa.
1: Kalau menyapu capek.
0: Iya benar, capek, kecapean. Jadi ini buat kamu teman Pro 2 yang punya masalah malam hari ini ya.
1: Benar.
0: Boleh banget kita buka klinik malam hari ini di Hotline Pro 2 FM Jakarta di
1: 0811-800-105. Oh.
0: Gitu.
1: Lebih sepi ya, Mbak ya.
0: Iya. Gue juga baru denger. Gue juga baru denger yang begitu.
1: Dikombinasiin sama jangkrik agak sepi ya.
0: Jadi sepi ya.
1: Kayak kurang naik.
0: Iya. Iya. Gue juga baru denger tuh.
1: Iya.
0: Iya
1: Mbak ya.
0: Iya. Jadi itu kalau kamu teman Pro 2 mau curhat malam hari ini boleh ya. Di malam ini gitu.
1: Benar. Tapi malam hari ini Mbah, gimana kabar ya, sehat?
0: Nanti kita balik lagi, Dit.
1: Oh iya.
0: Kita harus biarkan teman Pro 2 untuk mencurahkan dulu.
1: Oh iya benar.
0: Baru nanti kita akan kembali lagi pastinya.
1: Ya sudah, jadi silakan ambil nomor antriannya dulu.
0: Iya, silakan nanti di dipanggil. Antri. Antri dulu, ambil satu-satu, nanti kita panggil ya.
1: Kita panggil satu kompi.
0: Kebanyakan dong. Kebanyakan deh. Kita panggil satu-satu.
1: Oh iya benar.
0: Satu-satu.
1: Itu kita kan.
0: Oh iya, kan? Karena abis ini pas banget lagu Ed Sheeran. Love and can hurt.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
2: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: 105.2 Cikarang, teman terbaik kamu.
1: BTW kan tadi udah kumbah ya?
0: Benar. Ini masih ada Edit dan juga Elan, tapi kita panggilin dulu sih Mbah ya.
1: Boleh.
0: Ini dia. Ini namanya adalah pintu kemana aja.
1: Nah,
0: lu bayangin aja sendiri gitu kan. Tadi lagi ada di studio. Kan kalau biasa reporter-reporter kan bisa ngelempar gitu ya.
1: Betul.
0: Silakan laporannya di lapangan gitu kan.
1: Terima kasih rekan Edit di
0: ada tut
1: masuk angin.
0: Oh, masuk
1: angin. Ini kan di hutan ya, Edit ya.
0: Jadi, jangan lupa batuk, Mbak.
1: Oh iya.
0: Fred. Fred.
1: Gitu ya, namanya juga di hutan, Dit, ya. Hmm. Jadi apa namanya, memang banyak gampang kedinginan lah.
0: Benar. Tapi gimana, Mbah, malam hari ini tadi perjalanan lancar, Mbah?
1: Perjalanan lancar, alhamdulillah. Mbah juga tadi di kanan kiri lagi banyak orang yang ini, Dit, apa?
0: Apa tuh?
1: Naik bus tingkat yang Jakarta tuh.
0: Oh,
1: yang
0: city tour.
1: Yang city tour, bener. Yang city tour. Itu orang lagi pada naik itu tadi, Mbah, lihat.
0: Si city.
1: Si city tour.
0: Oh iya.
1: City tour gitu. Iya. City tour gitu.
0: Makin gak jelas.
1: Ada yang mandra atau mastur namanya?
0: Mastur. Benar-benar.
1: Untung mastur namanya.
0: Kenapa tuh?
1: Apa?
0: Kenapa tuh?
1: Kalau mandra udah diambil namanya. Oh, iya. Untung namanya mastur.
0: Benar. Kalau pastur Bandung.
1: Iya benar, pastur. Pastur, trans pastur tuh. Iya, benar. Cakep.
0: Jadi naik apa, Mbah, kesini, Mbah?
1: Mbah tuh ya biasa ya. Mbah tuh malam hari ini tuh naik. Ya kamu udah tahu lah. Iya, kamu udah kenal Mbah cukup lama ya.
0: Bener. Naik apa sih, Mbah?
1: Mbah kasih tahu ya. Apa Mbah tuh? Naik apa? Ini Mbah bawa kesini nggak apa-apa?
0: Nggak apa-apa. Coba bentar. Aduh. Terlalu rame.
1: Jadi kan masuk hutan.
0: Oh iya juga sih. Kasian pada kabur nanti.
1: Itu tadi Mbah naik itu.
0: Oh.
1: Sumber alam.
0: Eka.
1: Bukan.
0: Bukan naik Eka ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Bukan. Cipaganti.
0: Itu travel.
1: Travel. Ya Mbah pengen naik kendaraan-kendaraan yang mulai normal aja.
0: Oh, Dirman gitu. Kemana Dirman?
1: Apa?
0: Dirman.
1: Dirman aman. Lalu Dimor.
0: Oh, Dimor.
1: Dimor kemarin Dimor. Oh, iya, gajah ya?
0: Iya.
1: Ada sebenarnya dia ada.
0: Oh, ada.
1: Cuma harus dicari dulu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, cuma harus dicari dulu.
0: Oh, iya, enggak usah apa-apa.
1: Iya.
0: Sama siapa itu namanya? Siapa yang ini tapir siapa tuh? Oh enggak ada ya.
1: Enggak, tapir udah enggak ada. Mbak tuh sekarang melihara
0: apa itu?
1: Kucing.
0: Oh, kucing namanya?
1: Namanya itu.
0: Apa itu?
1: Itu kucingnya Mbak itu.
0: Kucingnya Mbak.
1: Kucing Mbak itu.
0: Kucing garong.
1: Oh.
0: Kelakuan si kucing.
1: Itu tiger.
0: Oh, tiger.
1: Tiger.
0: Motor.
1: Iya. 150 cc. Iya, itu tiger.
0: Oh, iya.
1: Swap engine.
0: Aduh, keren.
1: Swap engine.
0: Keren.
1: Iya, jadi chopper jadi. Di swap gitu, pakai mesin tiger.
0: Okay. Oh iya, benar.
1: Ada juga bison.
0: Oh, bison iya.
1: Bison ada juga. Pakai box ada biasanya juga. Belakangnya.
0: Iya, benar. Fiction.
1: Itu bukan hewan tuh. Itu bukan nama hewan tuh. Kalau fiction. Satria?
0: FU.
1: Kan ora love you, ora FU, ora love you. Iya. Ora ninja, ora cinta.

0: Ini memang malam Jumat, Ratna.
1: Benar.
0: Makanya kita menemani kamu malam ini ya.
1: Pasti besok Jumat kan?
0: Iya dong. Karena iya. Malam hari ini apa sih Dit, kegiatan yang enak dilakukan di malam Jumat gitu?
1: Yang enak adalah yang anget-anget.
0: Ah itu.
1: Benar.
0: Yang anget-anget enak banget malam hari ini.
1: Yang basah gitu kan?
0: Wah. Maksudnya apa namanya, lumpia?
1: Lumpia basah.
0: Lumpia basah. Lumpia basah itu enak. Mbak suka
1: lumpia
0: juga.
1: Lumpia basah baru mateng, anget kan?
0: Iya.
1: Enak. Apalagi di Serpong.
0: Di Serpong juga enak. Di Serpong, di BSD, nyari makan.
1: Bener.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu kemarin ada makanan yang direkomendasi sama Rimar, gue lupa apa namanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi katanya enak.
0: Enak tuh di Serpong ya. Iya, iya. Mbak juga suka kalau di Serpong mah.
1: Serpong.
0: Iya, Mbak juga suka di Serpong. Suka juga.
1: Iya.
0: Karena PW gitu. Maksudnya kan ambience kota kan enggak bisa bohong ya.
1: Enak ya.
0: Enak di Serpong.
1: Berdua enak ya.
0: Berdua enak. Iya. Iya asal muat.
1: Iya, maksudnya kan asal rame juga di sana.
0: Iya, asal enggak rame gitu loh. Itu Mbak suka di situ.
1: Juga banyak orang juga yang cari sesuatu di Serpong.
0: Iya. Ya banyak kalau nyari di Serpong mah.
1: Iya. Bisa. Iya, ini kan BSD kan.
0: Iya benar, di BSD itu banyak Mbak dapat banyak rekomendasi itu di situ.
1: Benar.
0: Iya.
1: Ini katanya apa, ada Pikachu di sana.
0: Pokemon kan?
1: Pokemon. Iya, main ini Pokemon Go.
0: Iya, benar.
1: Pokemon Go.
0: Iya. Pokemon. Gitu.
1: Iya,
0: ada lagunya kan itu?
1: Ada lagu.
0: Cari deh, Os Pokemon.
1: Iya, benar.
0: Original soundtracknya.
1: Original soundtrack, gitu. Nyebutin nama-nama Pokemon.
0: Iya. Yeah.
1: Bulbasaur.
0: Bulbasaur.
1: Iya.
0: Iya benar.
1: Maksudnya kan dulu pada itu tahun berapa berarti Pokemon Go rame ya Mbak?
0: Pokemon
1: ya?
0: Go itu kalau Mbak nggak salah 2016-an.
1: Iya benar.
0: Iya, itu orang pada ngecek HP semuanya.
1: Kemana-mana ada Pokemon berhenti dulu, bahkan sampai di motor.
0: Iya.
1: Berhenti dulu.
0: Iya kan pada langsung swipe kanan swipe kiri gitu bener. Kan.
1: Iya buat nyari ini.
0: Pokemon nyari Pokemon, iya. Biasanya banyak di Kalibata City itu, Dit.
1: Oh iya.
0: Iya, karena Pokemon langka-langka di situ.
1: Oh, gitu. Mm-hmm. Oh iya.
0: Ada yang petir.
1: Waduh.
0: Petir di
1: Pikachu
0: gitu, Pokemon petir.
1: Mm-hmm.
0: Ada yang
1: kebakar katanya.
0: Ada. Iya. Ada yang elemen api.
1: Elemen api.
0: Ada yang jangkar kan, ada yang naga gitu. Ya macam-macam gambarnya.
1: Oh, benar. Mm-hmm. Ada tim roket ya.
0: Banyak ya. Ya. Siapa yang kucingnya tim Rocket tuh ada tuh. Namanya Miau. Literally Miau namanya.
1: Gitu udah lupa gua.
0: Terlalu kucing ya namanya ya.
1: Miau Auk. YouTuber. Bukan dong.
0: Namanya terlalu dikucing-kucingin ya. Iya, ya itu salah satu yang. Tahu enggak?
1: Miau.
0: Masa namanya Miau sih?
1: Miau.
0: Namanya Mel.
1: MW. Iya enggak sih?
0: Oh iya,
1: gue lupa lagi.
0: Coba ya,
1: Pokemon Team Rocket.
0: Mel.
1: Oh, bukan.
0: Mel tuh yang ini.
1: Yang pink. Iya sih. Ya, warnanya pink. Beneran. Cari MW Pokemon warnanya pink kan?
0: Tapi kan kalau yang di kartunnya lebih pucat kan warnanya kan?
1: Iya.
0: Lebih krem kan? Iya kan?
1: Iya, lagi pucat, lagi sakit. kurang makan.
0: Coba ya,
1: Pokemon Team Rocket.
0: Rocket.
1: Siapa?
0: Apa sih namanya nih? Jesse James Miot, pakai H, Miot.
1: Oh iya benar.
0: Miot.
1: Mirip.
0: Iya, nih kalau ini kan warnanya pucat ya?
1: Iya,
0: kuning
1: gitu.
0: Meo kan tadi pink ya? Lebih ke pink ya?
1: Bener, Asia kalau gak salah.
0: Oh iya bener.
1: Iya.
0: Dan ternyata gak berbulu gambar ya?
1: Iya bener.
0: Maksudnya gak kayak gak...
1: Iya.
0: Iya bener.
1: Bulunya cuma dikit tuh.
0: Iya bener.
1: Di pipinya.
0: Bener.
1: Iya kan, kucing.
0: Iya bener, iya, gue kan? sepakat.
1: Iya.
0: Gue sepakat ini si apa namanya? Ini kan ada berarti ada meow ada miot kan?
1: Iya.
0: Apa sih baca ini meot me? Iya baca meot.
1: Meleot.
0: Iya. Ternyata ada meot ada meow gitu.
1: Bener. Hati-hati banyak suka Pokemon.
0: Iya bener. banyak yang suka Pokemon. Mbah sih suka banget dit, Pokemon.
1: Pokemon apa sukanya?
0: Mbah sukanya apa ya yang
1: gue suka Gamabunta.
0: Itu salah.

0: Itu Naruto.
1: Itu Naruto ya.
0: Mbak tuh suka banget sama ini apa? Snorlax.
1: Oh, Snorlax.
0: Iya.
1: Lucu sih.
0: Lucu karena dia tidur mulu kan.
1: Iya benar. Mm-hmm. Itu impian semua orang.
0: Iya benar. Kalau Edit suka Pokemon apa?
1: Ini yang api tuh namanya apa ya? Gue lupa lagi. Pokemon api. Avatar.
0: Pokemon api. Rinai.
1: Oh iya.
0: Kompor. Kompor.
1: Masa ada regulator ya? Charizard.
0: Oh, Charizard. Yang tanam apa enggak deh? Berapa tunggu?
1: Ya listrik.
0: Iya, yeah. Banyak Pokemon-Pokemon yang bagus deh ternyata ya.
1: Bener.
0: Meo tadi juga bagus tuh.
1: Bener.
0: Terus apa lagi? Apa sih nama-nama Pokemon? Mbak juga lupa nih jadinya. Mbak jadi pengen ini apa namanya? Apa
1: nama Pokemon?
0: Flashback. Flashback apaan? Flashback. Name. Pokemon name. Jadi ada banyak banget Pokemon, Dit. Ada yang namanya Venonat.
1: Oh, Venonat.
0: Meowth tadi Zubat. Tuh. Ada Zubat nih.
1: Jadi kelelawar.
0: Iya, Zubat.
1: Bulbasaur.
0: Bulbasaur. Ada tuh. Bulbasaur.
1: Gak usah dinyanyiin.
0: Banyak ternyata nama-nama Pokemon.
1: Banyak dong, kan Pokemon banyak. Dan dia juga berevolusi-evolusi gitu kan.
0: Tapi tim Rocket juga, Mbak suka juga tuh.
1: Apanya?
0: Tim-timnya?
1: Oh, timnya.
0: Tim Rocket.
1: Oh, ini, balon udaranya.
0: Iya, kan gede tuh.
1: Iya, benar.
0: Balon udaranya tim Rocket. Iya kan, kita bisa lihat dari mana-mana.
1: Iya, benar. Berarti kayak Rocket.
0: Iya kan gambarnya roket, nama juga tim roket kan.
1: Tulisan R.
0: Iya benar di dadanya ada tulisan roket. Betul. Gitu.
1: Kalau kak kroket.
0: Iya. Isinya wortel.
1: Isinya wortel.
0: Sama kentang. Iya. Mbak juga suka tim roket karena apa namanya gigi.
1: Oh,
0: giat mencari Pikachu.
1: Panas gigi.
0: Itu judulnya ya? Nakal.
1: Oh, iya nakal.
0: Nah, judul lagunya nakal. Terus apalah, itu salah satu yang Mbak ingat dari masa kecil juga.
1: Oh, iya benar.
0: Makanya mungkin malam Jumat nih tadi Ratna yang update ya. Itu mungkin malam Jumat kamu bisa coba untuk nyari Pokemon.
1: Benar. Bisa. Atau main Animal Kaiser.
0: Oh iya benar, Animal Kaiser. Main nama animal berarti.
1: Benar.
0: Iya kan. Animal banyak apa yang singa gitu-gitu kan.
1: Gajah. Mamut.
0: Oh iya benar.
1: Ada yang mamot. Langka tuh, rare.
0: Emang iya?
1: Gak tau, lupa.
0: Jadi dulu tuh ternyata banyak juga kartu Animal Kaiser yang KW. Iya kan?
1: Gak bisa dimasukin, gak bisa.
0: Iya, jadi gak ke-scan. Terus dulu apa Mbah nyari yang ikan pari Indonesia tuh kan ada benderanya kan?
1: Ada, Komodo juga ada kan?
0: Komodo ada juga, yang apa kuda Nil juga ada.
1: Benar-benar.
0: Gitu, bener. Jadi banyak itu mainan-mainan yang bisa dimainin lah itu.
1: Iya, banyak lah kegiatan bisa dilakukin di malam Jumat ini.
0: Bener. Dulu Edit nonton Pokemon tahun berapa?
1: Wah, 2000 itu masih SD kayaknya terakhir gue nonton.
0: 2007, 2008. Oh,
1: apa 2010 mungkin?
0: Oh iya.
1: Karena gue nggak terlalu ngikutin Pokemon.
0: Iya. Yeah. Jadi ada juga yang namanya Pokemon Jigglypuff.
1: Aduh, Jigglypuff.
0: Jigglypuff nih, bullet pink dia warnanya. Bener. Jigglypuff.
1: Bener. Seru sih yang pink lucu gitu.
0: Iya, karena warna feminim kan. Iya, warna feminim pink gitu. Tapi yang coklat bagus juga.
1: Bagus.
0: Iya kan kayak ada apa Charizard gitu kan.
1: Tapi kan oranye agak kecoklatan.
0: Iya, oranye agak kecoklatan. Bener. Yang kuning dit sakit ya berarti ya?
1: Apa?
0: Yang kuning berarti sakit?
1: Belum tentu.
0: Oh belum?
1: Belum tentu.
0: Tapi nyetrum?
1: Nyetrum, Pikachu.
0: Pikachu kan nyetrum.
1: Pika.
0: Iya benar. Suka yang nyetrum?
1: Suka.
0: Yang maksudnya elemennya kan kuat ya?
1: Kuat banget. Kan tim Rocket selalu disetrum sama Pikachu.
0: Iya. Itu mereka gak capek disetrum terus sama Pikachu ya?
1: Iya gak capek.
0: Gak capek.
1: Dicas.
0: Iya bener, dicas sama Pikachu. Iya, itu salah satu yang Ratna bisa lakukan di malam hari ini ya Ratna ya.
1: Betul.
0: Gitu. Terus ada dari siapa lagi Dit malam ini Dit?
1: Ada dari Sarah.
0: Ah Sarah, halo
1: yang,
0: Sarah.
1: Yang ini lagi tanya.
0: Apa tuh?
1: Enaknya kalau malam Jumat gini sambil dengerin apa?
0: Enaknya nah, malam Jumat gini ya sambil dengerin kita.
1: Ah benar. Enggak terlalu rame ya, Mbah ya?
0: Iya. Yeah.
1: Terlalu rame enggak, Mbah? Nanti mengganggu ritme. Ritme bekerja lagi lembur soalnya.
0: Sebenarnya tergantung. Mm-hmm. Kan biasanya pertengahan juga dikecilin.
1: Oh iya sih.
0: Biar fokus.
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Jadi ya udah hilang fokus aja di tengah.
0: Iya, daripada Netflix kan biasanya ada tulisan are you still watching. Loh ya kan lu Netflix kayak gitu kan? Iya.
1: YouTube juga.
0: Iya.
1: YouTube juga.
0: Are you still watching gitu. Still watching.
1: Benar sih, benar.
0: Jangan sampai kita Netflix tapi Netflix nonton kita.
1: Oh jangan.
0: Jangan, jangan, jangan.
1: Jangan,
0: jangan.
1: Nanti
0: jangan.
1: Kesenangan Netflix.
0: Iya. Iya. Atau enggak top 10 lagu Dewa 19 gitu.
1: Oh,
0: iya.
1: Bisa.
0: Agak lamaan.
1: Agak lamaan.
0: Iya, kan di chart banyak tuh lagu Dewa 19.
1: Kalau enggak 100 hits kangen.
0: Enak tuh. Apal semua tuh.
1: Apal semua. Kamu di mana? Dengan siapa? Salam.
0: Kalau enggak, kalau kayak gini. Terpeluk erat tubuhku, sentuhlah jemariku.
1: Lepas kan?
0: Iya benar-benar. Bahkan sayap-sayap patahmu.
1: Seru.
0: Tapi ternyata ya, fun fact ya. Mm-mm. Suara Andika kalau enggak nyanyi lagu kan band, masuk suaranya. Suaranya masuk ternyata.
1: Masuk.
0: Iya.
1: Masuk.
0: Kenapa kita selama ini ngira di gimmick kali ya?
1: Konsep, bro.
0: Konsep, bener. Tapi emang dia beneran penyanyi berarti.
1: Iya, penyanyi dong. Kan lagunya udah banyak.
0: Ternyata enggak nyeret dia kalau nyanyiin enggak lagu orang. Iya, iya, iya. Berarti iya emang konsepnya deh kayak gitu. Bener.
1: Sama kayak Onat lah.
0: Mirip-mirip sama Onat ya?
1: Iya.
0: Iya benar-benar.
1: Kalau nyanyi di Killing Me Inside kan gitu.
0: Iya. Rimu di hatiku.
1: Iya. Kalau gitu. Kalau ngomong biasa nggak segitunya.
0: Iya benar-benar. Iya. Itu tadi siapa yang nanya dit namanya?
1: Sarah.
0: Sarah.
1: 007.
0: Iya. Saras. Itu Saras. Saras. 008 juga. 007 James Bond.
1: Iya benar.
0: Jaga masjid sama kebun.
1: Aduh.
0: Baru tuh. Jokes baru tuh.
1: Baru.
0: Jokes baru tuh. Kalau jokes baru 2026 tau gak, Dit?
1: Apa tuh?
0: Ini kalau ada orang lewat, bang, standar.
1: Aduh,
0: muka lu standar.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Tuhan memang satu.
0: Peri Cinta dari Ziva Magnolia featuring Andy Tama. Baru aja kamu dengerin, teman Pro 2. Karena lu masuk kan ya.
2: Iya
0: kan?
2: Benar.
0: Iya kan. Baru aja kamu dengerin.
2: Lu bayangin gak kalau Ziva duet sama gue?
0: Kebayang?
2: Gimana? Hancur kan suara gue.
0: Ya lu megangin ini aja kabelnya.
2: Aduh.
0: Biar gak jatuh.
2: Gue jadi stand mic.
0: Yo,
2: ya. Kedeketan gue ya.
0: Atau enggak lu jadi ini. Di FOH.
2: Ya. Aduh.
0: 5 menit.
2: In 30 seconds. 10 second on air.
0: Tapi ya Ziva salah satu dari idol yang sukses juga Dit ya.
2: Betul. Dia kan berarti zamannya Tiara.
0: Oh iya tuh zaman salah satu season yang apa ya, yang paling golden era ya.
2: Bener, golden era bisa dibilang sih.
0: Angkatannya gila banget.
2: Mereka tuh juga sama Mahalini gak sih?
0: Iya. Tapi kan? Mahalini tuh cuma sampai berapa besar gitu kan?
2: Nah Mahalini.
0: Mahalini.
2: Terus Anggi Marito.
0: Anggi Marito. Terus siapa lagi? Banyak banget angkatan itu.
2: Iya.
0: Bahkan
2: iya.
0: Untuk yang gak nyampe ke top 15 gitu, itu karirnya sukses gokil juga.
2: Bener.
0: Parah.
2: Itu gokil. Salah satu season ya. Berisi orang-orang luar biasa.
0: Iya. Asik. Ada Anang.
2: Iya bener sih.
0: Iya bener. Ada Anang.
2: Bener. Berarti masih Daniel Mananta itu.
0: Oh, hostnya?
2: Hostnya. Atau dia udah Boy William? Boy William ya?
0: Waktu itu kalau gak salah Panji Ular.
2: Salah.
0: Panji Petualang.
2: Ngapain dia?
0: Panji Petualang.
2: Ngapain?
0: Ya gak apa-apa dong.
2: Ini jejak si Gundi.
0: Tapi dipikir-pikir ya, Jack si Gundul tuh ngapain sih sebenarnya?
2: Ya dia kan membaur aja gitu kan, menceritakan tentang kegiatan di desa itu. Itu ngapain ya gitu. Bikin apa, masak apa gitu kan. Dia nyari apa.
0: Oh dia KKN.
2: Aduh KKN.
0: Iya dong.
2: Kalau KKN masuk ada prokernya.
0: Iya dia?
2: Iya dia ada programnya.
0: Sama TV.
2: Sama TV.
0: Tapi gue pikir-pikir kayak dia tuh selalu ke tempat-tempat yang dia tuh pernah aneh jadi tentara kan, dia jadi tentara pernah, jadi polisi pernah.
2: Iya,
0: maksud gue kayak
2: tapi dia adalah orang yang memiliki banyak pengalaman.
0: Benar.
2: Iya kan?
0: Benar.
2: Iya kan?
0: Tapi kan pengalamannya per episode ya. Itu kan ya pengalamannya per episode
2: iya, yang tayang.
0: Iya, yang enggak tayang
2: belum tahan.
0: Oh iya, iya benar. Siapa tahu pikir dia kadang suka manjat-manjat gitu kan, berenang gitu-gitu.
2: Iya.
0: Banyak bisanya sih dia.
2: Iya kan?
0: Multi talent.
2: Lu mau cari cowok yang serba bisa?
0: Iya.
2: Jejak si Gundul.
0: Atau TV-nya ngerasa kayak, ayo udah ini aja dipakai orang dia bisa semuanya.
2: Aduh.
0: Iya kan?
2: Yes.
0: Bisa juga kan?
2: All in sih.
0: Iya dia mancing bisa.
2: Bisa.
0: Dia berenang bisa.
2: Bener.
0: Benerin genteng bisa, ya kan?
2: Bisa.
0: Iya jejak si Gundul salah satu cowok inspiring tuh menurut gue.
2: Belum tentu. Panji, Raky Waksono bisa.
0: Ah iya dong, jangan dong. Dia dulu masih penyiar radio.
2: Iya.
0: Tapi jejak si Gundul nama aslinya siapa?
2: Wah gue lupa lagi.
0: Gundul?
2: Salah. Kayaknya ada Gun-Gunnya deh.
0: Gunawan?
2: Kayaknya ya.
0: Gunawan Gundul. Siapa sih nama asli? Gue jadi penasaran bentar. Gue cari, kita cari. Nama asli jejak si Gundul. Katanya nama aslinya Pacul Gembelengan.
2: Gundul
0: Pacul Gembelengan.
2: Di jejak si Gundul.
0: Salah itu apa sih punya? Widi Heruwasana. Mana Gundul?
2: Heru Gundul.
0: Oh Heru Gundul. Oh Heru Gundul atau si Gundul katanya. Yeah. Oh.
2: Benar.
0: Iya. Masih hidup enggak sih beliau? Oh,
2: kurang paham deh.
0: Masih hidup enggak? Mungkin paham. Teman Produ kalau ada yang tahu kira-kira dia masih hidup atau enggak, kalau enggak coba kita cari ya. Awal karir.
2: Harusnya
0: enggak ada datanya sih di sini ya.
2: Iya.
0: Udah
2: lama juga gue enggak nonton sih.
0: Iya. Berapa ya TV kita udah lama ya. Enggak nyalain TV ya.
2: Jujur gue juga jarang nonton TV sih.
0: Sama, orang juga jarang dengerin radio
2: di kamar gue enggak ada TV.
0: Iya benar. Iya kan? Videotron ada?
2: Aduh kok panas. Kok kamarnya panas.
0: Angkat
2: ya.
0: Videotron aja butuh ini ya, butuh apa exhaust ya?
2: Iya,
0: butuh exhaust ya.
2: Exhaust.
0: Ini ditaruh di kamar loh. Tapi anyway, teman Produ memasuki jam 10 nih.
2: Yes.
0: Buat kamu yang mau request, kita buka ya.
2: Betul, lo bisa langsung request aja, kasih tahu lagu yang pengen lo dengerin malam hari ini di 0811-800-105.
0: Kita adu sama yang ini. 0811-800-105. Yoi.
2: Pengusian yang pertama kedua guys.
0: Ya, vote ya.
2: Aduh.
0: Jadi ada dari Bahrum nih, Dit.
2: Kenapa tuh?
0: Kata assalamualaikum, selamat malam Kak Elan, Kak Edit.
2: Selamat malam.
0: Asik.
2: 86.
0: Wah, bukan. Oh, bukan. Apa kabarnya hari ini? Baik.
2: Luar biasa.
0: Yes.
2: Allahu Akbar.
0: Oh iya benar. Nama aku Bahrum dari Kemayoran, mau request lagunya Dipa Barus Hindia yang Nafas.
2: Belum ada, belum, bro.
0: Belum ada, sorry, belum ada. Kalau belum ada request Isyana hari ini.
2: Hari ini.
0: Emang itu ya lagu ya?
2: Kami akan.
0: Bukan, bukan. Itu lagu siapa? Lagu siapa?
2: Itu lagunya Idol. Iya gak sih?
0: Hari ini.
2: Iya gak sih? Gue lupa lagi.
0: Lagu yang Idol apa lagu siapa itu?
2: Gak tau lah.
0: Hari ini
2: Isyana, Isyana.
0: Ada featuring Hindia.
2: Iya benar.
0: Oh, dia lagi suka Hindia juga nih berarti.
2: Oh,
0: nih.
2: Oh, lagi dengerin Hindia banyak.
0: Iya, benar. Yeah. Katanya salam spesial untuk Aca.
2: Oke. Okay.
0: Sabtu malam Minggu kita jalan makan bareng ya.
2: Oke. Okay. Malam Jumatnya enggak?
0: Kita lagi bayang ngasih tahu nih. Ajak sendiri apa?
2: Iya, benar.
0: Kita lagi aja.
2: Iya, sepatu dengerin juga.
0: Oh, iya benar. Kayaknya Aca enggak dengerin deh.
2: Kenapa?
0: Soalnya kayaknya Bahrumnya doang yang request kalau Acanya dengerin. Oh, iya mungkin sih. Kayak makasih ya, Kak.
2: Acanya malu-malu.
0: Oh, iya benar.
2: Dia ini silent denger.
0: silent denger.
2: Gak hilang bro, vocabnya hilang tiba-tiba bro.
0: Vocabnya hilang tiba-tiba.
2: Yeah. Kan, biasanya silent reader kan.
0: Iya. Yeah. Katanya dengerin Kak Edit Kak Elan. Oh, dengerin dia. Oh, dengerin. Suruh, nah, halo Aca.
2: Suruh join dong.
0: Eh, Aca, Aca coba suruh join dong Bahrum, coba suruh muncul di WhatsApp. WhatsAppnya di mana, Dit?
2: 0811 801 05.
0: Coba didengerin tuh. Terus katanya, oh ada yang jawab nih, si Gundul asli Bantul Jogja, Kak. Oh,
2: oke, okay.
0: Katanya temanku tetangganya tapi gak tahu nama.
2: Ya gimana.
0: Dari loser PWT. Oh, dari PWT.
2: Loser ya temen lu gak sih, bukan ya?
0: Pih kabare.
2: Kepriwe.
0: Kepriwe loser.
2: Kepriwe, oh bukan deng.
0: Bukan. PWT.
2: PWT.
0: PWT. Kampung iya. Lu bro.
2: Ah, gimana?
0: Kampung lo.
2: Oh iya,
0: kampung lo. Kampung lo kan?
2: Gua kira lu ngatain.
0: Enggak lah. Kan gua di situ juga, masa gua ngatain kampung.
2: Iya.
0: Gimana kabar kota kesayangan kita?
2: Asik. Udah lama.
0: Makin rame ya?
2: Makin rame sih.
0: Makin rame ya?
2: Rame sih, jujur sih.
0: Udah lah, orang-orang enggak usah lah ke PWT lah.
2: Gua ngerasa kayak di PWT makin lama kayak enggak jauh beda harganya sama sini.
0: Sama Blok M.
2: Iya.
0: Oh.
2: Ya maksud gua kayak kalau ke kafe-kafe gitu tuh kayak mirip-mirip sebenarnya harganya.
0: Oh.
2: Cuman kalau emang lu ke tempat-tempat yang kayak pasar gitu-gitu baru tuh harganya mulai baru kerasa.
0: Oh.
2: Kalau ke tempat makan yang biasa, tapi kalau ke kafe-kafe sama sih,
0: pasar, gak jauh beda lah. Pasar malam gitu misalnya.
2: Iya, yeah, gak jauh beda lah maksudnya harganya.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu balas apa tuh dia?
0: Kata dia Purwokerto dingin banget kalau pagi. Oh iya. Iya sih,
2: bener.
0: Oh iya lah, orang kita aja sampai ini, sampai bangun kan pagi-pagi di PWT.
2: Iya.
0: Kan udah pagi.
2: Udah pagi.
0: Iya kan?
2: Udah pagi bangun dong.
0: Iya, dan dulu harus siaran pagi juga.
2: Morning apa namanya?
0: Person. Iya, person. Person ya kan?
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya, kalau pagi dingin, enak lah.
0: Enak buat bangun.
2: Dan airnya juga seger.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau keramas enak.
0: Iya yeah, benar. Tapi adem. Kan biasanya itu paginya.
2: Iya. Yeah.
0: Paginya kan.
2: Iya. Yeah. Oh, pagi-pagi menggigil lah.
0: Iya yeah, benar. Biasanya kan bangunnya otomatis apa disuruh biasanya lo?
2: Apa?
0: Kalau di PWT, kalau di PWT.
2: Otomatis.
0: Otomatis kan? Iya, iya gue juga sama. Iya,
2: kayak gua udah aja kalau pagi ya bangun gitu aja.
0: Iya lagi. Kadang enggak kekontrol gitu loh bangunnya.
2: Iya benar.
0: Gitu loh. Kaget. Kaget gitu kan. Kaget. Wah, iya. Gitu. Gitu, bro. Jadi siapa yang lazur tadi ya? Semoga lazur kanan apa lazur kiri nih?
2: Aduh, lazur. Lazur. Lazur.
0: Tapi fotonya di Dieng, dia fotonya di Dieng.
2: Dieng lebih dingin sih.
0: Iya, lebih dingin. Kamu sebenarnya di PWT apa di Dieng? Dengan Bapak Dieng.
2: Aduh, Bapak Dieng. Dieng kalau dibalik ribet tau.
0: Apa jadi ya?
2: Geniak-geniak. susah.
0: Terus ada lagi. Oh tadi Bahrum bilang malu-malu dia Kak Elan katanya.
2: Ya udah.
0: Kamu pilih dia join, apa lagu kamu yang kita puterin?
2: Kok gitu?
0: Enggak, bercanda. Katanya selamat malam, saya mau request lagu Seven Coconut Aku Kembali, salam dari Bogor. Oke, okay.
2: Coba nanti cari ya.
0: Katanya Kak Elan mau request teh hijau lagi. BTW aku nemu quotes tentang teh hijau tadi, Kak.
2: Apa tuh?
0: Ternyata kita bukan sedang tak bisa jatuh cinta, tapi takut jatuh cinta sama orang yang salah. Wow.
2: Okay. Terlalu takut mungkin ya.
0: Terlalu takut bro.
2: Benar-benar. Tapi maksud gue kayak nothing tulus aja sih sebenarnya sih.
0: Iya.
2: Jadi orang sih kalau emang lu masih di tempat yang salah,
0: yeah,
2: ya itu jadi pembelajaran lu juga. Itu membuat lu menjadi dewasa gitu kan.
0: Bener. Kadang orang tuh ya itu merasa, aduh nanti kalau gue sakit hati gimana. Tapi kalau misalkan lu gak pernah mencoba sekalipun,
2: bener,
0: lu akan ya dibayang-bayangi terus gitu loh.
2: Bener. Tapi somehow ya, somehow gue mikir kadang rasa sakit itu yang bikin kita hidup.
0: Oh iya bener.
2: Paham gak
0: bener,
2: sih?
0: Bener. Kalau flat aja kan kayak apaan
2: iya
0: gitu kan?
2: Maksud gue iya, semua orang pengen bahagia gitu. Cuman lu tahu definisi bahagia ketika lu udah pernah ngerasain sakit.
0: Ah itu benar-benar, karena lu nggak bakal bisa melihat kebahagiaan saat lu ada di atas gitu, di posisi yang enak gitu.
2: Bener.
0: Gitu mungkin itu gue juga sepakat nih kata Taurus nih.
2: Gak salah juga.
0: Gak salah. Oke bener, nanti kita puterin ya.
2: Yes.
0: Udah ada 3 lagu yang mengantri, tapi satu lagu dulu kali ya Dit ya.
2: Boleh.
0: Ini lagu enak banget ya Dit.
2: Apa tuh?
0: Kayaknya lu pasti tahu deh dari intronya, lu udah pasti tahu nih Dit. Menemani kita di malam hari ini.
2: Ya tentunya ya. Malam hari ini kita masih akan menemani lu sampai jam 11 ya teman bro 2.
0: Ya.
2: Jadi buat kamu yang pengen merapat boleh banget. Dan buat kamu yang pengen cerita juga kita masih terbuka lah ya.
0: Boleh
2: kalau
0: banget.
2: Mau ngasih quotes gitu juga boleh tentunya.
0: Atau VN hari kondisi kamu ya.
2: Nah boleh banget.
0: Boleh
2: kasih
0: banget
2: tahu ke kita. Jangan sampai nanti kamu nanya dibaca pakai kartu tarot.
0: Wow.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Joy, kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: Aduh, suara gue, tenggorokan gue kacau banget ya.
1: Nah, minum gini ya.
0: Gak ada bilin. Bro, kerasin dong, bro.
1: Oh, sorry.
0: Belum. Bukan yang itu. Ya, oke. Cek. Ya, dimatiin dia. Cek. Lagi. Dikit lagi. Oke, mantap. Yes.
1: Ya guys, kita tadi habis nyeting headsetnya Edit.
0: Betul, tadi dia kecilin kagak tanggung jawab balikin lagi.
1: Bukan maksud gue kan, gue ngecilin yang channelnya ini kan banyak di sini.
0: Iya benar. Lu gimana, lu harus peka dong.
1: Bukan emang masalah. Jadi itu barusan terasa internal sekali ya. Barusan terlalu personal gue rasa ya.
0: Yes, kita masih temenin lo teman berdua di malam hari ini.
1: Yes.
0: Buat lo yang pengen request masih terbuka. Buat lo yang pengen cerita juga masih boleh.
1: Yes, kita masih punya sisa waktu sampai nanti jam 11 malam teman berdua pastinya.
0: Betul sekali.
1: Di malam hari ini gue masih muter request
0: requestan lo semua di malam hari ini.
1: Thank you. Jadi, dan kalau lo yang masih mau request juga masih kita buka ya.
0: Benar. Tadi ada lagu Slang.
1: Slang, I miss you but I hate you.
0: Itu udah lama sih gak dengerin lagu Slang ini.
1: Iya, karena ternyata ada di sini.
0: Baru nemu dia.
1: Iya, baru nemu gue. Jadi ternyata ada dan bisa di request ya.
0: Yoi.
1: Tapi kalau misalkan ngomongin lagu-lagu lama ya, teman berdua ya. Lo tahu lagu yang pertama kali pasti melambungkan nama seorang Bernadia Ripka?
0: Yang mana nih?
1: Yang ini cukup lama sebenarnya.
0: Yang dia berangkat sama kakaknya?
1: Oh enggak. Itu yang ini single ya? Yang waktu dia solo project.
0: Solo project.
1: Lo pasti inget lagu ya?
0: Apa mungkin
1: cara kita dengerin bisa sekarang dulu gimana? Buat kamu yang kayak berpikir malam hari ini apa mungkin dia suka sama gue?
0: Buat lo yang berandai-andai di malam hari ini, boleh banget kasih tau ke kita. Mungkin lagu ini menjadi jawaban lo.
1: Ini
0: dari semua apa yang lo bayangkan, apa yang lo doakan di malam hari ini.
1: Asik.
0: Jadi langsung aja, ini dia Bernadia, apa mungkin?

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih berangkat sama kita berdua tentunya di malam hari ini.
0: Asik, kita masih menemani malam dingin ini.
1: Betul, buat kamu yang sedang membohongi hati ya.
0: Aduh.
1: Kalau kata tadi siapa barusan?
0: Bohongi hati.
1: Mahal ini.
0: Dari mahal ini.
1: Buat kamu yang masih suka bohong.
0: Ah, janganlah suka-suka bohong sama diri sendiri lah.
1: Bener, bilangnya makan dua bayarnya satu.
0: Itu bohong beneran. Itu bohong beneran. Janganlah bohong.
1: Gorengan
0: biasa.
1: Iya,
0: itu gorengan tuh.
1: Gorengan biasa. Ya.
0: Melontong. Janganlah bohong-bohong kalau misalkan ditilang polisi bilangnya, saya baru pertama lewat sini, Pak.
1: Ya urusannya apa? Urusannya apa?
0: Gak bisa gitu.
1: Gak bisa gitu.
0: Ya maaf, Pak, saya baru lewat sini, Pak.
1: Iya,
0: gak tahu.
1: Iya, saya bukan orang sini.
0: Iya.
1: Saya nggak tahu, Pak.
0: Iya. Soalnya, aduh, SIM-nya nggak kebawa, Pak.
1: Aduh, jujur.
0: Percaya, dari gitu itu. Bisa apa lagi kebohongan-kebohongan orang Indonesia, Dite?
1: Ada sih.
0: Pasti banyak, tuh.
1: Banyak.
0: Banyak. Apalagi ya?
1: Apalagi ya?
0: Wah, dia kasih sound effect sendiri.
1: Apa? Bilangnya single.
0: Ah. Itu sering terjadi tuh.
1: Bener.
0: Kalau aku kayak gini sama kamu doang.
1: Ah. Itu dia.
0: Itu gimana tuh?
1: Itu jangan percaya. Semakin dia menggaris bawahi
0: dirinya sendiri.
1: Dirinya sendiri.
0: Iya. Yeah.
1: Makin curiga.
0: Iya, yeah, benar. Kalau diksinya gini gimana, Dit?
1: Apa?
0: Aduh, aku belum pernah pacaran lagi.
1: Ah.
0: Itu gimana tuh, Dit? Aman gitu kalau kayak gitu? Apa yang gituin?
1: Itu lampu merah itu.
0: Itu lampu merah tuh.
1: Itu lampu merah. Hati-hatilah. Ya yeah. Mungkin ada yang beneran.
0: Iya, bener kan?
1: Cuman kemungkinan kecil.
0: Siapa tahu beneran ada. Soalnya kan gue kadang baca di apa komen TikTok kayak, kok orang pada bisa sih pacaran gitu.
1: Ya,
0: gue seumur hidup belum pernah pacaran. Ada yang kayak
1: ada,
0: gitu kan?
1: Ada. Cuman balik lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Kayaknya kalau apa yang belum pernah pacaran, dia gak bakal bilangnya kayak
0: iya,
1: gitu
0: bener
1: sih.
0: Tapi ada gak sih orang belum pernah pacaran tapi langsung pro gitu, Dit? Ada gak?
1: Ada.
0: Kayak langsung apa menyikapi hubungannya baik, komunikasinya bagus gitu kan.
1: Itu kan emotional stable.
0: Bener.
1: Asik.
0: Tapi kan orang yang secara emosional atau misalkan secara hubungan sehat, kadang orang bilang membosankan.
1: Betul.
0: Kayak kok less drama banget sih gitu.
1: Iya lagi.
0: Iya gak sih?
1: Iya lagi. Gue ngerasa gitu lagi.
0: Asik. Lo ngerasa?
1: Asik. Asik.
0: Cuy. Barusan dia bilang. Kalau orang menggarisbawahi dirinya sendiri, udah lampu merah tuh. Sekarang dia dibuat tebel, di garis miring, garis bawah tuh.
1: Iya. Control B, control I, control U.
0: Iya, siapa tuh ada kan itu orang kayak gitu maksudnya?
1: Iya sih.
0: Kayak, aduh, bahkan menurut gue kan orang butuh apa ya? Jatuh bangun untuk belajar kan?
1: Jatuh
0: bangun aku mengejarmu.
1: Iya.
0: Kan orang butuh proses pendewasaan kan kadang nggak selamanya enak gitu.
1: Benar.
0: Masa
1: bener.
0: Ada orang yang tiba-tiba langsung kayak smooth aja gitu?
1: Iya, ya nggak mungkin sih. Padahal semut itu kayaknya nggak mungkin sih.
0: Mungkin banyak baca quotes TikTok.
1: Aduh,
0: coba tuh jadi kayak langsung diimplementasikan kan?
1: Terlalu TikTok.
0: Iya juga sih. Oh,
1: iya kan. Maksudnya ya balik lagi maksudnya hubungan yang baik tiap orang kayaknya beda-beda ya kan?
0: Iya gue sih.
1: Tergantung kondisi masing-masing.
0: Iya iya.
1: Sama mainan.
0: Iya iya.
1: Mainan bulu.
0: Iya kan. Kadang-kadang ada orang yang kayak langsung jago. Gue sih nggak percaya orang langsung bisa jago ya.
1: Iya maksudnya ya jago kan relatif.
0: Iya. Mm-mm. Cuma kan untuk menghandle ya kita kan belajar problem solving kan dari masalah ya.
1: Iya.
0: Nah kalau misalkan di dalam hubungan banyak problem yang harus lu solve. Mm-hmm. Kan harusnya lu belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kalau lu gak ada pengalaman, bisa gak orang langsung pro gitu?
1: Langsung jago.
0: Iya langsung kayak, ini orang green flag parah nih gitu.
1: Janji dulu minimal.
0: Ah. Gak, kalau gue maksud gue, kadang orang tuh kan belajar kesalahannya.
1: Bener.
0: Dan harus kayak, emang gue salah ya? Nah harus ada titik kayak gitu tuh.
1: Iya.
0: Emang gue salah ya? Gitu.
1: Iya, maksud gue kayak langsung jago. Gak bisa sih maksudnya.
0: Iya gak sih?
1: Karena ya balik lagi maksudnya ketika even lu maksudnya dalam tanda kutip maksudnya udah sering bareng sama banyak pasangan gitu, maksudnya ganti-ganti gitu kan. Tapi kan tiap hubungan pasti punya masalah yang masing-masing.
0: Bener.
1: Tiap hubungan punya definisi pasangan yang perfect masing-masing. Bener. Gitu kan. Jadi beda-beda, gak bisa disamain gitu loh.
0: Kayak Neymar gak bisa langsung Rabona kick kan, gak saat bisa. Itu juga kan.
1: Gak bisa.
0: CR gak bisa langsung jago kan.
1: Bener. CR kalau sama Messi belum tentu mereka adalah yang sempurna pasangan.
0: Iya bener-bener.
1: Beda kalau CR sama Bambang Pamungkas.
0: Aduh.
1: Tapi kan belum pernah.
0: Belum pernah, siapa belum tahu, pernah dicoba.
1: Siapa tahu pasangannya cocok.
0: Bener. Atau mungkin CR sama Dedi Dores gitu. Aduh, kan. Bener. Kita enggak tahu.
1: Bener. Bener, bener, bener, bener.
0: Ismet Sofyan.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Bener, Ismet bagus.
0: Iya.
1: Buktinya di Persija selalu dicetak gol sama Bambang Pamungkas
0: sebulannya. Bener, kan? Bener, bener.
1: Ya itu adalah umpan-umpan yang dibutuhkan oleh CR.
0: Iya sih, gue sepakat sih, gue sepakat.
1: CR yeah. Ghost to Persija? Gak mungkin. Bukan gak mungkin, gak ada yang tahu.
0: Oh iya, gitu kan. Siapa tuh Persija kayak beli siapa lagi ya?
1: Iya.
0: Yeah.
1: Ronaldo oke.
0: Okay, Ronaldo oke. Okay. Atau mungkin karena Persija saking banyak duitnya, Dit. Dia tuh sampai nyimpen sekitar 74 kg emas gitu.
1: Aduh salah, bukan.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu The Massive. Baru aja kamu dengerin dengan Diam Tanpa Kata.
1: Buat kamu yang malam hari ini terdiam tanpa kata.
0: Betul.
1: Karena akhirnya pesan lo dibalas sama doi.
0: Bab.
1: Tapi biasa gitu.
0: Apa tuh?
1: Kalau sama orang kita suka. Kita bingung mau ngobrol apa sih.
0: Bener, justru kadang awkward ya.
1: Iya bener.
0: Iya, yeah. Nah makanya orang-orang kadang salah menafsirkan kayak, lo kok baik banget, berarti dia gak suka tau sebenarnya malah. Berarti dia terlalu...
1: Ya kembali lagi, being nice
0: being
1: aja.
0: Being nice aja. Justru kalau dia suka sama lo, dia gak mungkin being nice.
1: Bener.
0: Iya, dia pasti...
1: Akan ada sesuatu yang berbeda.
0: Gini-gini. Iya, kayak, aduh ini gimana nih balesnya nih. Akan kayak gitu.
1: Bener.
0: Kalau misalkan dia kayak... ngeledekin lo atau tiba-tiba apa, itu dia gak suka awal lo. Dia tuh pengen berteman aslinya. Iya. Begitu.
1: Kita teman kan?
0: Iya. Jadi kok bebas dong ngapain aja dong.
1: Nah, itu.
0: Dia, terus kadang disalahin tuh. Lu sih ngebaperin anak orang.
1: Ya gitu. Iya kata gue.
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar.
1: Nah, itu kasus yang umum terjadi.
0: Bener, besar, bener. Ya. Dan gak kerasa banget teman Pro 2 udah hampir jam 11 malam kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Betul, jadi waktunya kita buat pamit teman Pro 2.
0: Betul.
1: Karena ini telur 2 udah dipecahin di kepala.
0: Ini video di Instagram.
1: Video
0: Instagram lewat juga di kepala ya begitu. Jadi thank you semua, semoga di malam hari ini kamu happy terus.
1: Yoi.
0: Dan juga tidak ada masalah yang menimpa kamu ya teman Pro 2.
1: Bener banget. Dan mungkin buat lo semua yang malam hari ini ngerasa mungkin hari ini bukan hari yang terbaik.
0: Betul.
1: Bersabarlah karena pasti akan ada hari yang terbaik. Karena it's just a bad day bro.
0: Asik.
1: Not a bad life.
0: Itu barusan dari edit ya. So akhir kata gue ucapkan, Elana Kesandaru pamit.
1: Edi Tama juga pamit.
0: And buat kamu yang tadi apa, being nice.
1: Ha?
0: Dan merasa kayak harus jadi pacar.
1: Ha?
0: Kayaknya lagu ini pas ya buat ini.
1: Jap.
0: Jap.
1: Jap.
0: Jap.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program Radio Jakarta mengudara pada frekuensi FM 109 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Dari Jenderal Menteri Kabupaten 45 Jakarta akan mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi, sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dzatul Riqa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansor, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka salat. Insyaallah, salat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu salat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka. Dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya. Tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir. Sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia, dan ternyata adalah darah. Insyaallah ya, saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai. Dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain, dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi, dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan sholat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan, dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan sholat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas sholat kita? Sekhusyuk apa sholat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari sholat kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abbad bin Bishr dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
0: Info Pro 2.
1: Melalui unggahan Instagram story pribadinya, aktris Park Joo Hyun membagikan momen seru saat menyaksikan laga semifinal World Cup 2026 antara Inggris dan juga Argentina. Dia menuliskan kata the pemain dan juga menampilkan papan skor tat 2-1 untuk keunggulan Argentina.
0: Info Pro 2.

0: lebih lama dari biasanya. Sebelumnya, badan sepak bola dunia ini sudah terlebih dahulu menuai kritik usai keputusan penjemputan kartu merah yang dianggap janggal. Kini FIFA kembali diterpa isu baru yang dinilai terlalu berorientasi pada kepentingan komersial.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

Soal 9.2 Jakarta, ada Ran dengan kelakuan semua untuk teman pemuda 2 yang udah ngebawa kita di pukul 6 lebih 9 pagi hari ini di hari Jumat ya. Ada gue yang bakal menunggu sampai jam 10 nanti ya, enggak ya, di sepeda. Selamat pagi teman pemuda 2, nanti ada info cuaca, intro traffic, macam-macam pokoknya bakal gue kasih buat lu yang lagi gak WFA tapi bener-bener kerja hari ini. Gue ucapin selamat bertugas dan mudah-mudahan nanti banyak kelancaran buat hari sebelum weekend besok, ya gak sih? Dan nanti bakalan juga ada Momotoro di jam 8, jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Soul FM 102 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosio FM Pro 2 Jakarta masih bareng sama Angga yang nemenin lu tentunya sampai jam 10 nanti di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Tanggal 17 berarti final Piala Dunia itu hari apa ya? Gue penasaran juga ya, setelah kemarin kita udah tahu kalau pemenangnya adalah Argentina dan juga siapa tuh? Spanyol. Siapa? Siapa yang lo jagoin Teman Pro 2? Pasti ada yang jagoin Argentina dan juga Spanyol. Itu kalau gak salah tuh mereka tuh bakal tanding di hari Senin tanggal 20 Juli. Pasti seru banget. Dan kalau banyak yang prediksi Spanyol juga banyak, yang prediksi Argentina pun juga banyak gitu ya. Jadi kita tungguin aja ya, siapa yang bakal angkat trofi kali ini. Apakah Argentina kembali back to back gitu ya, bisa ngangkat Piala Dunia seperti tahun kemarin

Selamat siang Pemper 2 Jakarta, masih bareng sama Angga yang namanya lo di Sepada. Selamat pagi teman per 2, pagi hari ini teman per 2 ya. Hari ini tuh hari Jumat, dan pasti jangan lupa buat lo nanti yang cocok Jumatan ya. Gue ngerasa ya, waktu tuh emang bener-bener cepet banget gitu jalannya. Kalau kemarin gue masih inget banget, ih udah hari Jumat, sekarang hari Jumat lagi, kayaknya cepet banget waktu bang berlalu. Jadi buat lo yang mungkin hari ini banyak sekali deadline-deadline yang harus dikerjakan, jadi better menurut gue dikerjain lah, daripada nanti waktunya cepet kembali lagi seperti awal. Lo akan ngerasa, aduh ternyata udah deadline gitu. Jadi mendingan dicicil-cicil sekarang supaya kerjaan lo cepat kelar.

Selamat malam Februari 2 Jakarta. Kalau lo yang suka banget sama Conjuring, waduh, kayaknya lo harus happy karena universe ini bakal lanjut ya. Gary Wearing dan juga Amanda Fix ditunjuk memerankan Ed dan juga Lorraine muda. Kalau The Conjuring Universe ini bakalan lanjut dan juga ada dari sisi prequel dari mereka masih muda ya, Ed dan juga Lorraine dari muda. Ada namanya The Conjuring The First Communion. Nah, untuk prequel sendiri The Conjuring First Communion ini akan menceritakan masa-masa muda, masa-masa awal kisah Ed Lorraine dan juga Warren ya. Mulai dari pertemuan pertama sampai mereka mendapatkan kemampuan spiritual sampai pembahasan detail mengenai kasus-kasus pertama yang mereka jalanin. Nah, karena film ini mengeksplorasi masa muda, pasti yang main bukan yang lama dong. Akan diperankan sama Gareth Waring dan juga Amanda Fix sebagai Lorraine muda gitu. Kira-kira bakalan pada excited atau enggak ya?

Selamat siang Pak Radio Jakarta, masih bareng sama Angga dan juga masih nemenin lu di sepeda. Selamat pagi teman Pradua untuk edisi hari Jumat ini. Ada salah satu tim yang menurut gue banyak mencuri perhatian di Piala Dunia ini, yaitu adalah Norwegia. Nah, Norwegia baru aja bikin langkah yang menarik perhatian, di mana seluruh hasil penjualan tiket dari laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mereka ketika melawan Israel bakal disumbangkan buat kebantuan kemanusiaan di Gaza. Dana yang terkumpul rencananya bakal disalurkan ke organisasi bantuan medis, salah satunya Doctors Without Borders, buat bantu layanan kesehatan dan pertolongan darurat buat warga sipil yang kena dampak sosial, dampak konflik yang masih berlangsung. Keputusan dia langsung menjadi bahan perbincangan hangat berbagai platform. Total donasi diperkirakan 1,5 juta kroner Norwegia dengan 522 ribu kroner hasil penjualan tiket dan 1 juta kroner dari federasi. Dan ini jelas sepak bola ternyata bisa punya kontribusi yang besar ya buat kemanusiaan.